Jaksa penuntut umum Pengadilan Tipikor Jakarta menyebut Nadiem Makarim meraih investasi besar dari Google. Sementara pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis ke sekolah-sekolah. Sekjen Liga Arab mengecam serangan perairan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab, dan wilayah perairan Qatar. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Dengan pemirsa, kita ke informasi pertama dari Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi menyatakan perusahaan milik Nadiem Makarim memperoleh keuntungan besar dan investasi sekitar 350 juta dolar Amerika Serikat dari kerjasama PT Gojek dan PT AKAP dengan Google Asia Pacific. Dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan 1,2 juta laptop Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selengkapnya kita simak Muhammad Isnen Suhanda.
1: Dia mengatakan melakukan pertemuan kepada saudara tahun 2019 dengan membahas bisnis dengan saudara. Berdasarkan dari bukti yang kita tampilkan di persidangan, baik itu
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pemeriksaan terdakwa Nadiem Makarim. Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi dalam pemeriksaan terdakwa mengatakan ada investasi yang diterima perusahaan Nadiem Makarim yaitu PT Gojek atau PT AKAP dari Google Asia Pacific sebesar 350 juta US dollar dan sebelumnya sebesar 100 juta US dollar. Nadiem Makarim menyampaikan kepada jaksa dan majelis bahwa dirinya tidak terlibat dalam pengadaan investasi PT Google ke perusahaannya, namun sebagai komisaris dirinya mengakui mengetahui adanya investasi tersebut.
3: Saya sebagai komisaris di PT AKAP tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi. Tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut. Google menjadi satu dari puluhan investor yang melakukan investasi di dalam PT AKAP pada saat itu. Dan yang poin kedua adalah apakah pertemuan dengan Scott Bowman itu yang menentukan investasi, itu tidak benar.
2: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan pola-pola yang dilakukan terdakwa ini membuktikan telah terjadinya tindak pidana korupsi yang terencana.
4: Dan April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
2: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 1,5 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kali ini kami akan hadirkan informasi dari Tanah Suci.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 5 kloter jamaah haji asal DKI Jakarta yang masuk keberangkatan gelombang kedua saat ini telah bertolak ke Tanah Suci melalui Bandara Jeddah. Selengkapnya kita simak laporan dari Setio Agung. Setio.
2: Ya, terima kasih. Pendengar, saat ini saya sedang berada di Asrama Haji Pondok Gede di Jakarta Timur. Dapat saya laporkan per hari Senin kemarin sebanyak 5 kloter jemaah haji asal DKI Jakarta yang masuk ke dalam keberangkatan gelombang kedua telah bertolak ke Tanah Suci menuju bandara di Jeddah. Sekretaris Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein menjelaskan untuk DKI Jakarta sendiri keberangkatan gelombang kedua ini dimulai pada 7 Mei lalu. Dan pada Senin kemarin, 2 kloter jemaah haji kloter 24 Jakarta Utara dan kloter 25 Jakarta Timur telah diberangkatkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah, Arab Saudi. Jemaah haji keberangkatan gelombang kedua akan mengambil mikot pada saat perjalanan menuju Arab Saudi. Oleh karena itu, Agus mengimbau agar jemaah haji menyiapkan pakaian ihramnya dari tanah air.
3: Untuk gelombang kedua ini, pakaian ihramnya itu jangan dimasukkan di koper besar, sehingga akan mempersulit mereka ketika memang nanti akan keberangkatan. Karena koper besar ini kan selalu duluan untuk diberangkatkan.
4: Maskapai langsung ihram?
3: Langsung. Makanya kita seringkali menghimbau sebelum pra-embarkasi ini, seringkali kita...
2: Ya, pendengar, saat ini juga proses kedatangan jemaah haji kloter 26 sedang berlangsung. Ratusan jemaah secara bertahap melakukan proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen termasuk aktivasi kartu nusuk. Mereka akan beristirahat di asrama sebelum dijadwalkan bergerak ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada malam harinya. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jakarta kita ke embarkasi lain, inovasi digital Haji Lombok Barat mempermudah pendataan jamaah dan barang-barang bawaan secara cepat dan akurat serta sistematis. Kita bergabung bersama rekan saya Rian Muhdar. Rian.
5: Baik, saat ini saya berada di Gedung Lombok Barat. Sebanyak 840 calon jamaah haji dipastikan sudah berangkat dalam 3 kelompok terbang kloter secara bertahap mulai April hingga Mei 2026. Dengan rincian kloter pertama, yakni kloter 3 diisi sebanyak 387 jamaah utuh Lombok Barat yang telah diberangkatkan pada 24 April lalu. Kemudian kloter 8 diisi 388 jamaah yang juga merupakan kloter utuh asal Lombok Barat yang diberangkatkan pada 1 Mei. Dan kloter 15 merupakan kelompok terakhir dengan jumlah 65 jamaah asal Lombok Barat yang bergabung dengan jamaah dari kabupaten kota lain seperti Kota Mataram, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Kota Bima yang telah diberangkatkan 10 Mei kemarin. Dan pendengar, terobosan baru dilakukan Kementerian Haji dan Umroh di Lombok Barat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada calon jemaah haji. Untuk pertama kalinya diterapkan sistem digital berbasis scan barcode IT to office guna memastikan pengelolaan jamaah dan barang bawaan berjalan lebih cepat, akurat, dan tertata. Dari keterangan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan menjelaskan inovasi ini lahir dari evaluasi terhadap persoalan klasik yang kerap terjadi setiap musim haji, khususnya terkait pengelolaan barang bawaan jamaah. Menurutnya jumlah jamaah yang besar dengan barang bawaan yang beragam membutuhkan sistem yang mampu mengidentifikasi secara cepat dan tepat. Oleh karena itu pihaknya mengembangkan mini aplikasi berbasis barcode yang terintegrasi dengan identitas jamaah. Melalui sistem ini setiap koper dan identitas jamaah dipindai menggunakan barcode yang sudah tertera pada ID card dan hasil pemindaian langsung menampilkan data lengkap jamaah mulai dari identitas, kelompok, rombongan, dan regu hingga status kehadiran yang otomatis tercatat dalam sistem. Implementasi inovasi ini bahkan telah diuji coba pada proses penerimaan koper jamaah di aula kantor kementerian dan hasilnya proses pendataan berlangsung jauh lebih cepat dan dibandingkan metode manual. Dan pendengar ini, ia juga menegaskan inovasi ini merupakan yang pertama kali diterapkan di lingkungan Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, sekaligus menjadi langkah awal menuju sistem pelayanan haji yang lebih modern dan efisien. Berikut penjelasan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan.
3: Karena sekian banyak jamaah gambarannya ini, bagaimana supaya kita bisa cepat temukan, bisa kami tahu, cepat identifikasi ya, kehadirannya, keadaannya. Jadi kami coba buat mini aplikasi yang lewat scan ya, barcode ID card yang sudah dimiliki oleh jamaah haji itu. Jadi begitu di scan, langsung kita sudah lihat di resume-nya.
5: Dengan sistem ini, pergerakan jamaah diharapkan menjadi lebih tertib karena telah diatur berdasarkan urutan data digital yang terintegrasi. Hal-hal yang selama ini dianggap sepele, seperti penempatan bus dan alur keberangkatan, kini dapat dikelola secara lebih efisien. Inovasi ini diharapkan menjadi model baru dalam pelayanan haji di daerah lain, sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keamanan calon jamaah haji dalam menjalankan ibadah ke Tanah Suci. Dari Gurung Lombok Barat, Rian Muhdar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG ke sekolah-sekolah sebagai langkah deteksi dini berbagai persoalan kesehatan pada anak. Program tersebut dinilai penting karena kesehatan yang terjaga sejak usia sekolah menjadi fondasi lahirnya generasi yang lebih sehat dan produktif. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
2: Laporan khusus.
3: Pemeriksaan kesehatan sejak dini ini menjadi langkah penting untuk melindungi generasi muda dari ancaman penyakit serius. Lewat program cek kesehatan gratis atau CKG bagi anak usia sekolah, pemerintah berupaya memastikan setiap anak tumbuh sehat, sekaligus mendeteksi lebih cepat berbagai potensi gangguan kesehatan yang selama ini kerap luput dari perhatian. Dalam pelaksanaannya, para petugas kesehatan mendatangi sekolah-sekolah untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada siswa, mulai dari pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan mata, gigi, hingga tekanan darah. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menegaskan, kualitas pendidikan sangat bergantung pada kondisi kesehatan siswa. Menurutnya, ketika anak mengalami gangguan kesehatan, proses belajar tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis di sekolah menjadi langkah penting pemerintah untuk memastikan pemeriksaan kesehatan dilakukan sejak dini sekaligus memetakan persoalan kesehatan siswa agar intervensinya lebih tepat sasaran.
4: CKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi lebih cepat dan ditangani juga lebih cepat. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui sekolah, negara hadir jemput bola, memastikan seluruh anak tanpa terkecuali mendapat layanan dasar yang sama. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di kesehatan. Berdasarkan data periode 1 Januari 2026 hingga 3 Mei kemarin, Kementerian Kesehatan telah melakukan screening terhadap 4,8 juta anak di 48.000 sekolah di seluruh Indonesia. Hasilnya sebagai berikut. Sebanyak 41% atau 1,1 juta anak mengalami gigi berlubang. Sebanyak 22,1% atau 663.000 anak mengalami peningkatan tekanan darah. Sebanyak 8,6% atau 239.000 anak mengalami penumpukan kotoran di telinga. Data tersebut menjadi bukti nyata betapa pentingnya screening sistematis di lingkungan sekolah.
3: Sementara itu, Dokter Umum Adinil Haq Mulyana menjelaskan, temuan hipertensi pada anak usia sekolah menjadi perhatian serius karena bisa berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak. Kondisi ini dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari pola makan yang tidak terjaga, kurangnya aktivitas fisik yang memicu obesitas, hingga faktor penyakit bawaan dan keturunan. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis dinilai penting untuk melakukan screening sejak dini, maupun penyakit lain pada anak dapat segera terdeteksi dan ditangani.
5: Hipertensi pada anak ini memang tidak bisa dianggap sepele, karena akan berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak tersebut. Contohnya, anak-anak dengan hipertensi bisa mengalami hipertensi pada saat dewasa, terus juga bisa mengalami penyakit yang lain, contohnya jantung, ginjal, gitu. Adanya program pemerintah tentang cek kesehatan gratis ini tentunya sangat penting karena membantu men-screening lebih awal gitu anak-anak yang memiliki faktor risiko mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, dan anak-anak yang memang baru diketahui misalnya mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, sehingga dengan dilakukan pengecekan kesehatan rutin anak-anak lebih bisa di-screening lebih awal gitu, sehingga nanti bisa kedepannya dilakukan pencegahan secara dini.
3: Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai program JKG mendesak untuk terus diperkuat. Menurutnya, melalui pemeriksaan rutin di sekolah, berbagai penyakit baik degeneratif maupun menular bisa dideteksi lebih cepat sehingga anak segera mendapatkan penanganan lanjutan. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah, sekolah, hingga orang tua agar program ini bisa berjalan merata, termasuk di wilayah 3T secara berkelanjutan dengan dukungan regulasi yang kuat.
6: Ya, ini Mbak, apa melakukan kolaborasi sinergitas dengan ini, kepala daerah kan. Jadi kan itu kan di kabupaten kota daerah misalnya. Nah, ini sampai ke RT RW harus juga ini Mbak, dilibatkan. Jadi ada pelibatan publik yang luas di situ. Jadi orang tua anak itu juga ikut di tes kesehatan, ada cek kesehatan itu orang tua juga. Ya, itu penting gitu. Sehingga itu disinergikan gitu. Kalau orang tuanya ditengahi penyakit apa, kemudian nanti anaknya penderita penyakit apa, lah ini bisa dilakukan tracing Mbak, penelusuran seperti apa. Itu kemudian tindak lanjutnya seperti apa itu. Iya, programnya menurut saya ini program yang bagus ya, sangat ditunggu-tunggu masyarakat, terutama untuk masyarakat di wilayah pedesaan, masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat di wilayah 3T. Jadi program ini harus diperkuat, harus dibuat berkelanjutan. Makanya diperlukan payung hukum yang jelas. Kalau perlu bikin undang-undang yang khusus terkait dengan ini, dengan CKG ini.
3: Cek kesehatan gratis untuk anak usia sekolah bukan sekedar program pemeriksaan rutin, tetapi langkah preventif untuk memastikan setiap anak Indonesia tumbuh sehat dan siap belajar optimal. Sebab dengan deteksi dini dan penanganan yang tepat, sekolah tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang membangun generasi yang lebih sehat, kuat, dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lalu seperti apa pandangan masyarakat, khususnya orang tua, terhadap pelaksanaan cek kesehatan gratis di usia sekolah? Berikut tanggapan mereka.
1: Menurut saya program ini sangat penting karena sekarang banyak anak yang pola makannya tuh kurang sehat. Anak-anak juga sering jajan makanan tinggi gula dan garam tanpa menyadari dampaknya. Jadi pemeriksaan kesehatan di sekolah menurut saya memang perlu dilakukan ya secara rutin.
2: Saya setuju program ini dilanjutkan ya, karena kesehatan anak sekarang kan harus benar-benar diperhatikan. Apalagi aktivitas fisik anak juga mulai berkurang karena terlalu sering main gadget. Makanya pemeriksaan kesehatan itu penting supaya kondisi mereka atau anak-anak itu tetap terpantau gitu sih Mbak.
3: Ya menurut saya program CKG ini penting sih. Tapi ya jangan cuma pemeriksaan aja, edukasi tentang makanan sehat, terus juga gaya hidup sehat itu harus juga diberikan kepada anak-anak dan orang tuanya. Karena kalau pola hidup nggak berubah, ya resiko penyakit tetap bisa meningkat sih.
4: Menurut saya CKG itu bagus ya, karena bisa membantu mendeteksi penyakit lebih awal pada anak-anak. Kadang-kadang orang tua nggak sadar kalau anaknya punya masalah kesehatan, karena terlihat tetap aktif kayak biasanya. Jadi dengan pemeriksaan gratis di sekolah, penanganannya bisa lebih cepat.
0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik cek kesehatan gratis dan upaya menjaga generasi sehat. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira berikut ini.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masalah kesehatan anak usia sekolah seringkali dianggap sepele. Padahal banyak penyakit serius justru bisa muncul sejak usia dini tanpa disadari. Mulai dari gangguan gizi, obesitas, hingga hipertensi pada anak yang kini mulai meningkat dan berpotensi memicu komplikasi kesehatan di masa depan. Karena itu, program cek kesehatan gratis atau CKG untuk anak sekolah menjadi langkah yang sangat penting. Program ini bukan sekedar pemeriksaan rutin, tetapi bagian dari upaya deteksi dini dan mitigasi terhadap berbagai penyakit yang bisa mengganggu tumbuh kembang anak. Melalui program ini, tenaga kesehatan datang langsung ke sekolah-sekolah untuk memeriksa kondisi kesehatan siswa, mulai dari tekanan darah, berat badan, kondisi gizi, hingga kesehatan umum lainnya. Langkah ini menjadi penting karena tidak semua orang tua rutin memeriksakan kesehatan anak ke fasilitas kesehatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sekolah menjadi ruang penting untuk membangun budaya kesehatan sejak dini. Ketika satu anak memiliki pola hidup sehat, lingkungan sekitarnya diharapkan dapat ikut terdorong untuk hidup lebih sehat. Namun keberhasilan program ini butuh kerjasama semua pihak. Tidak cukup hanya mengandalkan tenaga kesehatan, peran orang tua dan sekolah juga sangat menentukan. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan program CKG berjalan merata, termasuk di daerah yang akses kesehatannya terbatas. Menjaga kesehatan anak bukan hanya soal mengobati penyakit, tetapi membangun generasi yang sehat sejak awal. Satu yang perlu diperhatikan, anak yang sehat adalah investasi penting bagi masa depan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Abul Hayt mengecam serangan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab dan wilayah perairan Qatar yang dinilainya melanggar hukum internasional dan mengancam stabilitas di kawasan. Ia juga menyatakan bahwa solidaritas kepada Bahrain dan menolak segala bentuk eskalasi yang dapat menghambat upaya penyelesaian krisis secara damai. Dari dunia olahraga, tim nasional Bosnia dan Herzegovina menjadi negara pertama yang merilis daftar 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Dengan striker veteran Edin Dzeko tetap dipercaya sebagai kapten, Bosnia juga mengandalkan kombinasi pemain senior dan muda, termasuk bek Tarik Muharemovic, untuk menghadapi persaingan di grup B.

Demikian informasi olahraga tadi menutup perjumpaan kita di Warta Berita. Namun kami masih akan terus menghadirkan berbagai perbincangan sesaat lagi. Tetap Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari ini.

0: 01 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital
1: 01.

0: Mak, saya ku kan dah tamat SMA, Mak. Saya nak kuliah. Boleh ke, Mak?
1: Jadilah pula kuliah-kuliah. Tamat SMA juga kau lebih syukur.
0: Saya selero, Mak, nak kuliah, Mak. Biar pacak merubah nasib keluarga pula.
1: Ay, tak usahlah kau kok. Tinggi nian cita-cita tu. Jadilah nolong Mak kerja. Kuliah kini mahal.
0: Aduh, Mak, tempat kuliah yang biayanya terjangkau. Saya juga masih nolongi Mak kerja.
1: Hah, di mana pula bisa kuliah model cak itu?
0: Aduh, namanya Universitas Terbuka Bengkulu. Atau sering orang singkat namanya UT Bengkulu, Mak. Perguruan tinggi negeri, akreditasinya A. Kuliahnya fleksibel. Bisa di mana aja. Bisa sambil kerja, tidak ada biaya bangunan. SPP mulai dari 1,3. Masuknya tidak pakai tes. Daftarnya cuma 100.000, Mak. Lulusannya udah terbukti dulu. Masuk rekor muri lulusan terbanyak CPNS tahun 2019. Bisa untuk legal umur, Mak. Tidak pakai DO. Kalau tidak cuti, tidak ada uang tunggunya juga.
1: Padahal nian pulo. Kapan pulo pendaftarannya tuh?
0: Kini lah mulai buka pendaftarannya, Mak. Untuk jalur umum non-RPL, non-alih kredit, pendaftaran mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 22 Juli 2026. Jalur RPL, alih kredit, itu mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 24 Juni 2026. Daftarnya bisa langsung datang ke kantornya, Mak. Jalan Sadang Lingkar Barat Tuna. Atau bisa daftar online juga di admisi skripsia.it.ac.id. Cuma UT Bengkulu kola, Mak, yang negeri, akreditasi A, pade cacam kitunian. Kuliah tanpa ongkos, tanpa ngekos, tapi tetap jos.
1: Ay, lah, kita langsung daftar. Jangan yang ketinggalan kalau cak ini.
2: Info lebih lanjut bisa menghubungi website UT Bengkulu di www.bengkulu.ut.ac.id atau nomor layanan UT Bengkulu 0851 7829 0470.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: ...92,5 FM Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Tadi sudah kita simak informasi dari Pro 3 RRI dalam Warta Berita. Dan pendengar

Saat ini pukul 7 lewat 38 menit waktu Indonesia Barat. Kami informasikan nanti pukul 8 kami kembali hadirkan Dialog Bengkulu Menyapa. Dan nanti akan hadir teman-teman mahasiswa yang akan membahas bagaimana mengenang perjuangan mereka saat menjadi mahasiswa. Nantikan Dialog Bengkulu Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1 FM.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 7:56 waktu Indonesia Barat. Sebelum kami hadirkan dialog Bengkulu Menyapa, kita simak lagu dari Faris RM featuring Hi-Fi, Kurnia dan Pesona.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Net Bengkulu. Senang sekali untuk hari ini Selasa 12 Mei 2026, kami kembali hadir di ruang Anda dalam Dialog Bengkulu Menyapa. Dan tentunya senang sekali karena hari ini kita akan membahas bagaimana perjuangan dari teman-teman mahasiswa yang saat ini masih aktif di dunia perkuliahan. Bagaimana mereka memanajemen waktu antara kuliah, kemudian mungkin juga ada yang bekerja ataupun magang ataupun kegiatan lainnya. Dan nanti akan berbincang bersama kami dua orang narasumber mahasiswa yang masih aktif. Kita langsung perkenalkan kepada Anda narasumber yang sudah hadir di studio kami. Yang pertama ada Elni Purniati, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas D. Hasan Bengkulu. Selamat pagi, assalamualaikum. Elni ya?
3: Iya,
2: panggilannya
3: Elni aja.
2: Elni aja. Oke, pakai aja apa enggak?
3: Enggak.
2: Oh, enggak ya, Elni.
3: Iya.
2: Elni, ini mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas D. Hasan dan saat ini masih training ataupun magang di RRI Bengkulu, dan hari ini hari terakhir. Nanti kita akan tanyakan pengalamannya mengenai magang di Bengkulu, di RRI Bengkulu bagaimana. Kemudian ini juga ada narasumber kami yang kedua, ada Yongki Triansah, mahasiswa UINFAS Bengkulu, dulu juga pernah magang di RRI Bengkulu. Nanti kita juga akan tanyakan bagaimana pengalamannya. Kita sapa dulu untuk Yongki. Assalamualaikum, selamat pagi Yongki.
4: Waalaikumsalam, pagi Pak.
2: Iya, sekarang sudah selesai magang ya?
4: Iya, sudah selesai.
2: Sudah Pak. Selesai magang, dan mungkin nanti bisa berbagi pengalaman sama apa namanya Elni, bagaimana pengalaman-pengalaman magangnya dulu ya, mungkin seperti itu ya. Kami juga mengundang Anda pendengar untuk bergabung dalam Dialog Bengkulu Menyapa ini melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811 7307 079, atau nanti Anda juga bisa berkomentar langsung di channel YouTube kami RRI Net Bengkulu. Nah pendengar, perjuangan mahasiswa dalam menggapai cita-cita tentu selalu penuh cerita, kemudian juga ada tekanan-tekanan akademik, keterbatasan ekonomi yang mungkin ada dihadapi oleh beberapa mahasiswa, hingga membagi waktu antara kuliah dan kehidupan pribadi. Namun di balik berbagai tantangan tersebut, tentu ada semangat yang tinggi untuk meraih masa depan yang lebih baik. Ini akan menjadi alasan bagi mereka untuk bertahan menjadi seorang mahasiswa yang aktif dan nanti akan bertahan hingga perjuangan mereka selesai, tentunya mendapatkan gelar sarjana. Nah, di studio kami sudah hadir dua narasumber tadi yang sudah kami sampaikan, perkenalkan kepada Anda. Saya ke Mbak Elni terlebih dahulu. Ini pertama karena masih training magang di RRI Bengkulu. Sebagai seorang mahasiswa yang masih aktif hingga saat ini, bagaimana awal mula perjuangan Elni ketika menjadi seorang mahasiswa di D. Hasan? Sulit ataukah dulu pernah mendaftar kuliah di universitas lain atau seperti apa?
3: Oke, sebelumnya itu kalau bermula awalnya jadi mahasiswa, itu awalnya keinginan saudara sih, Ayu.
2: Keinginan saudara bukan keinginan sendiri.
3: Bukan. Awalnya itu mau lanjut ke kerja.
2: Oh iya.
3: Tapi katanya kalau ilmu di dunia kerja itu gak cukup, cuman ini aja, butuh skill yang lebih bagus lagi katanya kan. Terus karena diketolak juga di universitas yang negeri, akhirnya mencoba juga di universitas swasta. Dan yang tertarik untuk masuk universitas swasta itu Universitas D. Hasan.
2: D. Hasan ya.
3: Nah, di sana itu tantangannya ya membagi waktu juga antara dunia kerja sama dunia perkuliahan itu.
2: Oh, sekarang masih berarti ada sambil kerja juga?
3: Itu kerjanya di sama Ayu itu buka salon.
2: Buka salon ya. Jadi pengalamannya selama sekarang sudah semester berapa?
3: Semester 6.
2: Semester 6. Pengalamannya dari semester 1 sampai semester 6 ini bagaimana sebelum magang di RRI?
3: Pengalamannya ya menyenangkan sih, cukup membawa ilmu yang banyak di sana dan banyak kenal teman baru. Terus di ilmu komunikasi itu belajar public speakingnya lebih bagus lagi gitu. Hmm. Jadi diajarin juga teknik-tekniknya, cara membuat berita gimana. Terus kami kan ngambil di jurnalistik tuh, jadi ilmunya tuh lebih banyak ke arah jurnalistik gitu. Nggak ngarah juga ke arah dunia persalonan.
2: Iya,
3: berbanding terbalik gitu.
2: Sama seperti saya juga sebenarnya ya, tidak ada basic jurnalis. Saya ke Yongki nih. Yongki kan dari UINFAS. Program studinya ilmu penyiaran, apa namanya,
4: komunikasi dan penyiaran Islam,
2: ya, seperti itu. Perbedaannya dengan komunikasi yang biasa di, mungkin apa namanya, di universitas lain ini seperti apa?
4: Kalau di kampus UIN sendiri untuk mata kuliah itu sebenarnya hampir sama kayak
2: hampir sama.
4: Mata kuliah dari prodi ilmu komunikasi kampus lain, Pak. Cuma yang membedakan mungkin di UIN sendiri dan komunikasi penyiaran Islam ini, kita singkat aja KPI, itu kan lebih ke jurusan dakwah. Jadi mungkin yang membedakan ada sedikit ilmu-ilmu agama mengenai dakwahnya yang ada di UIN itu sendiri, Pak. Cuma kalau untuk umumnya hampir sama, ada mata kuliah jurnalistik, fotografi, komunikasi, dan lain-lain, itu hampir sama.
2: Iya, ada menarik juga, teman-teman dari UIN itu banyak magang di RRI Bengkulu. Ini kan kita akan berbagi pengalaman dengan para pendengar. Implementasi antara apa namanya materi kuliah dengan apa yang dilakukan ketika magang ataupun training di RRI ini seperti apa?
4: Kalau untuk implementasi sendiri sangat ya luar biasa ya, Pak, ya, karena kan kita kan di kampus hanya belajar bagaimana teorinya aja, tapi kalau untuk praktiknya sendiri kan kita belum mencoba. Nah, ketika di kampus kita belajar teorinya tentang A, sedangkan waktu kita praktek ternyata beda. Ada hal yang bisa dilakukan tanpa menggunakan A tersebut. Jadi itu sedikit meningkatkan ilmu kita sendirilah, bagaimana cara kita untuk menulis jurnalistik atau menulis berita dalam menyiarkan radio. Itu ada sedikit perbedaan ketika dalam berkuliah dan mempraktekannya gitu.
2: Iya. Apakah ini menjadi tantangan tersendiri bagi teman-teman dari khususnya UINFAS ketika magang di media penyiaran yang mungkin basicnya bukan tadi disampaikan oleh Yongki tadi, kan seharusnya kan apa materi kuliahnya itu kan tentang dakwah. Sementara ketika magang ataupun nanti di dunia kerja kan yang seperti ini kan mungkin jarang ditemukan. Tantangannya seperti apa?
4: Kalau untuk tantangannya sendiri dari khususnya UIN itu sebenarnya harus ya lebih meningkatkan bagaimana untuk ke kerjanya mahasiswa
2: secara pribadi, ya.
4: Secara pribadi. Jadi kalau misalnya kita itu nggak boleh mendominasi kedakwanya aja, tapi juga harus seimbang. Jadi mahasiswa ini kan bukan hanya sekedar menjadi ustadz atau dai aja kan, tapi siapa tahu nanti akan menjadi seorang penyiar atau seorang wartawan, reporter. Nah, itu kita harus seimbang mata kuliahnya. Jadi kita harus bagi-bagi agar mahasiswa itu bisa memilih dia mau fokus kemana nanti. Nah, itu kan tantangan bagi kampus terkhusus ke prodi kita sendiri.
2: Ya, tapi untuk ilmu-ilmu jurnalistik tadi juga disampaikan ada juga ya.
4: Ada juga.
2: Saya kembali ke Elni. Kalau Elni sendiri di kampusnya kan untuk jurnalistik murninya mungkin sudah dapat. Ketika magang ataupun masuk belajar di RRI memperdalam ilmunya, tantangannya apa yang paling dirasakan?
3: Wah, itu tantangan yang paling dirasakan itu ketika wawancara menemui narasumber.
2: Susahnya kenapa?
3: Itu mencari atau membuat ide itu juga susah gitu menemukannya. Mencari-cari orang yang bersangkutan gitu. Terus teknik-teknik membuat berita itu kan juga dipelajarin tuh. Tapi cara mengaplikasikannya atau membuatnya itu kan belum sepenuhnya. Jadi langsung dipraktekkan tuh di sini. Jadi diajarin semua tuh caranya gini, cara membuatnya gitu, teknik penulisannya gini gitu.
2: Kalau Elni sendiri selama magang hampir 5 bulan ya?
3: Iya, hampir
2: 5 bulan di RRI Bengkulu ini karya jurnalistiknya banyak ke human interest atau berita politik?
3: Lebih banyak ke arah berita ini sih, apa sih namanya?
2: Harga pasar, harga cabai, seperti itu ya?
3: Lebih banyak ke arah situ sih. Terus ke ini, ke arah dinas juga.
2: Oh, pernah dinas juga ya?
3: Sering ke dinas gitu.
2: Lebih enak mana? Ketika kita menemui orang-orang yang pejabat atau ketemu orang-orang yang biasa seperti kita ketika mereka di pasar atau ketika kita berbelanja, seperti apa pengalamannya?
3: Sebenarnya dua-duanya enak. Ya, dua-duanya enak, tapi kalau yang di masyarakat umum itu lebih ke gimana ya, mereka lebih takut gitu menemuin wartawan, takut salah ngomong, takut ini. Tapi kalau ke arah-arah dinas, ke arah-arah pejabat itu mereka lebih tahu. Tapi kita tuh mengikuti jadwal mereka gitu, jadi kita menunggu juga gitu, saling membutuhkan, jadi saling memahami. Itu sih lebih susahnya kalau itu.
2: Iya, saya kembali ke Yongki. Kalau Yongki sendiri ketika saat ini masih aktif menjadi mahasiswa, bagaimana menjaga semangat kuliah, semangat belajar ketika kuliah? Kan tentu ada tekanan-tekanan dari mungkin dosen, bukan tekanan dalam arti yang berat ya, karena memang di sini kan ada tugas yang diberikan dosen. Kemudian kita juga harus berbagi waktu ketika magang. Ini mengatur waktunya seperti apa ini?
4: Nah, kalau dari saya pribadi ya Pak, sekarang udah semester 6 kan. Biasanya kalau udah semester akhir itu udah mulai udah gak semangat lagi ya Mbak.
2: Oh, udah gak semangat lagi?
4: Rasanya tuh kayak udah mulai capek mau kuliah dan lain-lain. Cuman ya karena udah semester 6 tuh kita harus mau gak mau harus dipaksa gitu. Harus kuat, harus tetap semangat agar nanti ya gak berhenti di tengah jalan kita nanti kan Pak. Nah, cara memanajemen waktu kemarin untuk magang sendiri kan kami magangnya waktu libur kuliah nih.
2: Jadi tidak terganggu ya.
4: Tidak terganggu sama jam kuliahnya. Jadi alhamdulillahnya bisa mengatur waktu fokus ke magang aja, karena emang itu tujuan dari prodi kemarin kan. Karena evaluasi dari tahun kemarin itu tabrakan kuliah sama magang. Jadi sehingga mahasiswa itu bingung bagaimana mau mengatur ke magang atau ke kampus gitu.
2: Nah,
4: mungkin untuk tahun-tahun kedepannya ya biar mahasiswa nggak pusing juga kan Pak, biar tetap semangat, biar bisa fokus ke satu ya. Untuk magangnya jangan disatukan sama jam kuliah liburnya aja. Jadi biar ya mereka semangat ke magang, jadi mereka bisa fokus ke magangnya gitu.
2: Tapi kan nanti waktu liburnya habis sama magang.
4: Ya nggak apa-apa dong, karena kan ilmu itu kan.
2: Iya. Rugi dong, ketika waktunya liburan bersama keluarga, kumpul, jalan-jalan, mau coba usaha, tahu-tahu dapat mata kuliah magang, nggak rugi?
4: Kalau dari saya pribadi, nggak rugi sih.
2: Nggak rugi
4: karena
2: ya?
4: Karena kan ya, kita kan magang di hari ini kan nggak, apa ya, bisa lah sambil jalan-jalan juga cari berita gitu. Jadi kita cari berita keliling dulu kemana.
2: Iya, gitu. Jadi menikmati magang sambil cari berita, sambil cari narasumber, sambil jalan-jalan.
4: Iya, betul. Ya.
2: Iya, sangat menarik sekali. Saya kembali ke Elmi. Kalau Elmi kan aktif di masa perkuliahan magangnya ya.
3: Iya.
2: Ini kan jadi tantangan juga. Pembagian waktunya seperti apa? Apakah memang ada dispensasi dari pihak kampus ketika kalian magang waktu 5 bulan ini, mata kuliah yang diambil boleh hanya mungkin 4 mata kuliah atau seperti apa teknisnya?
3: Oke, kami itu sebenarnya di satu semester ini dikonversi semua mata kuliahnya. Cuman satu mata kuliah itu yang nggak bisa sebenarnya, itu metopel. Nah, jadi itu tuh untuk
2: metodologi penelitian ya.
3: Jadi itu tuh untuk persiapan nanti pas skripsi ini. Terus pembagian waktunya yaitu jadi kami bisa fokus ke magang gitu kan. Jadi enggak lagi ke arah kuliah. Jadi fokusnya itu hanya magang dan kerja. Jadi cara membaginya itu kan magang itu dari jam 8 sampai jam 3. Nah, sisanya itu baru shift malamnya ke salon gitu.
2: Ini berarti memang ada evaluasi dari pihak kampus ketika mahasiswanya melaksanakan perkuliahan sambil magang memang direpotkan ya. Baik, mungkin ilmu yang harusnya bisa didapatkan lebih banyak di tempat magang karena masih ada proses kuliah, akhirnya mungkin tidak full mungkin yang didapatkan. Nah, apakah yang dirasakan sekarang yang sudah dilakukan, apakah bagi Yongki sudah dirasakan mendapatkan ilmu yang benar-benar apa ya, ilmu jurnalis yang benar-benar diharapkan dulu sudah didapatkan bersama RRI?
4: Kalau waktu magang di tahun kemarin itu ya selama 2 bulan udah 100% benar-benar
2: udah diharapkan. 100% ya.
4: Iya, karena kan awalnya itu waktu kami sebelum mulai magang kan kayak panik kan Pak, kayak mau kemana ya RRI ini kan, mau ngapain. Terus ternyata takut-takut juga sama senior di sini, ngeri-ngeri gitu.
2: Takut
4: kan.
2: Kenapa senior di sini?
4: Karena katanya kan dunia wartawan itu kan ya
2: keras ya,
4: keras ya.
2: Padahal enggak. Orangnya lembut-lembut sama seperti saya
4: lembut. Jadi waktu selama sebulan sampai dua bulan, jadi ya ternyata kami bukan hanya mewawancari seorang narasumber aja, tapi kami ada ilmu sendiri bagaimana cara menghadapi seseorang yang wataknya gimana, terus bagaimana cara kita mengolah untuk pertanyaan biar bisa menghemat waktu ketika si narasumber itu dikejar-kejar waktu kan Pak. Nah, jadi itu semua dipelajari waktu di RRI ini.
2: Kalau sekarang kan sudah selesai masa kuliah, masa-masa magang. Ketika kembali ke kampus, ilmu-ilmu yang sudah didapatkan, apakah ada penerapan juga di kampus?
4: Kalau untuk penerapannya itu pasti ada, karena kan ya untuk menulis itu kan bukan hanya sekedar kita menulis berita aja, kan bisa kita untuk menulis skripsi dan lain-lain. Karena yang kita pelajari kemarin di RRI ini bagaimana cara penulisan bahasa yang benar dan titik tanda koma gitu Pak. Jadi semuanya itu memang kami pelajari, bukan hanya tentang jurnalistiknya aja di RRI ini.
2: Tapi nanti nggak kebawa-bawa kalau saya biasanya kalau buat berita itu koma itu garis miring satu, titik itu garis miring dua, nanti nggak kebawa-bawa. Oke, kalau Elmi seperti apa? Nanti kan ini hari ini hari terakhir. Ketika hari ini penarikan ya?
3: Iya betul.
2: Penarikan besok menarik. Sudah kembali ke kampus. Apa yang mungkin dirasakan ketika sudah mendapatkan ilmu dari RRI kembali ke kuliah?
3: Ilmu yang di
2: ya yang didapatkan ya selama 5 bulan ini, kira-kira nanti apa yang mungkin bisa di terapkanlah di kampus. Apakah langsung nanti turun ke lapangan ataukah apa ada materi-materi kuliah lanjutan dari magang ini?
3: Mungkin nanti setelah keluar dari RR ini mungkin momen-momennya mencari mencari narasumber, membuat-buat ini mungkin dirindukan juga.
2: Oh, dirindukan juga ya.
3: Ya, jadi selanjutnya udah ini fokus ke kampus, mungkin mata pelajaran selanjutnya itu bakal difokuskan lagi. Dan mungkin kami mau terjun juga ke dunia
2: jurnalis
3: gitu.
2: Tapi kalau mau terjun langsung ke dunia jurnalis kan harus pengalaman di RRI kan memang harus menjadi modal. Nah, untuk meyakinkan misalnya nanti ke dunia kerja seperti apa, meyakinkan mungkin ke media online atau media cetak elektronik, apa
3: mungkin kami bakal mengasah lagi ilmu yang sudah kami dapat di sini dan kami akan menerapkan ke dunia nyatanya. Dan kami bakal mencoba mencari ilmu atau pengalaman selanjutnya ke media yang lain gitu, atau mencari pengalaman baru gitu.
2: Pengalaman barunya seperti apa?
3: Pengalaman barunya ya seperti orang barunya.
2: Tentu kan dunia kerja ini kan berbeda-beda antara RRI, media lain,
3: ya,
2: itu kan berbeda.
3: Teknik-tekniknya juga berbeda-beda jadi kami memahami semua nih, yang mana yang baiknya, yang mana yang ininya gitu.
2: Ya seperti itu ya. Saya kembali ke Yongki. Tentu ketika kita masuk dunia perkuliahan, dukungan keluarga ini kan sangat penting bagi seorang mahasiswa. Yang didapatkan dari Yongki seperti apa?
4: Dukungan dari orang tua ya Pak ya?
2: Pokoknya intinya orang tua, keluarga, seperti itu.
4: Tentunya ya awalnya kan saya juga sama kayak Mbak Elvi kan, nggak mau lah masuk di kuliah di kampus sekarang ini karena nggak kepikiran mau kuliah gitu kan. Ya namanya juga seorang anak muda kan, maunya uang jadi belum kepikiran kalau mau kuliah. Jadi dengan adanya dukungan orang tua untuk kuliah di UINFA sendiri dan tentunya support yang penuh, jadi ya kita bisa lebih semangat lagi bahwasanya untuk menyelesaikan masa kuliah ini dengan cepat dan baik lah. Karena kan kita tidak hanya lihat perjuangan orang tua juga, kita harus lihat kan bagaimana dia mengusahakan semuanya dari semester 1 hingga semester 6 ini gimana. Jadi ya itu udah bentuk support dari orang tua untuk kita gitu.
2: Target dari orang tua ada gak misalnya? Yoki, kamu harus selesai semester 7, semester 8 harus wisuda.
4: Kalau target dari orang tua sendiri, alhamdulillahnya nggak ada ya.
2: Nggak ada ya.
4: Walaupun nggak ada, tapi kita tetap ya.
2: Tetap santai ya, tetap lama-lama ya.
4: Tetap harus bisa menyelesaikan masa kuliah ini dengan cepat, karena kan ya nggak mungkin kan kita walaupun orang tua santai, kita santai juga gitu. Ya walaupun mereka bilang nggak ada tekanan, tapi tetap kita tuh merasa ada tekanan juga.
2: Tekanan batin lah. Malu sudah. Orang tua sudah membayar biaya kuliah, biaya kos mungkin seperti itu ya. Tapi sudah umumnya orang itu mahasiswa itu 8 tahun, tapi saya belum.
3: Jadi lebih ya. Okay. Tanggung jawab gitu.
2: Kalau Yongki sendiri targetnya berapa lama?
4: Ya kalau untuk berapa lamanya mungkin 3,5 tahun.
2: 7 berarti 7 semester sudah selesai.
4: Ya, 7 semester sudah selesai harapannya gitu.
2: Berarti sekarang sudah mulai mencoba untuk apa namanya? mencari judul, bahan skripsi ya, ya bahan skripsi ya. Ya. Kalau ke Elmi gimana? Ini kan tentu berbeda. Kalau Yongki kan tidak ada beban pekerjaan. Nah, kalau Elmi kan ada beban pekerjaan nih, walaupun kerja di sama keluarga, tapi kan ini kan tantangannya kan berbeda. Ketika murni tidak ada pekerjaan dengan ketika kuliah sambil kerja, ini seperti apa?
3: Awalnya ya
2: ya, nggak apa-apa, cerita aja.
3: Itu tuh sebenarnya kalau memiliki tekanan itu tuh ada juga tekanan, ada juga. Rasa tanggung jawab untuk melihat orang tua biar nggak capek kerja gitu. Jadi kayaknya harus cepat selesai ini, harus cepat. Udah tuh melihat semuanya nggak pasti bakal kerja sama keluarga gitu. Jadi harus memiliki potensi kerja sendiri gitu. Jadi itu tuh menjadi tekanan sendiri gitu. Terus apalagi tugas-tugas kuliah itu menjadi ini kayaknya harus selesai, ini harus cepat gitu. Jadi itu tuh menjadi tekanan batin atau tekanan ini sendiri gitu, pikiran sendiri.
2: Tapi kalau di pekerjaan kan mungkin karena dengan keluarga ya, mungkin bisa sedikit santai lah ya. Tapi kalau di kuliah kan tidak, memang target-targetnya harus, target kuliah kita harus jelas. 8 tahun harus selesai, semester 7 harus sudah mulai menggarap skripsi. Elmi sendiri seperti apa? Nah, gimana nih?
3: Targetnya sih udah selesai magang ini, udah mau ngajuin judul skripsi gitu. Biar tahun depan itu udah selesai.
2: Udah selesai. Kalau masih sekarang cari judul skripsi ya, bukan cari masalahnya ya?
3: Bukan, cari
2: judulnya dulu ya.
3: Cari judulnya dulu.
2: Cari judulnya dulu ya. Kalau zaman saya dulu cari masalahnya dulu, apa permasalahan di masyarakat apa, baru kita cari itu. Jadi mungkin antara perbandingan mencari masalah dulu dengan mencari judul dulu, ini lebih enak mana nih?
3: Kan mas, pas permasalahannya, pas masalah magang udah bisa selesai. Cari-cari narasumber yang udah dapet tuh.
2: Kalau ini sendiri, kalau Yongki seperti apa?
4: Kalau dari Yongki sendiri, ya, cari masalahnya dulu Pak.
2: Benar, enak ya, cari masalahnya dulu ya. Di tengah masyarakat misalnya tentang studi kasus misalnya di Kelurahan A, ini masyarakatnya masih kurang ini. Barulah dibuat skripsi. Tapi kalau sekarang cari judul dulu ya. Bingung juga itu.
4: Mungkin lebih efektif gitu kalau.
2: Iya, seperti itu ya. Tapi kalau memang untuk mempermudah, mungkin yang mencari judul terlebih dahulu ya.
4: Baru dapat masalahnya.
2: Tapi nanti kalau sudah judul sudah ada, tahu-tahu nggak ada masalah. Bingung lagi. Tapi seperti ini, kalau berbicara pengalaman kuliah, ada nggak masa-masa kalian ketika sampai semester 6 ini, ada masa di mana ketika berat sekali untuk menyelesaikan tugas, ingin kuliah, itu ada nggak? Elmi dulu mungkin.
3: Ada sih, itu pas masuk di semester 3.
2: Semester 3.
3: Itu tugas-tugasnya itu udah mulai nggak per kelompok lagi gitu kan, udah per individu. Jadi ngerasa tuh, oh udah tugas kuliah ini udah mulai berat nih ngerasanya. Terus membagi waktu antara kerja atau membuat event, kan itu komunikasi kan juga ada membuat event tuh. Jadi susah tuh membaginya, apalagi ini kan di bagian sekretaris tuh jadinya.
2: Jadi ormawanya ya.
3: Jadi membagi waktu buat didesak gitu, ini kamu udah selesaikan ini ya, ini kamu udah selesaikan ini ya, terus apalagi tugas kuliah tuh, ini kamu udah selesai ya, harus ini udah deadline udah selesai gitu. Apalagi pas salon itu udah lagi rame gitu.
2: Pusing kepala nih.
3: Mulai semua tuh teman-teman udah nawarin, mau joki nggak, mau joki nggak, aku selesai gitu.
2: Ya
3: aku bisa gitu, ada yang menawarin kayak gitu tuh ada.
2: Tapi ketika dalam kondisi seperti itu, apa trik yang dilakukan oleh Elmi?
3: Triknya ya emang harus ada yang mengikhlaskan salah satunya.
2: Harus diikhlaskan salah satunya.
3: Ya jadi mungkin di kerjaan Elmi kerjain dulu. Elni sekitar sebulan atau dua bulan ya Elni nggak masuk gitu ke sana, nggak ikut. Jadi Elni fokuskan, Elni fokus buat kerja dulu, kerja kelompok dulu gitu kan, selesaikan tugas ini. Soalnya itu kan tugas tanggung jawab bersama gitu kan. Kalau Elni nggak ada, berarti Elni nggak ikut dong gitu, nggak dapat ilmunya dong yang itu Elni dapatkan gitu. Sedangkan kalau Elni jadi sekretaris event kemarin tuh ya, tugas Elni buat laporan, kalau Elni nggak buat laporan ya berarti tugas mereka, nilai mereka nggak ada. Jadi tanggung jawab sendiri itu udah berat banget itu.
2: Iya, tapi bisa diselesaikan waktu itu ya, semester 3 ya.
3: Alhamdulillah lanjut selesai lagi. Itu sampai lanjut terus.
2: Iya, sampai terangis-nangis pengalamannya. Saya belum jadi mahasiswa, belum ada nangis-nangis nih. Tapi berbeda, mungkin berbeda pengalaman ya. Kalau Yongki seperti apa? Ada nggak masa-masa, fase-fase ketika merasa berat sekali, aduh udahlah ini saya mau berhenti kuliah ini?
4: Kalau untuk fase itu mungkin setiap semester mungkin.
5: Hampir setiap semester ya?
4: Karena ya waktu semester 1 sampai semester 2 itu kan ya baru maba gitu kan Pak. Udah diajak ikut proyek besar itu membuat film gitu. Ya kan nggak tahu basicnya gimana. Jadi ikutin ternyata berat juga selama 2 semester. Terus akhirnya udah selesai. Terus lanjut lagi kuliah, tugas yang udah numpuk banyak-banyak. Dan sekarang ini yang fase udah paling hampir mau gimana gitu di semester ini. Karena kan kami sekarang itu kuliah sedang sambil KKN gitu. Jadi pagi sampai jam 3-nya kuliah, jam 3 sampai jam 8-nya KKN. Waduh. Jam 8 sampai malam itu buat tugas, jurnal, artikel itu harus diselesaikan semua gitu. Jadi udah di fase kayak apa ini mau dikerjain.
2: Kalau sekarang gampang, tinggal buka ChatGPT, buka AI itu kan kalau untuk artikel selesai semua tuh.
4: Ya kalau misalnya ada alat bantu tuh memang mudah, cuman tugasnya juga semakin banyak gitu kan.
2: Dengan jadi adanya kemajuan teknologi tugasnya semakin banyak sekarang.
4: Numpuk jadi tugasnya itu Pak.
2: Kalau zaman saya dulu tahun 2000-an itu harus ada warnet, pergi ke warnet. Kalau dari dulu saya dari Unip adanya cuma di simpang 5. Perlu apa namanya, perlu modal lagi, ongkos dari Unip ke simpang 5 harus cari internet, sewa lagi. Mencari tugasnya kadang-kadang juga tidak diterima dosen karena salah kelihatan sekali bahwa ini adalah plagiat, ini ditolak dosen ya. Mungkin sekarang tingkat kesulitan itu sudah berkurang. Tapi bagaimana dengan hasil yang karya yang kalian bikin? Apakah puas dengan mungkin 50% hasil AI, 50% hasil sendiri? Apakah ini puas dengan yang seperti ini?
4: Kalau ditanya puas itu mungkin nggak sepenuhnya puas ya Pak ya. Karena kan kita itu bukan mengerjakan kayak memang dari hati sepenuhnya. Karena kita tuh mengerjakan karena mepet aja waktunya. Jadi misal deadline-nya malam ini, jadi ya udahlah pakai AI aja gitu biar mempercepat atau mempermudah. Jadi
2: tapi kalo, banyak teman-teman yang seperti itu? Ada?
4: Kalau untuk sekarang ini udah banyak ya.
2: Oh banyak ya. Tapi dosennya pernah ini nggak? Apa namanya, tegur nggak? Kalian ini terlalu AI nih ya? Pernah seperti itu?
4: Kalau untuk dosen sendiri ada sebagian mendukung Pak, ada yang mendukung, tapi tetap menggunakan etika bagaimana cara kita memanfaatkan teknologi yang canggih ini. Jadi nggak sepenuhnya harus di copy paste. Jadi emang sekarang itu kebanyakan dosen udah mendukung, tapi tetap dengan cara etikanya dalam menggunakannya gitu.
2: Iya. Kalau Elni sendiri buat berita pakai AI nggak?
3: Setengahnya sebenarnya itu sebenarnya pakai sedikit.
2: Iya sedikit. Saya juga pakai AI buat berita.
3: Tapi sebenarnya itu cukup membantu karena itu kan dari ide atau percakapan itu kan dari kita. Jadi itu tuh tinggal menyusun-nyusun katanya aja. Kadang kita ada yang salah gitu, gak sesuai, ya dibantu sama teknologi gitu biar memperbaikin gitu. Itu aja sih kalau untuk teknologi yang Elni gunakan. Tapi kan kalau untuk rekaman, untuk itu kan dari kita sendiri gitu, gak menggunakan teknologi lagi.
2: Berarti berbeda zaman-zaman di era 2000-an dengan sekarang ini. Memang kalau untuk masalah perkuliahan yang seperti ini agak dimudahkan lah ya. Baik, untuk Anda pendengar yang ingin berbincang bersama narasumber kami, dua narasumber ada Elni dan Yongki. Elni mahasiswa ilmu komunikasi Universitas D. Hasan Bengkulu dan Yongki mahasiswa UINVAS Bengkulu yang tentu pagi hari ini bersama kita dalam Dialog Bengkulu Menyapa. Silakan, kami tunggu Anda yang ingin bergabung tentunya di 0811-7307-079 atau langsung ke channel YouTube kami RRI Net Bengkulu. Kami akan kembali setelah kita simak beberapa selingan berikut ini.

terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
2: Pro 1. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami, Pro 1 Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi, dalam dialog Bengkulu Menyapa. Edisi hari ini, Selasa 12 Mei 2026, kita berbincang mengenai perjuangan teman-teman mahasiswa dalam menempuh dunia pendidikan di perguruan tinggi. Tadi sudah disampaikan awal mula kuliah, pengalaman-pengalaman selama magang ataupun training, dan hal-hal apa yang mungkin pernah dirasakan sehingga sempat dalam tanda kutip putus asa ketika menjalani dunia perkuliahan. Saya ke Yongki kembali nih mengawali sesi kedua. Sewaktu kuliah kan tadi sudah disampaikan pernah merasakan bahwa titik jenuh lah seperti itu, putus asa ketika di semester, hampir setiap semester pada bahkan ya. Tapi ketika sudah memasuki semester 6 ini, apa yang membuat keyakinan Yongki berubah bahwa memang saya harus menyelesaikan studi ini dan harus mendapatkan ilmu yang benar-benar dari tempat kuliah?
3: Oke, jadi sebenarnya waktu kita jenuh itu sering ngelihat teman-teman yang udah seangkatnya udah mulai seminar gitu kan Pak ya. Jadi dengan mulai itu kayak, wah, kayaknya aku harus juga selesai nih, harus bisa ngejar orang-orang juga lah, biar kita itu nggak ketinggalan gitu. Jadi dengan kita melihat kan ada motivasi dalam diri kita untuk semangat lagi kuliah, tetap memperjuangkan apa yang udah kita perjuangkan selama ini gitu, agar nanti kita bisa mendapatkan hasil yang memuaskan gitu.
2: Tapi kalau sejauh ini itu sudah dilakukan belum? Misalnya tadi kan untuk melihat teman-teman yang sudah pra-proposal lah seperti itu ya, sudah dilakukan? Saya sudah harus mencari-cari bahan-bahan untuk skripsi?
3: Kalau untuk bahan-bahannya kemarin tuh udah selesai, udah bimbingan juga sama dosen PA-nya kan kemarin. Cuman masih memang harus ya revisi-revisi, itu kan mulai jenuh lagi gitu.
2: Oh, mulai jenuh lagi.
3: Udah, kalau udah berapa kali revisi kan udah mulai jenuh lagi kan Pak. Nah, jadi udah mulai down lagi, terus lihat lagi story teman seminar, semangat lagi gitu. Bimbingan lagi gitu.
2: Kalau Elmi seperti apa?
4: Kalau Elmi justru teman-teman yang menyemangatin gitu.
2: Ini kenapa? Memang kalau mereka lihat, apakah Elmi ini orangnya kurang semangat atau ya saya nggak peduli kuliah? Gimana nih Elmi?
4: Karena Elmi itu justru Elmi itu berteman semua teman gitu kan. Jadi Elmi itu mengambil pengalaman, ayo Elmi gitu ikut itu. Jadi Elmi bawa santai aja kuliah tuh. Elmi diajak nongkrong ya Elmi nongkrong gitu. Elmi nyelesain tugas, Elmi nyelesain gitu, bawa jalan aja.
2: Jadi sesuai alurnya seperti apa? Tapi teman-teman yang menyemangati ini, apakah melihat ada yang dilihatnya dari Elmi mungkin ya, mungkin ada yang kurang lah seperti itu? Apa yang mungkin faktor pemicu teman-teman memberikan semangat penuh kepada Elmi ini?
4: Mungkin karena Elmi awal-awalnya itu kan karena sibuk membagi waktu, jadi Elmi itu sering awal-awalnya itu nggak masuk gitu. Tapi sebenarnya Elmi ini bukan nggak mau masuk katanya kan, tapi karena Elmi ini nggak ada waktunya buat masuk gitu.
2: Iya, terlalu banyak di luar pekerjaan ya.
4: Jadi masuklah El katanya kan. Cak mano kok kuliah kelas tidak selesai gitu, udah masuk lah ya. Udah masuk di ini kan, diajarin malah sama teman-teman gitu kan, karena Elmi nggak ketinggalan itu kan, udah ketinggalan udah diajarin. Elmi merasa malu gitu melihat teman-teman, wah kok rombongan ini bisa ya sedangkan Elmi nggak gitu kan. Jadi Elmi termotivasi melihat teman-teman gitu kan, dibimbingnya. Emang kalau apa sih, pendukung atau semangat dari teman-teman itu emang dibutuhkan gitu, dari kecuali dari keluarga gitu.
2: Kalau Elmi ada nggak pengalaman yang mungkin yang barusan disampaikan itu termasuk pengalaman yang berkesan ketika kuliah karena ada support dari teman-teman? Mungkin selain itu, apakah yang paling berkesan bagi Elmi ketika kuliah ataupun magang di RRI, apa yang dirasakan?

0: Selain itu, Elni ketemu juga orang-orang baik, itu kan menjadi sebuah ini juga, sebuah anugerah lah gitu kan. Karena dikelilingin banyak orang, malah magang di tempat lain itu, wah katanya kan kami lama banget pulangnya, katanya kayak gitu kan. Kalau di RRI itu kan udah buat berita, ya sudah gitu kan, kalian boleh ngapain aja gitu kan, tapi tanggung jawab tetap nomor satu gitu. Jadi magang di tempat lain tuh katanya kan kami nggak ada libur sini-sini, jadi termasuk sebuah motivasi lah gitu kan. Wah berarti aku ini di jalan yang benar nih gitu. Kuliahnya betul gitu. Ada dia harus selesai nih, berarti teman-teman aku aja bisa kayak gitu, apalagi aku gitu.
1: Kalau Yongki, pengalaman yang mungkin menarik yang bisa diceritakan juga kepada pendengar kita semasa kuliah dari semester 1 hingga semester 6 ini apa?
2: Kalau untuk yang berkesan ya, karena waktu SMA mikirnya kuliah itu ya enak gitu kan, Pak ya, karena kan nggak beda sama SMA, kita tuh pagi pulang sore. Ternyata sama aja gitu.
1: Ternyata sama aja.
2: Tapi nggak tahu juga ya kenapa mikirnya kayak ya di kuliah itu kan kita satu hari mungkin dua mata kuliah, tapi capeknya itu kayak kerasa gitu, pulang dari kuliah itu kok capek nian ya tiba-tiba. Padahal cuma dua mata kuliah gitu, tapi terasa gitu capeknya gimana. Jadi itu salah satu yang berkesan lah, bagaimana cara kita menempuh ilmu kan. Ternyata ya untuk mendapatkan ilmu itu memang secapek itu dan sesusah itu.
1: Iya. Gitu. Kalau masalah capek tadi, Yongki mengatakan, apakah ada di tempat kuliah sendiri, apakah ada praktikum untuk mata kuliah?
2: Kalau untuk praktik-praktik itu, dari beberapa mata kuliah itu ada gitu,
1: ya.
2: Seperti penulisan naskah, terus penyiaran kami kebetulan di UIN itu sendiri ada radio Elbasnya gitu, Pak. Cuman sekarang kan udah nggak aktif, jadi udah nggak bisa dimanfaatkan lagi gitu. Cuma sebagian ada.
1: Kalau untuk yang, kalau misalnya mungkin kan dari teman-teman fakultas lain, mungkin kayak di Dehasan Fakultas Pertanian, kan mereka memang kegiatannya praktikumnya lebih berat ya, dari jurnalistik mungkin seperti itu. Mungkin yang paling dirasakan membuat lelah itu apa? Apakah pikiran atau seperti apa?
2: Mungkin lebih ke pikiran dan bebannya mungkin ya, Pak ya. Jadi kita tuh walaupun ya tugasnya sedikit, tapi kayak ngerasa ada dua tugas yang diberikan ini. Jadi ngerasa ya harus mau gak mau harus dikerjain gitu. Memang tugasnya itu satu, tapi kadang-kadang satu itu numpuknya banyak gitu, Pak. Jadi ada sedikit tekanan juga lah gimana.
1: Jadi SKS ya, sistem bersemalam ya. Ya biasanya kalau zaman-zaman dulu ya istilahnya SKS, sistem bersemalam. Sekarang masih ada pakai itu?
2: Masih ada.
1: Jadi nggak berubah ya. Mungkin teman-teman yang di rumah, yang mahasiswa masih aktif kuliah sekarang, mungkin bisa berbagi bersama kami di Dialog Bengkulu Menyapa ini. Silakan kami undang melalui line telepon kami 0736 7321995, atau langsung ke WhatsApp kami 0811 7307079, serta bisa langsung chat di channel YouTube kami RRI Net Bengkulu. Nah sekarang kita sudah memasuki sesi terakhir dari dialog ini. Masih ada waktu lebih kurang 15 menit lagi. Kita sudah membuka peluang dunia kerja. Tadi kan membahas masalah perkuliahan. Ini sudah magang di RRI, dua-duanya teman-teman sudah magang di RRI. Membayangkan dunia kerja ke depan itu seperti apa kalau Yongki?
2: Kalau dari saya pribadi untuk membayangkan sekarang ini apa ya, mungkin udah mulai susah ya untuk mendapatkan pekerjaan sendiri gitu. Karena kan ya kita melihat sendiri bagaimana ekonomi dari negara kita sendiri, bagaimana terus lowongan pekerjaan juga sudah semakin dikit, lapangan pekerjaan juga semakin dikit. Jadi ya untuk lulusan S1 mendapatkan pekerjaan itu udah mulai sedikit persentasenya gitu, Pak. Jadi ya mau gak mau selain kita mencari pekerjaan, kemungkinan kita harus membuat pekerjaan baru gitu, seperti usaha UMKM dan lain-lain, agar ya kita tidak hanya bergantung kepada lapangan pekerjaan dari pemerintah aja, tapi kita yang memberikan lapangan pekerjaan gitu. Itu kan sebuah tuntutan untuk anak-anak muda gitu, agar mereka ya bisa menciptakan hal-hal baru untuk kedepannya gitu.
1: Iya, tapi kan ini kan sudah punya pengalaman di bidang jurnalis, minimal tadi 2 bulan magang di RRI, kemudian di masa perkuliahan ada ilmu-ilmu jurnalistik juga. Apakah tidak mencoba untuk apa ya, untuk ikut dengan apa yang mungkin sudah kita dapatkan di dunia perkuliahan untuk lapangan pekerjaannya seperti apa?
2: Kalau dari Yongki sendiri mungkin untuk kemarin udah sempat magang di jurnalistik, mungkin nggak mau sih, lebih ke nggak ingin mencoba ke kerjaan wartawan gitu, karena udah ngerasa selama itu kayak kayaknya bukan karena saya.
1: Oh, di bukan situ. Basic apa namanya, bukan, kalau kemampuan mungkin bisa biasa, tapi memang minatnya bukan di sini ya.
2: Bukan di sini, karena ya kita kan udah selama dulu kan udah bisa menilai kan Pak ya, gimana kerja kita gimana, dan juga ada mentor-mentor kita yang menilai. Jadi setelah menimbang mungkin ya memang bukan karena saya di wartawan atau jurnalistik gitu, mungkin ada hal yang lain yang bisa saya coba lagi gitu.
1: Tapi kalau berbicara pengalaman ini, apakah ketika kuliah dengan jurusan yang apa, KPI ya, Komunikasi Penyiaran Islam, apakah memang nanti akan mencoba kembali, mungkin kalau tadi kan disebutkan mungkin untuk dunia media cetak mungkin belum, tapi kalau untuk dari jurusan sendiri, apakah ingin melanjutkan untuk menjadi seorang pendakwah? Nah, seperti apa nih?
2: Kalau untuk pendakwah juga enggak.
1: Belum juga, belum mampu juga.
2: Belum
1: kesana.
2: Mampu juga, karena kan ya berat juga lah pendakwah.
1: Berat ya.
2: Karena, jadi belum nemu lah gimana basicnya gitu Pak. Jadi kalau untuk kemungkinan besar ya udah ditemuin dari basic selama kuliah di jurusan komunikasi ya public speakingnya aja.
1: Oh, gitu. Di public speakingnya.
2: Jadi cuman kalau untuk ke pekerjaan seperti jurnalistik atau seorang dai itu kemungkinan ya 85% lah kayaknya bukan ke arah sana.
1: Tapi mengapa tidak karena kan memang sudah ada, walaupun bukan basic tapi kan sudah ada ilmu. Kenapa tidak diperdalam nih? Mungkin nanti ngambil S2-nya mungkin apa gitu.
2: Kemarin udah sempat mencoba untuk mendalami Pak. Cuman
1: gagal lagi.
2: Ngerasa kayak emang bukan ranahnya gitu. Jadi ya kalaupun kita enggak pantas di si pekerjaan itu, kalau kita tetap maksa jadi enggak rasa enak gitu.
1: Ya, lari dari garis tangan ya. Garis tangannya bukan seorang itu ya.
2: Kerjanya kayak tertekan gitu. Jadi bukan memang dari niat hati, memang kayak kita tuh kerja ya udah kerja
1: menikmati
2: gitu.
1: Pekerjaan itu ya. Kalau Elni sendiri gimana?
0: Justru Elni selama magang di sini, Elni menikmatin gitu.
1: Menikmati,
0: kan. Yang menjadi momen yang membuat Elni itu kedisiplinan sih. Yang di nomor satu kan membuat dunia kerja selanjutnya yaitu disiplin. Mau kerja di mana aja, mau jadi profesi apa aja, kayaknya disiplin itu nomor satu gitu. Karena Elni itu orangnya mungkin anak mami kali ya. Jadi dibangunin itu enggak gitu, itu enggak. Jadi ketemu di sini, kamu jam segini harus ada di sini ya, jam sini ya. Jadi sesuatu yang harus, wah ini jadi pelajaran banget ini. Jadi merubah pola pikir yang jadinya darinya santai, jadi harus tepat gitu, enggak santai lagi gitu. Yang kedua itu Elni mau terjun ke dunia jurnalistik itu karena Elni memiliki atau melihat cara-cara kakak senior itu banyak pergaulannya, banyak teman-temannya gitu kan. Jadi sesuatu yang banyak kesan kayak, wah ini setiap Elni wawancara itu pasti ya, kamu dari RRI ya, kamu kenal ini enggak, kamu kenal ini? Jadi memiliki kesan tersendiri gitu kan. Terus satu lagi memiliki, kalau orang tua jauh itu kan dia dengar radio tuh, dia kan di kebun tuh. Dengar radio, jadi aku dengar suara kamu loh tadi, katanya. Itu suatu kebanggaan gitu kan. Wah, anak saya ini udah bisa nih, udah berani nih ngomong di depan publik gitu. Iya, kan.
1: Sampai berkaca-kaca.
0: Jadi itu tuh suatu kebanggaan gitu, melihat orang tua, melihat itu. Terus berita Elni disiarkan gitu kan. Terus dosen itu mendukung gitu kan. Kalau kamu mau lanjut ke situ, kamu lanjut aja ke S2-nya ke sini gitu. Itu didukung gitu.
1: Tapi ketika dukungan semua didapatkan, melihat tantangannya seperti apa kalau untuk bersaing di dunia kerja yang seperti sekarang ini, khususnya di jurnalistik, jurnalis.
0: Oke, justru ilmu komunikasi itu kan lapangannya tuh udah banyak tuh, banyak dibutuhkan. Jadi itu tuh suatu tantangan tersendiri gitu, banyak banget tuh kan. Sarjana sekarang tuh udah banyak gitu kan. Jadi kita tuh menjadi sarjana yang berbeda gitu kan. Gimana caranya biar kita itu dilirik dan kita itu sesuatu yang kita ini memang pantas dibutuhkan gitu kan. Nah itu tuh menjadi suatu penilaian kita sendiri buat mencari jati diri yang sebenarnya gitu. Selanjutnya ya kalau tantangannya tersendiri membagi waktu itu, Elin berbagi waktu itulah yang susah banget, kayak 24 jam itu kurang gitu bagian gitu.
1: 24 jam kurang, bukan kerjaannya terlalu banyak.
0: Enggak sih, istirahatnya yang kurang gitu.
1: Oh, istirahatnya
0: yang
1: kurang.
0: Iya kan, istirahatnya yang kurang itu.
1: Tapi tadi disampaikan Elni, hal positif ketika magang ataupun training di RRI menjadi tepat waktu. Dulunya ya malas-malasan seperti itu ya. Ada deadline berita siang harus jam 11.30 harus sampai ke redaksi misalnya seperti itu. Mau tidak mau jam jam 9 harus sudah ke lapangan, harus sudah wawancara, harus membuat berita. Memanajemennya yang dari awalnya santai-santai kemudian menjadi orang yang disiplin ini seperti apa? Merubah pola hidupnya.
0: Itu tuh dari pola pikir sendiri sih. Jadi kita tuh berpikir itu kan berarti udah jam segini nih udah bangun gitu kan, udah sarapan, berarti udah segini nih udah nemuin narasumber, itu tuh harus dapat gitu kan. Harus dapat, dan bagaimana caranya kita itu bisa berkompromi dan dengan narasumbernya. Kalau kamu narasumbernya nggak bisa jam segini, berarti kita tuh bilang kan, oh kak bisa aja jam segini, bisa nggak gini-gini kak, bentar aja gitu kan. Jadi kita tuh harus bisa membujuk juga dan bisa berkomunikasi dengan baik antara mentornya sama kitanya gitu.
1: Jadi ada plan-plan ya, plan A, plan B mungkin ketika
0: rencana gagal rencana B dijalankan.
1: Iya. Tapi sejauh ini kalau untuk Elni sendiri dalam proses magang ini kan selain tadi menikmati ada ketemu orang, beban ketika mencoba untuk mengimplementasikan ilmu di bangku kuliah dengan magang ini seperti apa?
0: Bebannya, kalau bebannya itu belum terdeteksi dengan Elni sih.
1: Oh, tidak ada beban, jadi enjoy
0: aja gitu.
1: Enak ya.
0: Enjoy aja jalan, nunggu yang penting ada teman gitu.
1: Mentornya nggak marah-marah?
0: Enggak, sejauh ini nggak pernah.
1: Ini belum ada berita, nggak ada ya?
0: Nggak ada. Oh,
1: berarti hebat-hebat orang RRI ini. Tapi pengalaman berkesan selama di magang di sini apa? Ini kan hari terakhir nih. Apa nih?
0: Dan kesannya ya ketemu senior-senior yang bagus-bagus. Terus diajarin caranya buat berita itu, wah itu tuh suatu yang dari awalnya nggak bisa gitu kan.
1: Dari awal nggak bisa kan, kuliahnya jurnalistik.
0: Kan diajarin teorinya aja.
1: Oh iya.
0: Di awalnya nggak bisa, cuman ya kan ini jarang masuk gitu-gitu kan, itu sesuatu yang membuat tantangan gitu kan, yang awalnya ketinggalan jadi sebelah sini. Oke ternyata ini bisa ya ternyata gitu kan. Jadi itu tuh suatu tantangan gitu.
1: Jadi bisa dong nanti pas kembali ke kampus. Aku sudah bikin berita nih.
0: Iya, bisa tuh, Pak.
1: Dengerin berita aku ya.
0: Iya. Elni sering tuh bilang sama teman-teman, dengerin radio ya. Aku ada suara aku ya di sana gitu.
1: Iya. Jadi ini salah satu salah satu yang Elni hasilkan ketika magang, ketika training, bahwa memang ada hal-hal yang bisa diambil dari sebuah perjalanan kuliah ini. Dari mungkin di sini sudah mulai terlihat ya. Ketika ke depan tadi sudah diceritakan mungkin akan terus melanjutkan profesi di jurnalis. Persaingan dunia kerjanya seperti apa? Orang kan bukan Elni sendiri yang pernah mengenyam pendidikan sebagai seorang jurnalis. Kadang-kadang mereka lebih berpengalaman. Ini persaingannya seperti apa? Khususnya di dunia jurnalis.
0: Nah, seharusnya pas kita menduduki perbangkuan kuliah dan magang ini, seharusnya kita tuh membuka relasi yang luas juga gitu. Jadi kita itu membuka atau mencari informasi itu dari mereka atau mencari lowongan itu, jadi kita itu berkomunikasi dengan baik gitu kan. Jangan meninggalkan kesan yang tidak enak buat dipandang gitu, membuat nama baik yang bagus gitu. Itu tuh membuat salah satu mengurangi resiko kita di dunia pekerjaan gitu kan. Kalau persaingan itu gak bisa dipungkirin, sekarang sarjana itu udah banyak dan ilmu komunikasi itu semua orang sudah bisa gitu kan. Ya public speaking itu nomor satunya itu udah bisa gitu kan. Tapi setiap orang itu pasti belum semuanya bisa mempelajari teknik yang benar gitu kan. Semua orang bisa berbicara tapi tekniknya itu belum tentu gitu.
1: Jadi dengan narasumber menjalin hubungan baik, dengan tempat magang hubungannya baik juga. Sudah ada tawaran belum? Dari mungkin bukan dari RRI-nya, kalau RRI-nya kan susah, kan prosesnya susah, nanti harus tes P3K, tes CPNS. Nah kalau di tempat lain?
0: Membuka itu sih
1: masih ditelusuri ya?
0: Masih ditelusuri itu, mencari media-media lain, media online gitu kan, masih ada.
1: Iya, baik, kita tidak terasa nih sudah pukul 8 lewat 52 menit waktu Indonesia Barat, sudah berada di penghujung dialog kita. Kalau kalau Yongki sendiri mungkin pengalaman-pengalaman apa yang bisa di bagikan kepada pendengar kita bahwa kuliah itu bukan sekedar mencari ilmu, tetapi juga ada hal-hal lain yang mungkin bisa kita manfaatkan ketika kita selesai di masa perkuliahan. Seperti Yongki tadi kan, meskipun basicnya komunikasi penyiaran Islam, tapi cita-citanya mungkin belum kesana. Ada hal lain yang mungkin akan dilakukan. Ini seperti apa ini? Untuk dua posisi yang sangat berbeda antara basic kuliah dengan rencana di masa depan.
2: Oke, jadi mungkin untuk teman-teman ya yang sedang menonton atau mendengar, ya kita itu kuliah bukan sekedar menempuh ilmu aja ya Pak. Ada hal lain yang harus kita coba juga. Jadi bukan sekedar kayak kuliah pulang atau mahasiswa kupu-kupu gitu ya. Kita harus mencoba seperti ya ada organisasi mahasiswanya, ada unit kegiatan mahasiswanya, dan masih banyak hal lain yang harus kita coba untuk meningkatkan bagaimana potensi diri kita tuh ada gitu, muncul. Kalau misalnya kita sekedar belajar pulang, memang ilmu itu dapat. Cuman ada satu hal yang tidak kita dapat, yaitu pengalamannya. Pengalamannya, relasinya, itu semua nggak bisa kita dapatkan gitu. Jadi dengan adanya kesempatan dari kampus memberikan fasilitas yang harus mahasiswa coba, ya harus kita coba. Jadi jangan sampai pihak kampus sudah menyediakan fasilitas nih, tapi mahasiswanya sendiri itu nggak mau mencoba. Alasannya karena tidak bisa manajemen waktu, tidak bisa takut kuliahnya tinggal dan lain-lain. Buktinya ya saya Mbak Elni sendiri itu kan udah bisa di tahap semester 6 gitu kan. Jadi ya bukti ini sebagai contoh lah bagaimana cara kita manajemen waktu dengan baik, bagaimana cara kita mengatur waktu kuliah, organisasi dan magang dan lain-lainnya gitu. Jadi ya jangan takut untuk mencoba hal lain selain belajar di dunia kuliah, karena harus kita coba semua, tapi tetap di jalan yang benar gitu.
1: Tetap jalan benar ya, siratal mustaqim ya, bukan jalan yang lurus ya. Oke, kalau Elmi sendiri, impian Elmi yang paling besar ketika selesai di bangku perkuliahan, apa yang ingin diraih setelah selesai ini?
0: Mungkin membahagiakan orang tua, mungkin nomor satu dulu ya kak ya. Jadi membahagiakan orang tua, kalau orang tuanya setuju aku jalannya ke sini, kita jalankan gitu kan. Kalau orang tuanya setuju aku kak ranainya mungkin gak kesini, kamu lanjut sekolah aja dulu, oke kita jalankan gitu. Semuanya Elni nomor satu kan dulu orang tua sih. Kalau itu jadi posisi Elni mau ke depannya itu mungkin Elni udah ada plannya, tapi itu persetujuan keluarga juga gitu kan. Elni melihat itu kan Elni belum bisa melangkah sejauh ini kalau bukan karena mereka gitu. Jadi kalau untuk menjadi mahasiswa yang aktif, mungkin Elni dibilang aktif itu aktif, tapi kalau untuk mengaplikasikan ke dunia kerja itu mungkin masih agak-agak gimana gitu kan. Karena disiplin itu kan nomor satu tuh kan, Elni masih rada-rada gitu kalau untuk membagikan waktu.
1: Baik, mudah-mudahan nanti targetnya tercapai selesainya. Tadi 8 semester sudah selesai, sudah wisuda, mudah-mudahan tercapai semuanya. Amin. Dan ilmu yang didapatkan di bangku kuliah, di tempat magang, ini semuanya bisa diaplikasikan apalagi menghadapi dunia kerja yang cukup berat ini. Dan pendengar, kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah sejak tadi menyaksikan Dialog Bengkulu Menyapa melalui channel RRNet Bengkulu. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh kedua narasumber kami tadi, ada Mbak Elni Purniati, mahasiswa ilmu komunikasi Dehasen, dan juga ada Yongki Triansyah, mahasiswa UNFAS Bengkulu, ini bisa berbagi pengalaman dengan pendengar dan pemirsa sekalian. Dan ini menjadi apa ya, menjadi pandangan kita ke depan bahwa di dunia kuliah itu bukan hanya mendapatkan ilmu saja, tetapi pengalaman-pengalaman lain yang berharga yang mungkin nanti akan kita gunakan ketika masuk ke dunia kerja. Kami akhiri Dialog Bengkulu Menyapa untuk edisi hari ini. Kedua narasumber terima kasih sudah hadir di studio. Dan untuk Elni, selamat atas hari terakhirnya di RRI Bengkulu ya. Tapi jangan lupa untuk main-main lagi ke sini.
0: Cari
1: pengalaman baru di tempat yang lain. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan dan mendengarkan Bengkulu Menyapa. Kita jumpa lagi esok hari tentunya dengan tema-tema yang berbeda. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Anggrin Nardianto mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 01 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: Program

0: Masih bersama kami kerabat kerja Bengkulu.
1: Masih bersama kami kerabat kerja Bengkulu pagi ini edisi Selasa 12 Mei 2026 dan kami masih temani Anda hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat siang untuk Anda yang sudah disibukkan dengan aktivitas pagi hari ini. Kami yakin Anda sudah merencanakan hari ini dengan matang dan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin nanti akan dikerjakan itu bisa tuntas sesuai dengan rencana Anda. Kita masih akan menikmati untuk sajian lagu-lagu hiburan pop Indonesia pada kesempatan pagi ini dan tadi sudah kami hadirkan lagu dari Padi Reborn, Ego. Kali ini pendengar kita simak Ipang Mau Tahu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 1 FM.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis.

0: Vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih bersama kami Kerabat Kerja Bengkulu pagi ini. Pendengar, Piala Dunia 2026 ini akan mencatatkan sejarah sepanjang penyelenggaraan sebagai edisi terbesar di Piala Dunia. Karena ada 48 negara peserta dan digelar di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jelang turnamen 4 tahunan tersebut, ada sejarah yang mencatatkan sejumlah tim pernah menjadi kekuatan besar dunia. Salah satunya adalah tim nasional Polandia yang tampil cukup gemilang pada era tahun 1970-an hingga awal tahun 1980-an. Dari laman FIFA.com disebutkan bahwa Polandia menjadi salah satu tim paling produktif dalam periode Piala Dunia tahun 1974 hingga tahun 1982. Dalam 3 edisi turnamen tersebut, Polandia sukses mencetak 33 gol dan membukukan 12 kemenangan, jumlah terbanyak dibandingkan dengan negara lain pada masa itu. Dan perjalanan gemilang Polandia bermula saat mereka secara mengejutkan menyingkirkan Inggris untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 1974 di Jerman Barat. Hasil imbang di Wembley menjadi laga bersejarah bagi mereka karena lolos ke Piala Dunia. Dan penampilan mereka di Piala Dunia saat itu langsung mencuri perhatian karena mereka mampu menyingkirkan Argentina, Italia, dan Brazil sebelum akhirnya meraih posisi ketiga di Piala Dunia 1982. Dan Polandia juga pernah menunjukkan kualitas mereka pada Piala Dunia 1978 karena mereka keluar sebagai juara grup di fase pertama. Bahkan mereka menjadi juara grup 2 untuk mengungguli juara bertahan Jerman Barat, meskipun di penyisihan grup kedua mereka harus terhenti karena berada di posisi ketiga. Ini salah satu timnas yang punya pengalaman ataupun sejarah menarik di Piala Dunia, ada timnas Polandia. Informasi seputar Piala Dunia yang lain bisa Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Bengkulu siang ini bersama kami Pros

92,5 FM, kanal farmasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda yang setia mendengarkan kami di RRI Pro 1 Bengkulu dan di edisi Bengkulu siang ini, pendengar, Selasa 12 Mei 2026. Nafla akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga pendengar, RRI Pro 1 Bengkulu ini juga dapat Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital. Dan juga di pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti juga akan ada dinamika olahraga untuk Anda. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bengkulu, kenal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

92,5 FM, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, pemerintah terus mendorong penguatan literasi digital khususnya bagi perempuan sebagai upaya membangun ketahanan keluarga di era digital. Dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, menegaskan pendengar bahwa perempuan memiliki peran penting dalam membimbing keluarga, terutama anak-anak, agar bisa menggunakan teknologi secara positif dan aman. Dan menurutnya pendengar, perempuan juga perlu terus meningkatkan kemampuan diri agar mampu beradaptasi dengan perkembangan digital yang sangat cepat, sekaligus juga lebih bijak dalam menyaring informasi yang beredar. Dan pemerintah juga telah menjalankan berbagai program literasi digital bagi perempuan, termasuk mendorong keterlibatan di bidang teknologi serta kampanye pencegahan kekerasan berbasis gender di ruang digital. Dan langkah ini pendengar sangat penting agar perempuan tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu melindungi diri dan keluarganya dari resiko di dunia digital. Jadi dengan literasi digital yang baik, perempuan juga diharapkan bisa menjadi garda terdepan dalam menjaga nilai, keamanan dan juga ketahanan keluarga di tengah deras arusnya informasi saat ini. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah Kota Bengkulu mulai menata pencahayaan di kawasan Stadion Sawah Lebar untuk membuat suasana kota lebih terang dan nyaman, khususnya saat malam hari. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bengkulu, Tony Hasri Putra, menyebut pendengar sebanyak 10 unit lampu penerangan jalan umum sudah dipasang di kawasan tersebut, dan langkah ini juga merupakan tindak lanjut arahan wali kota untuk mempercantik wajah kota. Dan menariknya pendengar, Dishub juga menggunakan dua jenis pencahayaan di area dalam stadion, dipasang lampu Hikmas berkekuatan 200 watt agar menjangkau area luas. Sementara di bagian luar digunakan lampu standar seperti di jalan protokol. Dan penataan ini tidak hanya soal penerangan pendengar, tapi juga mendukung sektor pariwisata. Dan kawasan Stadion Sawah Lebar memang kerap dilalui wisatawan, termasuk mobil wisata yang melintas di sekitarnya. Jadi dengan pencahayaan baru ini, masyarakat juga diharapkan bisa menikmati suasana kota yang lebih aman, terang, dan estetik saat malam hari. Dan pemerintah juga mengajak warga untuk ikut menjaga fasilitas yang sudah dipasang agar tetap awet dan juga manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang. Intinya pendengar, upaya ini tuh jadi bagian dari langkah memperindah Kota Bengkulu sekaligus juga meningkatkan kenyamanan masyarakat. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id, dan Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui RRI Digital.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Mobile Application, RRI Digital.

92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, harga emas Antam hari ini kembali mengalami kenaikan setelah sempat turun sebelumnya. Berdasarkan data dari logam mulia Antam, pada Selasa 12 Mei 2026, harga emas naik sebesar Rp40.000 per gram. Dan untuk ukuran 1 gram, kini berada di level Rp2.859.000, sementara harga buyback atau jual kembali ditetapkan Rp2.676.000 per gram. Dan emas Antam sendiri, pendengar, tersedia dalam berbagai ukuran, mulai dari 0,5 gram hingga 1 kg dengan harga yang menyesuaikan beratnya. Dan kenaikan ini, pendengar, juga menjadi perhatian bagi pelaku pasar, terutama bagi yang menjadikan emas sebagai instrumen investasi jangka panjang. Dan pergerakan harga emas memang cukup dinamis, dipengaruhi juga berbagai faktor seperti kondisi ekonomi global dan juga nilai tukar. Karena itu penting bagi masyarakat untuk terus memantau perkembangan harga sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual emasnya.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, Dinas Ketenagakerjaan Kota Bengkulu mengingatkan masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri agar tidak tergiur jalur cepat lewat calo. Kepala Disnaker Kota Bengkulu, Sutapa, menyebut pendengar minat warga menjadi pekerja migran Indonesia cukup tinggi karena sejak Januari hingga April 2026 tercatat 353 orang mendaftar dan 73 diantaranya sudah terverifikasi untuk berangkat tahun ini. Namun ia menegaskan pendengar jalur ilegal sangat beresiko mulai dari penipuan, eksploitasi kerja hingga tidak adanya perlindungan hukum di negara tujuan. Karena itu masyarakat juga diminta untuk mengikuti prosedur resmi dan memastikan perusahaan penyalur memiliki izin yang jelas. Jadi jangan mudah percaya pada tawaran berangkat cepat dengan biaya murah. Dan saat ini pendengar, Taiwan masih menjadi tujuan utama PMI asal Bengkulu dan pekerja perempuan umumnya di sektor domestik, sementara laki-laki banyak bekerja di konstruksi dan perkebunan. Selain itu juga pendengar, calon pekerja juga dihimbau menyiapkan keterampilan dan kemampuan bahasa sebelum berangkat. Intinya bekerja ke luar negeri itu bisa jadi peluang, tapi harus lewat jalur resmi biar aman dan hak-hak pekerja juga tetap terlindungi. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Pro 1 FM.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

92,5 FM, kanal formasi dan inspirasi. Pendengar Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, memimpin apel pagi sekaligus juga penandatanganan komitmen anti pungli dan gratifikasi. Dan kegiatan ini pendengar menjadi langkah nyata pemerintah Provinsi Bengkulu dalam memperkuat integritas aparatur sipil negara agar pelayanan publik juga semakin transparan dan bersih. Dan dalam arahannya, Herwan juga menegaskan bahwa ASN memiliki tanggung jawab besar menjaga kepercayaan masyarakat. Karena itu, integritas tidak cukup hanya ditulis tapi harus benar-benar diterapkan dalam setiap pelayanan. Dan seluruh pejabat struktural hingga ketua tim turut menandatangani surat pernyataan tersebut. Dan diharapkan komitmen ini tidak hanya menjadi simbol tapi juga diwujudkan dalam tindakan nyata tanpa praktik pungli dalam bentuk apapun. Dan ia juga menekankan pendengar pentingnya konsistensi, profesionalisme, serta tanggung jawab dalam bekerja. Karena menurutnya pelayanan publik yang bersih menjadi kunci membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dan selain itu juga ASN juga diminta mendukung program prioritas daerah seperti bantu rakyat yang berfokus pada pelayanan dan kepedulian sosial. Dan melalui langkah ini juga pendengar, pemerintah Provinsi Bengkulu berharap terciptanya birokrasi yang bersih, berintegritas, dan juga benar-benar berorientasi pada pelayanan terbaik bagi masyarakat. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id dan sebentar lagi juga akan kita simak bersama Warta Berita Daerah. Dan kami informasikan pendengar di pukul 13.30 waktu Indonesia Barat akan ada 100% Indonesia berjaringan nasional. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu.

0: Kemudian, proses pendaftaran dan peluncuran kegiatan telah dilakukan oleh panitia pelaksana. MTQ ke-37 dijadwalkan berlangsung pada 11 hingga 20 Mei 2026 dipusatkan di Masjid Baitul Falihin, Kabupaten Seluma. Pemerintah Provinsi Bengkulu menyiapkan anggaran sebesar 270 juta sebagai uang pembinaan bagi para pemenang. Dukungan ini diharapkan dapat memotivasi peserta untuk menampilkan kemampuan terbaiknya. Kepala Biro Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Bengkulu Dadi Hartono menyebutkan jumlah peserta yang telah mendaftar sebanyak 290 orang. Jumlah ini diperkirakan masih dapat bertambah hingga menjelang pelaksanaan.
1: Insya Allah untuk ke-9 cabang itu hadiah atau uang pembinaan yang disiapkan oleh panitia atau pemerintah provinsi itu lebih kurang 270 jutaan.
2: 270 jutaan. Nah, untuk 9 cabang.
1: Untuk 9 cabang. Untuk jurinya kita ambil ya dari lembaga pembinaan, dari Kanwil, dari yang ada di lingkungan provinsi. Jumlah peserta kita itu lebih kurang 290.
0: Menjelang pelaksanaan, berbagai persiapan teknis terus dilakukan oleh panitia, salah satunya melalui pengarahan kepada panitera dan dewan hakim untuk memastikan penilaian berjalan objektif dan profesional. Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap pelaksanaan MTQ ke-37 berjalan lancar dan sukses, dan ajang ini diharapkan mampu menghasilkan peserta terbaik yang akan mewakili Bengkulu di tingkat nasional. Puspaskar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
3: Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Kebangkitan Bangsa PKB telah melakukan uji kelayakan dan kepatutan UKK tahap kedua bagi 19 calon ketua dari 8 Dewan Pimpinan Cabang DPC se-Provinsi Bengkulu. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB Hindun Anissa mengatakan proses seleksi dilakukan secara objektif tanpa praktik lobby. Artinya penilaian murni berdasarkan hasil UKK tahap pertama dan kedua yang diakumulasi oleh DPP PKB. Sedangkan hasil UKK dijadwalkan diumumkan pada Juli 2026 atau bersamaan dengan agenda pelantikan serentak pengurus DPC PKB.
4: Gak ada ini, gak ada masalah lobby-lobby, gak ada. Berarti ada hasil UKK ya, kami memang kalau masnya tahu ada form, bisa tanya itu peserta tuh berapa halaman tuh form yang harus diisi.
5: Banyak.
4: Gak ada mas, yang penting dia kompeten, punya kompetensi di dalam memimpin nanti organisasi.
3: Sementara itu, Ketua DPW PKB Provinsi Bengkulu Zainal mengapresiasi perhatian DPP PKB yang langsung turun ke Bengkulu untuk melaksanakan UKK tahap kedua. Sekretaris DKB Kota Bengkulu Shoni Syair yang menilai berbagai bentuk karya dan ruang berkesenian kini semakin berkembang dibandingkan masa sebelumnya. Ia menambahkan perkembangan tersebut juga diiringi dengan sejumlah tantangan. Sony menilai ada beberapa nilai seni yang mulai berkurang dan tidak lagi dipertahankan seperti dahulu. Ia menyebutkan bahwa kemajuan teknologi termasuk kecerdasan buatan atau AI dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif di tengah masyarakat. Menurutnya, penggunaan teknologi yang tidak bijak berpotensi memunculkan konflik serta mengurangi nilai kreativitas dalam berkarya. Pendengar, beralih ke berita terakhir, Polres Kaur bongkar jaringan sabu bermodus panti pijat. 4 tersangka diamankan. Berikut laporan selengkapnya bersama Tenius Afriawan.
6: Polisian Resort Kaur berhasil mengungkap praktik penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang melibatkan jaringan pengedar dan pengguna di wilayah hukum Polres Kaur. Dalam konferensi pers yang digelar di ruang media center, pihak kepolisian mengumumkan penangkapan 4 orang pria berinisial MR, RM, TR, dan TS yang diduga kuat terlibat dalam peredaran barang haram tersebut. Operasi penangkapan ini bermula dari hasil penyelidikan intensif tim Satres Narkoba di Desa Padang Genteng dan Desa Kepala Pasar, Kecamatan Kaur Selatan. Petugas awalnya mengamankan tersangka MR yang kedapatan menyimpan 11 paket sabu siap edar di dalam sebuah dompet yang kemudian menyeret keterlibatan tersangka lainnya. Dari hasil pengembangan di lapangan, polisi kemudian melakukan penggerbekan di kediaman tersangka RM dan menemukan 2 paket tambahan beserta alat hisap sabu. Tersangka RM diketahui menjalankan modus operandi dengan menyediakan tempat atau lapak bagi para pembeli yang ingin menggunakan narkotika langsung di lokasi tersebut. Kapolres Kaur AKBP Alambono menjelaskan bahwa para tersangka memiliki peran yang berbeda-beda,

0: mulai dari pengedar utama hingga pengguna aktif. Dua tersangka pengedar kini terancam hukuman berat sesuai dengan Undang-Undang Pidana terbaru terkait kepemilikan dan peredaran narkotika golongan 1 bukan tanaman.
1: PD ini adalah tukang urut. Dia tukang urut yang mempunyai tempat urut, jadi dia ada kontrakan ya. Ada kontrakan, di situ ada kamar-kamar. Dia untuk mengurut pasien-pasiennya, namun ternyata dijadikan hanya kedok saja di situ sebagai tempat lapak penjualan narkoba. Jadi kita berhasil mengungkap lapak penjualan narkoba berkedok tempat urut.
0: Lebih lanjut, Kapolres mengatakan dua tersangka lainnya yang teridentifikasi sebagai pengguna akan diproses sesuai aturan hukum dengan rekomendasi menjalankan rehabilitasi medis dan sosial. Langkah ini diambil sebagai bentuk penegakan hukum yang berkeadilan bagi para korban penyalahgunaan zat terlarang di tingkat daerah. Polres Kaur menegaskan komitmennya untuk terus memberantas segala bentuk peredaran narkoba guna melindungi generasi muda di Kabupaten Kaur dari dampak negatif penyalahgunaan narkotika. Polisian juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi jika menemukan aktivitas mencurigakan di lingkungan masing-masing. Tendi Saprewan, RRI Bintuhan, melaporkan.
2: Sekian warta berita daerah siang ini. Mewakili kerabat kerja mertugas, saya Nafana Urasang Sabila mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital. Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Esparman nomor 31, Kota Bengkulu.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital. Pro 1.
2: Dengan menuju ditemukannya media sosial, diawali dengan kelahiran internet. Pada tahun 60-an, Advanced Research Project Agency Network atau ARPANET dikembangkan sebagai jaringan komputer pertama yang menghubungkan beberapa universitas dan lembaga penelitian di Amerika Serikat. Ini yang menjadi cikal bakal internet. Kemudian pada tahun 70-an, BBS, Bulletin Board System, muncul sebagai platform online di mana penggunanya dapat bertukar pesan, file, dan informasi. BBS menjadi salah satu bentuk awal media sosial. Pada tahun 90-an, World Wide Web memungkinkan penggunanya mengakses informasi secara global melalui hyperlink. Perkembangan berikutnya di pertengahan tahun 90-an. Tepatnya pada tahun 97, muncullah AOL Instant Messenger, di mana penggunanya memungkinkan berkomunikasi secara real-time dengan teman-temannya. Kemudian di tahun 2002, muncullah Friendster. Ini menjadi situs jejaring sosial pertama yang meraih popularitas massal. Kemudian di tahun 2003, muncullah MySpace, yang merupakan platform media sosial terbesar pada masanya yang memungkinkan penggunanya membuat profil, berbagi musik, dan berinteraksi dengan teman-temannya. Di tahun 2004, muncullah Facebook, yang awalnya ditujukan untuk mahasiswa Harvard. Kemudian, platform ini berkembang menjadi jaringan sosial terbesar di dunia. Tahun 2006, muncullah Twitter, atau yang sekarang menjadi X. Ini merupakan platform microblogging yang memungkinkan penggunanya untuk berbagi pesan singkat. Di tahun 2010, muncullah Instagram, yang fokus pada berbagi foto dan video. Di tahun 2011, ada juga Snapchat, yang merupakan aplikasi pesan yang memungkinkan penggunanya mengirim pesan yang menghilang setelah dilihat. Kemudian di tahun 2017, muncullah TikTok. Dengan berbagai pilihan media sosial, menjadikan kita lebih mudah untuk bertukar informasi dan mendapatkan pengetahuan tentang hal baru. Namun, jika tidak digunakan dengan bijak, media sosial juga bisa menjadi ancaman. Jadi, bijaklah saat bermedia sosial.
3: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Duh, gimana nih? Harus transfer sekarang?
1: Sabar, jangan panik kalau dapat telpon atau chat yang ngaku dari Bea Cukai dan minta transfer ke rekening pribadi.
2: Betul, ingat Bea Cukai tidak pernah menagih pungutan lewat nomor pribadi, apalagi minta transfer ke rekening atas nama perorangan.
1: Semua pembayaran negara menggunakan kode billing yang terintegrasi dengan modul penerimaan negara. Jadi, kalau diminta transfer ke rekening nama pribadi, itu sudah pasti penipuan.
2: Yuk, lebih teliti. Jika merasa curiga, laporkan ke Bravo Bea Cukai di 1500225 dan follow Instagram kami di @beacukaipasarbaru.
1: Dukung kami meraih predikat zona integritas menuju WBBM. Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru, melayani dengan hati, menjaga dengan pasti.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru.
4: Hari ini, aku juara satu lomba menulis. Aku berharap banget ibu bisa datang. Bangku ini tetap kosong. Deh, aku udah terbiasa. Saat aku lakukan hal baik, ibu tak pernah sempat melihat. Tapi saat aku salah sedikit saja.
5: Aduh, kamu itu gimana sih? Selalu saja salah.
4: Aku cuma pengen didengar, Bu. Dipeluk aja, tanpa harus menjadi sempurna.
6: Setiap anak menyimpan rindu yang kerap berbunyi di balik diamnya. Peluklah mereka dengan dekat, sebab cinta tak selalu meminta jawaban.

kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kesehatan mental kini menjadi isu global yang semakin serius. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, sekitar 1 dari 8 orang di dunia hidup dengan gangguan mental. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan masalah depresi dan kecemasan masih dialami banyak masyarakat, sementara sebagian di antaranya belum mendapatkan penanganan yang memadai. Di lingkungan kerja, tekanan target, beban pekerjaan, hingga minimnya waktu istirahat bisa memicu stres berkepanjangan. Tanda-tandanya antara lain, mudah lelah, sulit fokus, emosi tidak stabil, kehilangan motivasi, hingga gangguan tidur. Sementara di lingkungan keluarga, konflik yang terus berulang, komunikasi yang buruk, atau tekanan ekonomi juga dapat berdampak pada kondisi psikologi seseorang. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal The Lancet Psychiatry menyebutkan, stres berkepanjangan tanpa penanganan dapat meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan. Karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Pertama, atur waktu kerja dan istirahat secara seimbang. Tidur cukup minimal 7 jam, rutin olahraga, serta batasi paparan hal-hal yang memicu stres berlebih. Jangan ragu berbicara dengan keluarga, sahabat, atau tenaga profesional ketika beban terasa berat. Yang perlu kita ingat, meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tetapi langkah berani untuk menjaga diri. Karena pikiran yang sehat akan membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Pendengar, berkarya untuk bangsa bukan sekedar mimpi besar, tetapi langkah nyata membangun generasi penuh harapan. Generasi hebat lahir dari karya-karya positif yang diciptakan dengan hati, semangat, dan kepedulian untuk negeri. Dan saat anak bangsa terus berkarya, masa depan Indonesia akan tumbuh lebih kuat, cerdas, dan membanggakan. 100% Indonesia.
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Waalaikumsalam.
2: Ya, selamat siang ya buat semua pendengar. Ini benar-benar baru pertama kali ya siaran bareng sama partner aku yang cowok
1: iya,
2: juga.
1: Iya, gitu. Pertama kali ini kita berdua ya. Akhirnya kita bertemu di 100% Indonesia.
2: Iya, kemarin ketemunya di Warung Sate Maranggi Bang Isan Tarere ya. Sekarang jadi, ketemunya di sini, siaran
1: bareng. Jadi luar biasa nih kesempatan buat saya udah makan sama satenya. Sekarang siaran bareng gitu kan.
2: Aduh. Ya pasti hari ini Isan Tarore bareng sama mantan aku yang luar biasa,
1: ya, Dede Firdaus.
2: Yes. Yang pasti kita akan menemani Anda para pendengar di seluruh Indonesia, 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Betul. Ya,
2: siaran ini juga dirilai di seluruh Pro 1 RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia.
1: Betul.
2: Atau juga yang tipe B termasuk studio produksi dan juga stasiun relaynya.
1: Semoga kabar baik ya untuk Anda pendengar yang sekarang sedang mendengarkan di seluruh Indonesia, mungkin di mancanegara melalui streaming kita gitu ya. Di rri.co.id atau juga di RRI Digital ya. Kita juga jangan lupa ada TikToknya, ada Instagramnya di RRI Pro 1 Jakarta.
2: Iya, siapa sih bintang tamu hari ini?
1: Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan seorang apa, komposer ya.
2: Komposer
1: iya. Nyanyi juga iya.
2: Iya. Terus apalagi dia, seorang ayah juga iya.
1: Iya, betul.
2: Emang kita yang masih enak jomblo.
1: Kita berarti harus tanya-tanya nih ya. Kita kan sendiri nih.
2: Tips and triknya iya. Gitu ya.
1: Apakah kita lebih baik atau mereka menyesal?
2: Atau
1: iya. Jangan itu salah ya.
2: Aduh, itu kok pertanyaannya agak menjebak ya. Gimana kalau kita tanya langsung sama bintang tamu kita?
1: Aja ya.
2: Halo. Halo, Bang.
1: Halo.
2: Halo. Halo Bang Mario Kacang.
1: Halo Bang Mario.
2: Halo Bang Mario Pinat.
1: Nah ini dia.
3: Halo
1: Koko, hadir. Harus pakai pinat ya.
3: Salam kenal.
2: Salam kenal banget nih. Bang Mario, apa kabar Bang Mario?
3: Kabarnya istimewa.
1: Oh. Istimewa. Apa yang membuat istimewa?
3: Udah on belum sih?
1: Udah.
3: Oh, gue belum buka kamera loh.
1: Iya, buka dong. Buka dulu dong.
3: Wait.
1: Okay. Buka, kita tungguin.
3: Kira.
2: Nah, baru kelihatan kan gantengnya kan? Sehat Kak Mario?
3: Aduh. Justru ini baru pemulihan ya, abis pilek agak panjang kemarin.
2: Iya, kemarin memang lagi musim-musim transisi nggak enak gitu ya.
3: Ini masih ada sisa-sisa bintang sedikit lah.
2: Nggak apa-apa, masih tetap luar biasa kan. Sehat ya tapi ya.
3: Amin. Sehat.
2: Insya Allah ya. Oke. Okay. Ya,
1: lagi di mana nih Bang Mario?
3: Di rumah posisinya.
1: Di rumah.
3: Lagi jadi bapak rumah tangga aja tadi abis antar anak sekolah udah deh.
2: Nah itu tadi yang kita bahas. Ada tips and trick gak sih untuk menjadi seorang bapak rumah tangga? Salah.
3: Bisa, kita bisa 3 jam bahas itu kayaknya.
2: Jangan.
1: Kita cari topik yang lain aja ya.
3: Jangan. Bikin lagu gue kayaknya udah sering ya.
2: Kalau membahas menjadi seorang ayah ya, itu agak repot ya.
1: Enggak, saya takutnya terinspirasi soalnya. Jadi buru-buru.
2: Buru-buru atau ntar dulu?
1: Ntar dulu ya. Bang Mario, ini kabarnya lagi sibuk nyiapin album ya?
3: Iya, tiga komposer. Sebetulnya proses mastering udah jadi, 10 lagu udah selesai. Cuman kita lagi kemarin itu mundur karena pertama ada perubahan
2: konsep
3: apa yang jadi first singlenya. Karena yang sebenarnya dari tiga komposernya sendiri, tiga-tiganya punya lagu yang favoritnya masing-masing nih dari 10 lagu ini. Terus dari label juga lain lagi, jadi ada 4 option kan. Akhirnya biar jadi, sebenarnya sih wewenangnya di label, tapi kebetulan waktu itu Ave Records kasih ya udah kalau gitu kita buat hearing nanti yang di vote terbanyak itu gitu. Nah akhirnya keluarlah judul yang ternyata tidak seperti yang awalnya kita jadiin lagu jagoan gitu. Nah jadi akhirnya mundur karena berubah storyboard, terus kalau artwork ya menyesuaikan ya, karena yang tadinya udah ada tema dasarnya kan buat album. Tapi kalau untuk singlenya ini sendiri kan klipnya berarti berubah tuh. Nah, jadinya akhirnya mundur, nanti akan rilisnya di Juni.
2: Gitu. Oh, iya kemarin soalnya aku dengar album ini sendiri kan rencananya dirilis bulan Januari atau Februari kemarin ya, Bang ya?
3: Tadinya mau rilis single dulu. Awalnya. Jadi udah waktu Januari itu kita udah selesai 5 lagu. Kemudian dari label bilang walaupun kita akan rilis single, tapi kalau bisa nanti jarak 2 bulan albumnya tuh ready kita rilis. Jadi kalau bisa 10-10-nya sih kita buat yuk gitu. Nah, akhirnya baru selesai kan kemarin ada lebaran juga kan. Jadi di Maret kita baru mixing mastering, April selesai. Nah, tadinya mau rilis Mei, ternyata ada perubahan single, nah jadinya di Juni. Jadi tapi udah hampir banget.
2: Bulan depan lah ya. Jadi buat sama semua apa Bang nama fansnya aku lupa, Paranada ya.
3: Iya betul, Paranada.
2: Iya.
1: Oh, tahu ya.
2: Iya, kan aku salah satu Paranada.
1: Oh iya, siap. Kalau gitu saya juga jadi Paranada.
3: Orang dalam.
2: Soalnya waktu recording-nya aku ada.
1: Oh iya.
3: Udah denger berapa? Udah denger 3 lagu kayaknya.
2: Lebih-lebih 5 laguan lah pokoknya.
3: 5 laguan ya.
2: Jadi aku denger 5 lagunya dan 5-5-nya itu asik banget sih. Jadi buat Paranada dimanapun berada yang lagi dengerin kita semua pendengar, pasti kalian gak akan nyesel dengerin album terbarunya 3 komposer di bulan Juni nanti. Yeah. Karena itu enak-enak semuanya.
1: Kalau udah pernah ngikutin dari lagu-lagu sebelumnya, pasti harus nantiin ya.
2: Betul.
1: Amin. Dan
2: Juni. Amin. Ini kan 3-3-nya ini adalah 3-3 komposer handalnya Indonesia ya. Mm-mm. Jadi memang benar-benar otaknya ini talk chair semua. Mm-mm. Disatuin pula jadi satu satu kombinasi yang luar biasa gitu. Mm-mm. Makanya ditungguin aja lah buat semua Paranada dan juga buat semua pendengar. Tapi ngomong-ngomong para nada dan juga pendengar, ini udah ada pendengar kita yang udah mau join.
1: Oh iya betul ya, kita coba langsung sapa ya. Ada Bung Benijo dari Manado, selamat siang.
4: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresen karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Iksan Tarore, Bang Dedi Firdausya.
1: Iya betul, Bung Benijo. Iya, salam kenal. Halo,
2: Bung Benijo.
4: Oke, kita langsung ke pertanyaannya ke Mario Kacang ya.
1: Iya, silakan.
4: Oke, ini kan Mario Kacang sudah bergabung di salah satu grup band komposer ya. Nah, itu ya. Itu sebagai vokalisnya atau sebagai pemegang salah satu alat. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, sebelum bergabung dengan grup band komposer, apakah awal-awalnya ada sebagai penyanyi solo karir atau ada grup band lainnya? Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, ini darah musik dari Mario Kacang itu apakah terjadi secara otodidak atau ada dari keluarga yang memiliki darah musik itu aja ya.
1: Jam banyak Bang Benijo ya. Terima kasih ya.
2: Siap.
1: Nanya sampai 3 soalnya ini.
2: Banyak yang ditanya ya sama Bang Benijo ya.
1: Langsung Bang Mario.
3: Betul semua lagi. Apa pertanyaannya itu? Betul semua lagi.
2: Apa itu?
3: Iya. Pertama, kalau di 3 komposer saya kebetulan 3 komposer 3-3-nya nyanyi, cuman kalau di performance sometimes Tengku Syafiq itu main keyboard, string-stringan, Bambi gitar, saya sambil main piano, tapi 3-3-nya nyanyi.
2: Oh.
3: Terus yang kedua, sebelum di 3 komposer saya dulu tahun 2005 saya backing vokal dulu di grup band Element. Jadi waktu itu bantuin Ferdi Tahir saat waktu itu vokalis almarhum Lucky baru keluar dari album Element album ketiga, setelah album ketiga saya bantuin album keempat. Nah, sebelumnya lagi saya pernah setelahnya itu sebelum 3 komposer saya pernah solo memang. Waktu itu solo untuk soundtrack film judulnya My Last Love, dibintangi Donita sama Evan Sander, saya ngisi soundtracknya, pernah solo satu lagu ciptaan berdua sama Bambi Nur. Tapi hanya untuk soundtrack aja. Ini aja sambil nunggu 3 komposer. Sebenarnya waktu itu 3 komposer lagi on progress, ditawarin solo project, kebetulan timnya kenal gitu. Coba nyanyi dong Mario gitu. Ya udah nyanyi solo satu kali. Pernah juga duet sama istri, kebetulan Feli, di salah satu label, satu single juga duet gitu. Terakhir kalau musik darahnya ya betul dari ayah ke ayah lagi ke kakek. Kakek dulu Gordon Tobing itu penyanyi Indonesia pertama yang ya kalau boleh dibilang penyanyinya Bung Karno loh, penyanyi istana.
2: Hampir aku memerankan yang sosok beliau itu kemarin di salah satu film.
3: Iya, jadi yang apa mempopulerkan lagu-lagu budaya Indonesia ke luar negeri. Jadi saat Indonesia baru merdeka kan dunia harus tahu Indonesia tuh negara apa, punya budaya seperti apa. Dan fun fact-nya kenapa ini relate? Pertama kali kakek saya, opung saya tuh dari Medan ya. Jadi merantau tahun 58-an, 60-an sekian. Pertama kali ke Jakarta, belum punya rumah, itu ditampung dan bermalam di RRI. Jadi
2: Jadi ada history yang sangat-sangat personal ya sama RRI ya.
3: Betul. Pertama kali ke Jakarta tuh ke RRI.
1: Oke. Kita sapa telepon kedua ya.
2: Oke.
1: Sambil menunggu boleh kita sebentar ya untuk siapa nih dari Albert bau-bau sama Yosi dari Semarang ya.
2: Betul, nanti kita
1: sambung lagi untuk kabarutan kita di siang hari ini. Pastinya tetap di 100% Indonesia.

0: di 100% Indonesia.
1: Iya, ekspresikan karya banggakan Indonesia masih barengan sama aku Isan Tarore dan juga Dede Firdaus.
0: Betul.
1: Dan juga bintang tamu kita, ada Mario Kaca.
0: Halo Bang Mario. Kok feedback ini?
1: Sih? Ini kayaknya.
0: Halo.
1: Cek. Masih. Kok masih feedback? Jadi feedback gini. Feedback nggak tapi di Kamario.
0: Iya feedback. Iya, mungkin dari operator kita kali ya dari sana ya. Coba cek lagi.
1: Bentar ya.
0: Pokoknya untuk mendengar juga di siang hari ini nanti bisa gabung untuk WhatsApp sama telepon ya.
1: Betul banget. Tapi sebelum itu juga ini udah ada pendengar yang bergabung juga. Kita angkat aja dulu sambil nunggu Kamarionya.
0: Halo Albert.
1: Halo.
0: Halo
1: Albert.
0: Halo Albert,
1: ya.
0: Kita ganti ya.
1: Ke Yosi.
0: Dari Yosi, Semarang. Halo Yosi.
1: Halo.
2: 100% Indonesia.
1: Iya, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Halo. Kak Yosi.
2: Iya.
0: Iya, gimana Kak Yosi?
2: Ya, ini mau nanya sama Kak Mario Kacang. Jadi gini, apakah si para penyanyi ini hanya nerima mentahnya aja dari arrangernya, atau dia bisa kayak urun rembuk?
1: Oke.
2: Maksudnya kayak dalam sebelum lagu itu matang jadi sebuah lagu.

0: Ini ya, apa yang terjadi? Halo.
1: Barusan udah oke, barusan.
2: Iya, barusan oke tuh.
0: Barusan tadi,
2: pada saat angkat telepon, oke tuh.
0: Ya, kita coba yang kedua dulu ya.
2: Coba kita angkat telepon lagi dulu.
0: Halo, Uncle Gazi dari Padang.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Uncle Gazi.
3: Selamat siang, Bang Isan sama Bang Billy.
0: Ya.
2: Iya.
3: Boleh mau nanya sama Bang Mario-nya?
2: Boleh banget, Uncle Gazi. Mau tanya apa?
3: Apa? Pastinya rilisnya di bulan Juni katanya tadi kan?
2: Betul.
3: Ada 10
2: lagu
3: nyanyinya, 10 lagu. Judul albumnya apa, Bang? Pertanyaan yang pertama. Yang kedua, single yang pertama apa judulnya?
2: Oke.
0: Okay.
3: Oke, boleh salam-salam dikit Bang Isan?
2: Boleh.
3: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi, buatnya penyiar Pro 1 Padang, buatnya Kak Rita Ismail. Salam juga buatnya Kak Sofia Dila, penyiar Pro 1 Bukit Tinggi. Terima kasih Bang Isan.
0: Terima kasih.
2: Oke, sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima WhatsApp dulu kali ya.
0: Ini udah aman kayaknya. Halo.
2: Coba.
0: Bang Mario. Nah udah aman sepertinya.
2: Nah, aman.
0: Itu matiin aja.
2: Ini matiin.
0: Sip.
2: Oke, baiklah kalau gitu.
0: Udah aman ya? Udah aman. Gimana Bang Rio?
2: Udah nggak feedback nih.
0: Silakan untuk menjawab pertanyaannya.
2: Boleh. Ya.
0: Tadi perlu diskusi nggak ya. Katanya penyanyi sama komposernya, sama arrangernya,
2: sama semua muanya.
4: Kalau sama semua penyanyi yang pernah kerjasama itu memang ada beberapa case. Ada yang memang penyanyi itu tinggal nyanyi karena biasanya justru yang apa minta adjustment misalnya kayak request ininya di edit gini itu biasanya dari pihak labelnya ada tuh. Jadi itu ketika saya selain pencipta lagu juga ditunjuk sebagai produser.
0: Okay.
4: Tapi pernah juga saya bekerja sama waktu itu untuk penyanyi, ada salah satu produser musiknya yang ditunjuk adalah Mas Andi Rianto. Jadi saya kasih lagu mentah. Nah, yang aransemen Mas Andi Rianto, nanti Mas Andi Rianto kan udah di brief sama labelnya si penyanyi ini mau apa gitu. Nah, gitu. Jadi atau pernah ada yang saya langsung involve sama penyanyinya. Jadi kalau sama Afgan tuh di lagu yang ada judulnya Hilang Rasa di album pertama itu workshopnya Afgannya ikut ngasih ide, terus labelnya juga bolehin gitu. Maksudnya ide dari Afgan, lirik siap itu ngasih tambahan lirik. Kalau liriknya jadi gini gimana, kisahnya gini. Selama penciptanya oke, jadi sih jalan. Jadi saya pernah hampir di segala situasi gitu, yang adjustment dari penyanyinya, ada yang dari produsernya, ada yang dari labelnya, ada yang udah nggak diapa-apain langsung mau yang itu aja, ada juga yang gitu langsung jadi gitu.
0: Tradisional ya. Atau sama Isan gimana?
2: Belum sih kebetulan sama Isan.
0: Belum. Ini saya ngumpan aja sebenarnya.
2: Iya, memang sebenarnya kan baru ada omongan kemarin sama Om Bembi ini. Ya, kalau Om Mario belum nih.
0: Lanjut gak nih?
2: Gimana ya? Kemarin udah ngobrol sama Pak Hendy ya.
4: Langsung gitu. Saya menyiapkannya yang berdarah-darah, Kak Isannya maunya yang happy-happy.
2: Kan? Oh ya gitu. Udah ayo yang berdarah-darah juga ayo. Yuk.
0: Jalan, yang penting jalan ya.
2: Iya. Terus tadi pertanyaan dari Uncle Gazi, dia nanya ya. Itu tadi
4: judul album
2: sama single yang jadi andalannya udah bisa di-spill apa belum?
4: Udah. Judul albumnya 3, TIGA, 3. Karena album ketiga ini. 3.
2: Oh, TIGA.
4: Judul singlenya yang akhirnya kepilih kemarin, nanti judulnya Gara-Gara.
2: Gara-Gara. Kayaknya kemarin tuh yang aku dengerin tuh bukan sih. Yang aku suka juga bukan sih.
4: yang kamu nyanyi terus sih tanpamu judulnya.
2: Oke.
0: Udah ketahuan tuh ada gara-gara,
2: ada tanpamu. Yang pasti sumpah ini album kali ini benar-benar aku sih nggak sabar ya untuk nunggu. Aku yakin banget sih semua para nada juga udah nggak sabar nunggu. Ya tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi, mungkin kita mau sapa-sapa dulu.
0: Iya boleh betul. Yang sudah dengerin kita juga ya, karena pendengar ini juga di relay se-Indonesia. Ya, tentunya juga semua pendengar yang ada di Pro 1 RRI di ibu kota seluruh Indonesia ya, ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
2: Iya, ada juga teman-teman kita yang lagi dengerin dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang.

0: Jombang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Oke. Ini boleh diangkat aja kali ya?
1: Iya, boleh, boleh.
0: Yang mau gabung lagi?
1: Ini coba kita angkat dulu ya. Ini dari Mas Faris ini di Malang.
0: Halo,
1: halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Mantap. Iya, Mas Faris mau tanya apa sama betul. Mas Mario, Kak Mario?
2: Iya, selamat siang Kak Mario.
3: Selamat siang Mas Faris.
2: Gimana ini kabarnya Kak Mario siang hari ini?
3: Kabarnya istimewa.
2: Baik ya tentunya ya.
0: Baik. Langsung aja ke
2: pertanyaannya.
0: Ya.
1: Monggo.
2: Ada single terbarunya ya tadi ya. Terus tadi saya nggak ngikutin sih, nggak kurang fokus. Nanti bisa diulang. Judulnya apa? Terus ciptaannya siapa? Apa ciptaannya Mas Mario sendiri atau yang lain-lain gitu aja?
1: Oke. Okay.
2: Langsung kirim salam ya.
1: Monggo Mas Faris.
2: Ya, salamnya tiga orang. Yang pertama buat Kak Arga Saputra yang di Pro 1 Malang, Kak Ari Jawari sama Kak Diana Riza. Thank you semuanya. Okay.
1: Terima kasih. Terima kasih Mas Faris.
0: Mas Faris. Sedikit mengulang aja mungkin Bang Mario ya.
1: Iya.
3: Yang nanti jadi single judulnya Gara-gara.
0: Gara-gara.
3: Gara-gara itu ciptaan bertiga. Jadi saya, Bimbi Nur sama Teguh Syafiq.
1: Tapi memang bareng. Album ini kan ciptaan kalian bertiga semua kan? Atau ada yang salah satu doang gitu atau gimana?
3: Di album ini kan ada 10 lagu. 7 lagu itu ciptaan bertiga. Lalu ada satu lagu yang ciptaan Teguh Syafiq sendiri, satu lagu saya sendiri, satu lagu Bambi sendiri gitu.
1: Oh, rata gitu. Ya. Agak adil ya.
0: Agak adil.
1: Oke.
3: Pasti direncanakan itu ya kan?
0: Iya, pasti.
1: Pasti direncanakan kan itu untuk pundi-pundi masa depan. Oke.
0: Oke, Kak Maria, nanti kita sambung lagi ya.
1: Iya.
0: Untuk pendengar juga yang ada di seluruh Indonesia, kita masih menemani Anda tentunya. Kita akan segera kembali.
1: Betul.
0: Tetap di 100% Indonesia.

0: Masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Tarore, Dede Firdaus, dan juga Mario Kaca.
0: Betul. Kita masih menanti ya untuk Anda pendengar yang mau gabung, telepon atau juga WhatsApp, kita tungguin ya.
1: Iya, boleh banget.
0: Betul.
1: Iya nih, tapi kita sebelum gabung-gabung ke telepon, kita challenge dulu kali ya.
0: Boleh deh kalau
1: kita
0: begitu.
1: Kita challenge dulu kali ya.
2: Ada apakah ini?
3: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Jangan sok pura-pura nggak tahu, Kak Mario. Jangan sok pura-pura polos.
4: Gue tuh ada beberapa jenis gitu soalnya.
0: Apa tuh? Jadi Bang Mario challenge-nya. Mau yang mana jenisnya?
1: Mau yang mana sih challenge-nya? Mau jenis yang mana sekarang coba?
4: Dulu pernah yang nyanyi huruf vokalnya diganti semua, ada pernah.
0: Oke.
4: Sama yang enggak. Terus pernah yang ganti bahasa apa itu pernah gitu.
1: Ya udah.
0: Kalau yang ini kayaknya suruh lari keliling Monas.
1: Oke, enggak. Ini gampang kok, gampang banget. Iya.
0: Apakah dia?
1: Cuman disuruh nyanyi lagu Terima Kasih Cinta dan Sedang Apa dan Di Mana, refnya aja.
0: Oh iya.
1: Dengan
0: sampai situ aja instruksinya.
1: Dengan bahasa ibu dari Kakak Mario, ya. Okay. Kan? Artinya pakai bahasa Batak.
0: Bahasa daerah, bahasa Batak.
1: Bah, udah sampai di situ aja.
0: Itu belum challenge dong kalau itu.
4: Tapi gua enggak bisa. Gimana dong tuh?
1: Dia sama ini ada. Batak hanya kebagian marganya. Dia enggak bisa bahasa Batak. Aduh.
0: Berarti apa, dikit aja?
1: Bisa enggak karena Rio? Bisa lah.
0: Ayo, ayo.
4: Bahasa Batak. Bahasa Bataknya enggak bisa. Bahasa Bataknya.
1: Kalau di mash up dua-duanya bisa.
4: Oh bisa, kalau bahasa Indonesia ya bisa.
0: Tapi tetap pakai bahasa Batak.
1: Enggak dong. Coba dong pakai bahasa Batak sedikit itu.
4: Kalau lagu Batak gue bisa gitu. Oh. Kalau lagu Batak ya.
1: Ya udah deh.
0: Ya udah.
1: Lagu Batak karena aja deh. Bukan lagu Bataknya ya. Mungkin lagunya Gordon Tobing.
4: Boleh. Atau lagu yang ya ini mau yang ciptaan kakek atau yang dinyanyikan dulu, sering dinyanyikan sama kakek?
1: Boleh yang sering dinyanyikan kakek, enggak apa-apa, bebas.
0: Iya, bebas.

0: Ada itu.
1: Tadi saya enggak mau tepuk tangan biar agak panjang gitu ya.
2: Makanya kita tahan-tahan.
1: Iya, ternyata berhenti.
2: Berasa lagi di pinggiran Danau Toba lagi makan arsik ikan aku.
3: Ada satu ciptaan Opung yang lumayan banyak diketahui juga.
2: Yang mana tuh?
3: Ada judul lagunya kayak gini.

0: Dan terima kasih. Kalau yang pertama itu lagunya tentang dia merantau.
1: Oke.
0: Okay. Lalu saat dia, pokoknya inti lagunya saat dia kembali, nah dia tapi udah nggak sempet ketemu mamanya gitu. Jadi waktu-waktu, jadi dia sedih, lagu sedih lah. Jadi dulu kan orang-orang Sumatera Utara banyak yang merantau gitu. Nah beberapa kan ada yang ketika pulang mamanya udah nggak ada gitu kan, misalnya udah berpulang gitu, sedih. Kalau yang kedua itu ini kakek kan suka nulis lagu pakai gitar. Jadi kalau zaman dulu tuh grupnya kakek Gorontobing Tobing tuh dia punya grup namanya Impola. Nah Impola tuh ada berapa penyanyi pakai gitar semua. Nah jadi bikin lagu kalau berkesenian pokoknya apa-apa tuh semua menggunakan dengan gitarnya, dengan gitarku gitu. Maksudnya kayak dengan gitar saya gitu.
2: Jadi menghibur diri dengan gitar saya gitu, dengan gitarku gitu. Ih, luar biasa.
1: Jadi kenapa alasannya Bang Mario ini enggak bisa bahasa Batak? Kita masih terus korek nih.
2: Lahir dan besar di Jakarta ya.
0: Satu, kedua dulu kebetulan mengalami fase opung-opung masih hidup. Jadi bahasa Batak itu sering, tapi itu justru dipakai untuk yang kita anak-anak ini enggak boleh ngerti gitu. Misalnya mau ngomongin rahasia gitu ya. Ya kalau bahasa Inggris kan tahu nih dia nih, di sekolah kan belajar gitu. Nah, jadi pakai bahasa Batak. Akhirnya sampai gede nggak lancar, tapi ada beberapa bahasa Batak yang kalau orang ngobrol, kalau keluarga lagi kumpul paham aja gitu, paham. Ini cuman kalau kata perkata gitu nggak tahu,
2: kalau mengucapinnya bingung ya.
0: Bingung.
2: Ya udah biar nggak bingung kita angkat telepon aja.
1: Kita angkat telepon ya yang udah gabung.
2: Halo
1: Teh Dinda.
3: Halo juga.
2: Iya Teh Dinda.
3: Iya, Iksan Tarore, Dede Firdaus.
1: Iya, dengan Mario Kacang juga. Silakan Teh Dinda.
3: Mario Kacang, Ito jangan.
2: Ito nggak tuh.
1: Langsung dia akrab.
3: Horas Ito Mario Kacang.
1: Iya, langsung Teh Dinda.
3: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Iya,
3: jadi. Tiga komposer lagunya keren-keren dan Teteh juga menikmati itu lagu yang dua lagu yang diputar sebelumnya nih. Apa ya pertanyaannya? Kayaknya nih lagu ini bukan begitu pertanyaannya. Lagu Pura-Pura Cinta itu karya tiga komposer bukan? Itu yang pertama.
2: Itu ciptaan Netoku Safi.
3: Iya.
2: Terus.
3: Nah, itu apakah itu karya tiga komposer termasuk Mario pastinya. Nah, terus yang kedua, apakah kalau ada lagu nih ya, satu lagu karya tiga komposer itu ini lagu ini cocoknya untuk vokalnya atau penyanyi siapa ya? Ini cocoknya. Itu ada kompromi enggak dari ketiganya begitu? Itu sih pertanyaan dari Teteh.
2: Oke,
3: terus berkarya. Iksan, rumahnya udah jadi belum?
2: Teteh tahu info dari mana lagi sih ini?
1: Kayak mau bantuin aja.
2: Teteh kayaknya mau nambah-nambahin asbes kayaknya nih.
3: Sukses ya, Iksan.
2: Amin, Teteh.
1: Amin.
3: Dede Firdaus juga dengan produser 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Terima kasih.
1: Terima kasih,
2: Teteh. Selamat siang juga.
1: Dari Bogor udah bergabung ya. Langsung ya, kita penampilan berikutnya.
2: Satu lagi aja. Uncu Dipo. Halo, Uncu. Terputus sepertinya.
1: Terputus ya.
2: Iya, langsung aja dijawab deh tuh pertanyaan dari Teh Dinda tadi. Gimana tuh?
0: Iya, Teh Dinda. Jadi Pura-Pura Cinta tuh ciptaan teman saya, sahabat saya, Tengku Syafiq. Kebetulan saya berkenalan sama beliau itu di fase dia baru selesai menyelesaikan salah satunya lagu itu. Jadi lagu itu tuh sebenarnya dia udah tulis lama, sama dulu ada ciptaan dia yang lumayan agak booming juga judulnya Cinta Diam-Diam. Itu di era yang sama tuh sama Pura-Pura Cinta. Jadi saya berkenalan sama beliau di era-era itu. Jadi lagu itu walaupun tidak pernah dibawakan sama tiga komposer, tapi kita udah dengar dari dulu nih karyanya Syafiq yang ini gitu. Nah terus kalau soal kompromi, kalau tiga komposer biasanya memang untuk penyanyi, kalau memberikan lagu ke penyanyi itu biasanya memang itu sendiri-sendiri tuh. Jadi kayak saya sendiri, Syafiq sendiri, Bemi sendiri. Kita hampir belum pernah
2: bikin lagu
0: bertiga baru. Bikin lagu terus diserahkan ke penyanyi gitu tuh belum pernah sih. Pernah cuma satu kali aja gitu.
2: Ke siapa?
0: Selebihnya kalau cerita dulu ada salah satu teman kita namanya Pierre. Jadi ada orang Indonesia yang tinggal di US, kebetulan pulang ke Indonesia mau nyanyi. No dreams dan goals yang gimana-gimana, dia hanya ingin nyanyi, ya kita buatin lah karena kebetulan kedekatan aja gitu. Di luar dari itu kita biasanya kalau buatin untuk menyanyi sendiri-sendiri gitu kan. Nah, jadi kalau tadi sesuai karakter atau tidak, kalau saya pribadi ada lagu yang memang saya waktu tulis ingin deh dinyanyikan, kebayang suara penyanyi ini seperti ini sehingga cocoknya sama ini gitu. Ada yang kadang-kadang memang lagunya belum ada, jadi begitu penyanyinya minta lagu baru saya buat karena udah tahu nih karakter vokalnya seperti gini kan gitu.
2: Kayak Ihsan ya contohnya.
0: Ada yang memang nah, contohnya kayak Ihsan gitu. Kan belum jadi-jadi tuh.
2: Belum tuh. Enggak tahu nih kapan terrealisasi, ternyata begitu terrealisasi gong gitu kan. Ya enggak tahu.
1: Amin.
2: Ya, kan?
0: Amin.
2: Sebenarnya juga tujuannya Teh Dinda, kenapa mereka juga bikin lagunya kayak gitu, misalkan ada penyanyi gitu, requestnya satu-satu. Karena kalau mereka bikinnya langsung bertiga, royaltinya kan bagi tiga, agak repot ya. Jadi kayak kalau sendiri kan enak, jadi duitnya masuk masing-masing.
0: Iya. Repotnya cukup di tiga komposer saja. Repotnya. Di luar jangan lah ya.
1: Gitu. Tapi tetap lagunya berdarah-darah atau yang happy-happy ini.
0: Kalau masing-masing ya. Kayaknya kalau maksudnya kalau Syafiq, kalau saya itu sebenarnya lebih ya yang general lah, yang general ya. Memang mostly lagu-lagu saya ballad. Dan cowok gitu, maksudnya dinyanyikan oleh cowok. Yang cewek bisa dibilang mungkin hanya sepertiganya, dua pertiga itu cowok. Kalau Bambi Nur lebih luas range-nya, dan dari anak-anak sampai ada lagu yang sangat mature dan jago di tema-tema ceria. Kalau Tengku Syafiq itu mostly adult dan deep gitu. Banyak lagu-lagu dia yang lebih deep di percintaan gitu.
2: Pengalaman pribadi.
0: Jadi masing-masing. Iya. Iya, benar.
2: Betul. Iya, benar.
0: Oke. Memang mau diapain lagi ya?
1: Iya. Ya bebas, namanya juga berkarya.
2: Orangnya lagi dengerin kita loh.
1: Ada Uncu Dipo dari Sumatera Barat. Selamat siang, Uncu Dipo.
2: Halo, Uncu.
4: Selamat siang.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
4: Halo, okay. Sama Bang Ihsan.
2: Iya, Uncu.
4: Halo, bintang tamunya juga. Saya ingin menanyakan mana cara menjaga kualitasnya. Itu yang kedua, saya ingin menanyakan liku-likunya gimana. Yang terakhir, kedepannya seperti apa dan bagaimana. Boleh salam-salam abang dan kakak. Salamnya untuk penyiar Pro 1 RI Padang, Nirita Ismail. Halo Nirita Ismail. Itu untuk yang di studio semuanya disalamin. Itu untuk salamnya untuk Bung Leman di Lampung, Anapi di Padang, untuk Jawa. Itu salamnya untuk semua-semua. Lalu semua-semua dapat salam dari Uncu Dipo di Kota Solo, Sumatera Barat.
1: Oke, Uncu Dipo.
4: Terima kasih banyak. Maaf. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Makasih Uncu.
0: Makasih Uncu.
1: Gimana Bang Rio?
2: Lika-likunya apa?
1: Menjaga kualitas katanya.
0: Oh ya, kalau menjaga kualitas pastinya sih sering latihan ya, tiga kompos. Nah, tiga kompos ini pengen malas latihan ya. Jadi kita kalau mau manggung baru latihan gitu. Sibuk banget ya semuanya gitu.
2: Males sih, lebih kepada kayak udah pada jago sih.
0: Enggak, kalau iya makanya fokusnya kan sebenarnya lebih ke musiknya tuh, aransemennya. Kita kan terakhir-terakhir fokus ke maunya kalau performance musiknya beda sama originalnya gitu kan. Nah, kalau vokal memang harus sering latihan ya. Kebetulan kan kita sering lah kalau ada live perform di mana, kumpul-kumpul hangout sering. Nah, itu sedikit banyak oke tuh tampil, terus nyanyi, masih sering nyanyi, jangan berhenti nyanyi. Betul. Itu oke. Kedua, kalau liku-liku, nah tiga komposer sini kalau boleh dibilang lika-likunya ada. Jadi, kita kan band yang satu single dulu rilis di era TV terus langsung naik banget karena selalu ada di TV. Tiba-tiba industrinya shifting ke digital, kita telat. Jadi kita sempat berapa tahun itu terpuruk. Lalu tiba-tiba ada satu lagu kita, Tuhan Kasih Berkat, naik di YouTube. Akhirnya berhasil menembus digital juga, akhirnya naik di Spotify. Jadi kalau dibilang liku-likunya ada, pernah ada di fase dimana kita ngeluarin single terus anyep aja gitu karena kita tidak mempelajari industrinya yang sedang berubah gitu. Nah, termasuk di era sekarang ini digital pun itu ada banyak sub-subnya lagi gitu.
2: Betul
0: kan.
2: Betul banget.
0: Nah, kita makanya kita setahun setengah nih kemarin kita tidak bikin sesuatu yang baru karena kita prepare itu lagi supaya yang next keluar ini jangan sampai lagunya bagus tapi tidak sampai ke pendengar kan gitu.
2: Betul.
0: Medianya itu udah shifting sekarang era aplikasi-aplikasi, jadi ya kita harus siasati dengan konten-konten yang menarik, dengan apa it's a must gitu. Kadang-kadang secara idealis malas ya musisi gitu kan ya, yang penting bagus manggungnya, suara gue udah ini, tapi it's a must sekarang itu udah satu paket yang
2: harus wajib.
0: Eranya begitu.
1: Eranya
0: begitu.
1: Oke, jadi tunggu bulan Juni nanti ya.
0: Siap.
2: Ya, tapi ngomong-ngomong persiapan album nih kan, itu udah ada belum? Kayak rencana-rencana konsernya lah, apanya lah gitu, performnya di mana, udah ada belum?
0: Tadinya kalau kalau off air kita nanti di Juni, memang kebetulan ada kerjasama dengan event World Cup. Jadi memang kan pasti di Juni kan, barengan World Cup ya. Jadi ada beberapa nobar yang diselenggarakan resmi dari pihak TV pemenang itunya, hak siarnya nanti kita kerjasama. Tapi di luar dari itu kita mau gelar konser, mungkin rencana sih semoga jadi 4-5 titik dulu mungkin di Jawa ya, di Pulau Jawa, yang memang tentang tema si album gitu. Jadi memang ya pasti kita selipin lagu-lagu jagoan yang album satu dan kedua, tapi main course-nya tuh si
2: album ketiga, album
0: ini inilah. Bahkan album judul turnya pun pinginnya tiga gitu. Atau yang relate dengan materi yang ada di album lah gitu. Itu kita memang kemarin sudah diomongin, cuman berarti kan dengan mundurnya si single ini juga mundur nih. Nah, tapi memang kalau yang si tour itu tidak harus Juni. Yang harus Juni kan yang off air kita yang World Cup itu kan. Nah, kalau si tour itu nanti tinggal kita adjust lagi, semoga jadi di Pulau Jawa.
2: Oke, siap.
1: Kita sapa lagi teleponnya ya, di bau-bau ada Albert. Halo.
2: Halo Bang Albert. Albert. Iya.
1: Silakan.
2: Albert mau tanya apa?
5: Hubungannya dengan Trio Liberals. Kenapa cuma 3 orang saja, enggak seperti Backstreet Boys atau Westlife kah?
1: Oh, nah, 3 orang udah repot.
5: Iya. Terus Tyra ada 3 itu semua banyak trio sekarang.
1: Iya.
5: Oke. Okay.
2: Ya. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nanti jawabannya akan dijawab setelah lagu berikut ya, pendengar.
2: Yes.
1: Pokoknya kita akan terhubung kembali dengan Bang Mario Kacang ya di siang hari ini, tetap di 100% Indonesia.

0: Sabrina, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Kita masih di 100% Indonesia.
2: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Tiba-tiba pengen men-challenge bintang tamu lagi.
3: Bisa dua kali ya?
1: Tapi kalau dua kali siap gak Bang Mario?
3: Apa dulu? kalau bisa pasti
1: doakan. Iya.
2: Kalau bisa
1: katanya nggak apa-apa. Mau nantang apa Isan? Iya.
3: Kalau tadi kan bahasa Batak kan nggak bisa.
2: Nggak bisa. Jangan. Karena ini otak gue agak-agak noti nih, bahaya.
1: Iya. Waduh. Tadi pertanyaan dari siapa, Albert ya?
2: Iya. Bang Albert.
1: Bang Albert dari Bau-Bau katanya kenapa sih harus bertiga?
3: Oh ya. Jadi dulu awalnya itu kita tuh berkenalannya kan di sosial media ya, dulu era Twitter tahun 2010, jadi kita sering dapat mention dari pendengar karya-karya kita gitu, yang sebenarnya sih dia fans dari penyanyi-penyanyi ya, jadi kayak Today's Play, Afghan, Terima Kasih Cinta. Nah, karena tahu kebetulan saya pencipta lagunya, suka di mention juga, lalu jadi kita di satu tweet yang sama tuh di mention tuh Tengku Syafiq, Bambi Nur. Nah, otomatis kan kalau salah satu retweet atau apa kan notif juga. Nah, akhirnya kita berkenalan deh. Oh ya ya, karena kita tahu nih sesama pencipta lagu, jadi saling respect, kenalan, ketemu. Bambi Nur waktu itu memang ngajak beberapa songwriter. Betul, itu ada satu tema kita lagi mengusung, lagi ngobrolin soal hak cipta lah. Hak cipta di era 2010 ya waktu itu. Terus di luar dari obrolan pertemuan itu, yang nyambung ngobrol soal lain-lain gitu ya, yang tentang daily life tuh ada sekitar mungkin tinggal 4 orang, 5 orang lah gitu ya. Nah, kemudian lebih lanjut lagi yang mungkin waktunya fleksibel untuk nongkrong atau apa, akhirnya bertiga ini gitu. Sebenarnya waktu itu banyak di acara itu ada Iva Fahir, dari waktu itu masih di Malik ya, Malik and Essentials. Ada Satrionya Alexa, ada di grup itu ada Rian The Massive waktu itu. Pokoknya ada banyak lah kita kumpul ya, ada Mbak Tere. Cuman ya itu akhirnya yang kita ketemuan nongkrong, terus yang lanjut ngobrol, ngejam apa ini bertiga ini gitu. Kan awalnya dari kumpul terus ngejam, kita ngejam lagu ciptaan masing-masing. Next meetingnya barulah kita bikin lagu Salah Benar gitu. Jadi di hari pertama ya baru ngejam aja, belum bikin lagu kita tuh.
1: Oke, sampai sekarang ya, sampai nanti di bulan Juni keluar lagi album barunya.
3: Amin.
1: Oke, Bang Mario, ini juga karena waktu kita hampir habis ya.
2: Udah mau habis banget
1: sih. Mau habis banget ini.
2: Udah di ujung banget ini.
3: Di ujung waktu.
2: Udah di ujung mau rilis album barunya, 3 komposer.
3: Amin.
2: Jadi apa nih harapannya di project kali ini?
1: Iya, yang mau disampaikan juga silakan.
3: Ya, harapannya semoga ke dalam sendiri lagu ini bisa jadi satu karya yang membuat bangga. Kami bertiga sih bangga sekali. Kami bertiga menyiapkan album ini akhirnya karena banyak delay waktu dan lain-lain. Ini benar-benar hampir 1 tahun. Tapi ini bisa kita jamin adalah dari album pertama ke kedua, ini adalah yang paling ter-effortnya kami, benar-benar dari day one di studio, tidak bawa apa-apa, ide nol, benar-benar menulis di studio, semuanya benar-benar karya baru, berbeda dengan album 1-2 yang banyak karya-karya yang sudah pernah populer lalu diaransemen ulang gitu ya. Di album ketiga ini benar-benar semuanya lagu baru, kita benar-benar ngerjainnya, benar-benar habisin waktu, tenaga dan segala macam. Jadi semoga ini lah jadi karya yang membanggakan buat kami, buat keluarga kami, buat keluarga 3 komposer, buat para nada. Keluar, semoga lagu, karena ada 10 lagu, ada yang tema tentang baru mulai suka, ada yang sudah suka kapan berkeluarga, ada yang diajak nikah, ada yang digantung, ada yang apa segala macam. Semoga bisa jadi soundtrack masing-masing fase teman-teman pendengar, lagu-lagunya. Terus semoga buat semua, buat musik Indonesia juga, semoga ini jadi karya yang menghiasi playlist teman-teman semua.
2: Amin. Luar biasa sekali lah. Pokoknya obrolan kita hari ini berfaedah sekali lah. Ya kan? Thank you ya. Pokoknya
3: terima
2: sekali
3: kasih.
2: Lagi
3: Mario. Terima kasih banyak.
2: Thank you. Pokoknya ditunggu nanti begitu album rilis, wajib kudu harus datang 3-3-nya ke sini ya.
1: Iya. Kita ngobrolin lagi lagu barunya ya. Apa tadi singlenya gara-gara ya?
2: Gara-gara tiga komposer.
3: Oke. Okay. Komposer bikin gara-gara.
2: Oke. Okay. Tiga komposer bikin gara-gara. Bisa juga itu. Ya udah nanti tema roadshow-nya adalah tiga komposer bikin gara-gara.
3: Bikin gara-gara.
1: Langsung ada dapat namanya ya. Terima kasih Bang Mario. Selamat okay. siang.
2: Thank you Bang Ko. Ya, kita juga mengucapkan terima kasih banyak buat semua pendengar yang dari tadi udah stay tune, yang udah gabung juga via yeah. telepon, via WhatsApp.
1: Betul. Ya.
2: Thank you so much.
1: Ya udah dengerin kita di seluruh Indonesia gitu ya. Tentunya juga nanti kita ketemu lagi di
2: 100% Indonesia berikutnya di setiap
1: Selasa, hari Selasa depan gitu ya. Saya Dedy Firdaus.
2: Saya Santarore.
1: Sampai jumpa.
2: Bye-bye.
0: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

Selamat sore pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali di Bengkulu sore ini kembali bersama saya Haryansyah menemani di edisi Selasa 12 Mei 2026. Cuaca sore ini sudah mulai mendung di kawasan S. Parman, atau bahkan mungkin di tempat Anda sudah mulai hujan ya. Dan untuk itu tidak ada salahnya kalau memang Anda yang baru mau berpergian, siapkan mantel hujannya, jaket atau payung ya. Dan kalau yang mau pulang juga mudah-mudahan tidak ketinggalan ya perlengkapan tadi. Dan kami temani dengan musik informasi hingga pukul 20 nanti. Dan nanti pukul 16 kita akan juga hadirkan Warta Belajar Sumba. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Stevensen, anggota KPU Kota Bengkulu, merasa senang sekali dan mengucapkan selamat pada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan begitu banyak acara. Salah satunya menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. Ayo adik sana, ikuti dan dengarkan terus Radio Republik Indonesia. Jangan

Pendengar, berikut kami sampaikan informasi berita kehilangan yang berasal dari Muhammad Syahri, beralamat di Jalan Kalimantan, RT 08, RW 02, Sungai Serut, Kota Bengkulu. Telah hilang surat penting berupa satu buah STNK motor Yamaha dengan nomor polisi BD3510CI tahun 2014 warna hitam atas nama Reni Lestriani. Telah hilang atau tercecer di seputaran Surabaya menuju ke Kelurahan Sukamerindu, Kota Bengkulu pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2026 lalu. Untuk yang menemukan, harap dapat bisa mengembalikan kepada saudara Muhammad Syahri yang beralamat di Jalan Kalimantan RT 08 RW 02 Kelurahan Sungai Serut, Kota Bengkulu.

Pendengar, kami sampaikan update informasi dari rri.co.id. Ini dari informasi BMKG hari ini, Selasa 12 Mei 2026, di Kabupaten Kaur diguncang gempa dengan magnitudo 3,5. Dan ini terjadi pada pukul 10.51 tadi siang ya, waktu Indonesia Barat, dengan kedalaman 16 km, 62 km dari selatan Kaur. Dan BMKG juga menyampaikan gempa ini tidak berpotensi terhadap tsunami. Masyarakat juga tetap dihimbau untuk tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dan tentunya juga untuk informasi yang terpercaya juga valid, Anda dapat langsungkan dan dapatkan sumber langsung dari BMKG ya, dari sumber resminya, baik di sosial medianya Instagram atau Twitter @bmkgwilayah2 atau @infobmkg, di website juga bisa bmkg.go.id, dan juga bisa melalui aplikasi juga ya, BMKG atau Info BMKG melalui App Store juga Play Store. Untuk info terupdate yang dihadirkan dari BMKG.

0: Besarkan Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

menunaikan ibadah sholat asar, sudah masuk waktu asar untuk kota Bengkulu dan sekitarnya. Kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di Bengkulu sore ini, masih seputar tangga bencana. Dan dari rri.co.id, pendengar, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG yang saat ini tengah menyusun peraturan presiden atau perpres yang baru untuk memperluas cakupan penanganan bencana geologi di Indonesia. Regulasi ini disiapkan sebagai payung hukum yang lebih komprehensif agar berbagai fenomena geologi yang selama ini belum diatur secara spesifik dapat masuk ke dalam standar mitigasi dan penanganan resmi. Dari Ketua Tim Kerja Geologi Gempa Bumi dan Tsunami PVMBG, Imam Catur Priambodo, ini menjelaskan saat ini PVMBG baru memiliki 4 matra utama kebencanaan geologi, yakni gunung api, gempa bumi, tsunami, dan gerakan tanah. Dan saat ini mereka sedang menyusun peraturan presiden untuk kebencanaan geologi lainnya. Contohnya seperti likuifaksi, abrasi, akresi, penurunan muka tanah, dan juga semburan gas. Ini yang diungkapkan di kegiatan penyebaran informasi mitigasi bencana geologi. Dan menurut Imam, kehadiran peraturan presiden ini akan menjadi landasan hukum yang kuat bagi Balai Perencanaan dan Pengembangan Mitigasi Bencana Geologi dan Tsunami untuk melaksanakan sosialisasi, edukasi, juga langkah-langkah preventif di lapangan. Dan ditegaskan juga, perluasan jenis bencana geologi yang diatur ini sangat penting agar masyarakat punya pemahaman yang lebih secara menyeluruh terhadap berbagai potensi ancaman geologi yang tidak hanya terbatas pada letusan gunung api, gempa bumi, dan tsunami saja. Dan tentunya hal ini penting karena juga Indonesia ini termasuk juga wilayah yang tingkat kerawanan bencana geologinya juga cukup tinggi, untuk masyarakat semakin aware, peduli, dan kita tentunya tidak bisa menghindari lokasi tempat kita berada, tapi kita bisa mempersiapkan diri kita untuk menghadapi bencana.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih mendengarkan program Palembang sore ini bersama saya Alvina Damayanti. Dan tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Belajar Sumba bersama Pro 1 RRI Sumelia, yang menghadirkan beragam informasi aktual dan terpercaya untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

DKI Jakarta imbau warga terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Jelang Hari Raya Idul Adha, pengawasan hewan kurban di Jakarta diperketat. Berita selengkapnya. Dinas Kesehatan DKI Jakarta imbau warga terapkan perilaku hidup bersih untuk menghindari penyebaran hantavirus. Reporter Noviana Gebi melaporkan. Dinas Kesehatan Provinsi

0: Dinas Kesehatan Kota Bengkulu mengajak masyarakat terapkan pola hidup bersih dan sehat untuk mengantisipasi hantavirus. Berikut laporan Yan Berlian dari RRI Bengkulu.
1: Baik pendengar, dari Bengkulu dapat kami laporkan, pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Kesehatan Kota Bengkulu menghimbau masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat, serta rutin membersihkan lingkungan dan pekarangan rumah guna mengantisipasi penyebaran penyakit hantavirus yang belakangan ramai diperbincangkan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, Nelly Hartati, menjelaskan, hantavirus merupakan kelompok virus yang dapat menyebabkan gangguan pada paru-paru. Virus tersebut dibawa dan disebarkan oleh tikus maupun hewan pengerat lainnya. Penyakit hantavirus sendiri termasuk dalam kategori zoonosis, yakni penyakit yang penularannya berasal dari hewan ke manusia. Ia menegaskan pihaknya juga telah menghimbau seluruh fasilitas kesehatan untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama di kawasan kumuh yang berpotensi menjadi sarang tikus.
2: Pada seluruh paskes kita berharap mereka mewaspadai terutama di daerah-daerah kantong, kalau kami bilang itu kumis, kumuh dan miskin. Itu di mana kan banyak tikus, banyak apa, penularan untuk penyakit tersebut itu dari kotoran tikus, baik air seninya maupun tinjanya. Jadi tetap pada seluruh paskes identifikasi masalah sesuai dengan apa yang ada di tempat mereka masing-masing dalam arti.
1: Nelly menambahkan hingga saat ini belum ditemukan kasus hantavirus di Kota Bengkulu berdasarkan catatan dari Dinas Kesehatan. Meski demikian, masyarakat diminta tetap meningkatkan kewaspadaan dengan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Dinas Kesehatan juga menghimbau warga untuk rutin membersihkan rumah dan pekarangan, menutup akses masuknya tikus ke dalam rumah, serta menjaga kebersihan makanan dan tempat penyimpanan sampah agar tidak menjadi sarang hewan pengerat. Demikian Yan Berlian melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya pendengar, kita menuju ke RRI Palembang.

0: Berikut ragam komentar warga Palembang untuk mengantisipasi dan penanganan bahaya hantavirus. Selengkapnya laporan KGS Muhammad Irfan dari RRI Palembang.
1: Assalamualaikum. Hanta adalah virus yang ditularkan oleh tikus ke manusia.

0: simpan makanan di dalam wadah yang tertutup. Hati-hati dalam membersihkan kotoran tikus. Jangan langsung kena tangan, harus menggunakan alas tangan atau sarung tangan. Dan selalu menggunakan masker dalam kita melakukan pembersihan-pembersihan.
1: Perilaku hidup sehat dan bersih harus terus dilakukan, karena virus yang disebabkan oleh hewan ini sangat berbahaya. Jadi, kalau ada barang bekas atau sampah, jangan ditumpuk ya.
2: Yang namanya virus pasti menakutkan, apalagi kalau masuk ke dalam tubuh. Jadi kita harus meningkatkan daya tahan tubuh, yaitu dengan makanan yang sehat, olahraga yang teratur, dan membersihkan lingkungan sekitar.
3: Dan pendengar dari RRI Palembang, kita menuju RRI Belitung.

0: Berikut wawancara RRI SP Belitung terkait antisipasi dan penanganan bahaya hantavirus di Kabupaten Belitung Timur. Selengkapnya disampaikan Septrianingsi, RRI SP Belitung.
1: Pendengar, belakangan masyarakat mulai diingatkan untuk lebih waspada terhadap penyebaran hantavirus, yakni penyakit yang ditularkan melalui hewan pengerat seperti tikus. Meski hingga saat ini di Kabupaten Belitung Timur masih nihil kasus, Dinas Kesehatan setempat terus meningkatkan edukasi dan pengawasan sebagai langkah antisipasi sejak dini. Lalu seperti apa potensi penyebaran, gejala hingga langkah pencegahannya? Berikut perbincangan kami bersama pihak Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur, Bapak Supardi. Selamat siang, Bapak. Belakangan masyarakat mulai mendengar tentang virus hanta nih. Sebenarnya apa itu virus hanta dan juga bagaimana penularan virus tersebut?
2: Jadi virus hanta itu adalah virus yang ditularkan oleh hewan pengerat, lebih spesifiknya tikus. Nah, jadi penularannya bisa melalui urinnya atau kencing tikus, kotoran tikus, atau dari gigitan tikus. Nah, jadi kalau kita daerah sekitar rumah kita yang banyak tikus, ya mulailah bersih-bersih. Jangan sampai tempat kita jadi tempat tempat berkembang biaknya tikus. Dan yang terpenting memang jangan sampai ada yang bawa virusnya. Jadi kalau dari tempat kita ini, kalau tikusnya tidak ada yang terinfeksi, aman. Tapi begitu ada pasien yang masuk dan itu mengkontaminasi atau menginfeksi tikusnya, tikus itu bisa menjadi penularnya.
1: Apakah di Belitung Timur terdapat potensi ataupun kondisi lingkungan yang membuat masyarakat perlu waspada terhadap penyebaran hantavirus tersebut?
2: Sampai saat ini kita Belitung Timur bahkan sebabel, alhamdulillah belum ada yang terkonfirmasi ini virus hanta ini.
1: Okay. Gejala apa saja yang perlu dikenali masyarakat agar penanganan bisa dilakukan lebih cepat?
2: Kalau untuk gejalanya, gejala awal itu biasa kita merasa pegal-pegal atau ngilu-ngilu, terutama di daerah punggung atau daerah betis. Nah, kemudian dalam waktu agak lama itu baru dia mengarah ke gejala pernapasan. Jadi setelah lebih kurang 6-8 minggu biasanya baru akan muncul gejala pernapasan. Iya, kalau awal-awalnya lebih ke ngilu-ngilu kayak demam biasa aja.
1: Dan mungkin bagaimana pengawasan dari Dinas Kesehatan Belitung Timur terhadap potensi penyebaran hantavirus di wilayah Belitung Timur ini?
2: Kalau untuk saat ini kita mungkin dari Dinkes kan kita lagi coba bikin flyer untuk edukasi ke masyarakat. Nah, kemudian kita juga dari tim surveillance kita meningkatkan kewaspadaan terhadap surveillance kasusnya. Jadi kalau memang ada penderita dengan gejala yang merupai mengarah ke hantavirus, kemudian juga memang dia mungkin pernah melakukan perjalanan keluar daerah, atau sebaiknya cepat melaporkan diri ke puskesmas. Nah, kemudian nanti teman-teman puskesmas bisa menindaklanjutinya.
1: Dan terakhir, apa pesan dari Dinas Kesehatan kepada masyarakat agar mereka tidak panik namun tetap waspada terhadap penyebaran hantavirus?
2: Pesannya yang pertama, kita jangan panik dulu. Karena memang penyakit ini termasuk penyakit menular, tapi proses penularannya tidak segampang proses penularan kayak COVID dulu, gitu kan. Jadi tidak perlu panik, tidak perlu khawatir. Kalaupun memang ada gejala yang mengarah, segera lapor ke petugas atau berobat ke puskesmas. Nah, kemudian kalau memang untuk bersih-bersih, kalau kita sudah terjadi ada isu-isu atau kasus berjangkitnya hantavirus itu, dominan itu penularannya adalah melalui kencing dan juga nah, jadi sedapat mungkin pada saat membersihkannya jangan langsung disapu, tapi coba kita semprot dengan desinfektan. Hindari kontak langsung dengan tangan. Jadi gunakan sarung tangan. Kemudian untuk makanan-makanan juga selalu tutup. Makanan yang pernah digigit atau bersentuhan dengan tikus itu juga bisa menjadi media penularnya.
1: Demikian pendengar wawancara kami bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur, Bapak Supardi. Dari Kabupaten Belitung Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dan pendengar selanjutnya kita beralih. Dan pendengar selanjutnya kita beralih ke RRI Jambi.

0: Ekonomi Provinsi Jambi tahun 2026 diproyeksikan Bank Indonesia masih tumbuh di kisaran 4,43 hingga 5,23%. Berikut laporan Tati Wijaya dari RRI Jambi.
1: Kantor Perwakilan Bank Indonesia, BI Provinsi Jambi memperkirakan

0: Program biodiesel 2026 yang akan dijalankan pemerintah diperkirakan meningkatkan kebutuhan CPO sehingga menjadi penopang pertumbuhan rantai nilai industri sawit. Ia menambahkan program MPG dan pengembangan koperasi Merah Putih juga diprediksi menjadi faktor pendorong sektor perdagangan besar dan komponen belanja pemerintah daerah.
1: Untuk pertumbuhan ekonomi provinsi Jambi 2026 kami memperkirakan akan berada di rentang 4,43% sampai dengan 5,23%. Hal ini mencerminkan tingkat pertumbuhan yang moderat yang didorong oleh ketahanan permintaan domestik dan kinerja aktivitas sektor yang berbasis komoditas. Beberapa aspek pendorongnya antara lain yaitu adanya jalur khusus batubara serta legalisasi sumur rakyat yang berpotensi menjadi pendorong pertumbuhan lapangan usaha pertambangan.
0: Meski demikian, BI Jambi mengingatkan adanya sejumlah risiko yang perlu diantisipasi dalam menjaga pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satunya adalah kenaikan pungutan ekspor CPO menjadi 12,5% yang berpotensi menekan daya saing ekspor dan harga di tingkat hulu. Selain itu, pengetatan rencana kerja dan anggaran biaya atau RKB batubara serta anomali iklim juga dinilai dapat mengganggu produktivitas hortikultura dan komoditas unggulan daerah. BI Jambi juga menekankan pentingnya penguatan infrastruktur dan konektivitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Pengembangan jalur transportasi menuju pelabuhan ekspor-impor dan integrasi dengan koridor Trans-Sumatra dinilai penting untuk menurunkan biaya logistik dan memperlancar distribusi komoditas utama. Teddy mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dan stabilitas daerah di Provinsi Jambi. Tati Ujia melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Dari Jambi kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

0: Pemerintah Provinsi Lampung mencatat capaian positif dalam pengendalian inflasi berdasarkan rilis terbaru Badan Pusat Statistik. Tingkat inflasi tahunan atau year on year Provinsi Lampung pada April 2026 tercatat sebesar 0,53%. Berikut laporan Galih Prihantoro dari RRI Bandar Lampung.
1: Provinsi Lampung mencatat capaian positif dalam pengendalian inflasi pada April 2026. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik atau BPS, tingkat inflasi tahunan atau year on year Provinsi Lampung tercatat sebesar 0,53% dan menjadi yang terendah di Indonesia. Analis Ahli Madya Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Antariksa Putra Negara mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil kerjasama berbagai pihak dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan masyarakat. Selain inflasi tahunan, Lampung juga mengalami inflasi bulanan atau month-to-month sebesar 0,55%. Sementara secara kumulatif, inflasi Lampung dari Januari hingga April 2026 tercatat sebesar 1,04%.
2: Prestasi ini, ya ini keberhasilan ya menurut saya karena kita berada pada level terendah se-Indonesia. Ini merupakan hasil kolaborasi kerjasama kita antara TPID Provinsi dengan pemerintah pusat tentunya, dengan pemerintah kabupaten kota, dengan pihak-pihak terkait seperti BI, Perumbulog, BUMN, serta pelaku usaha, dan tentunya ada dukungan juga dari masyarakat.
1: Pemerintah Provinsi Lampung juga memastikan upaya pengendalian inflasi akan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, apalagi menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dari Bandar Lampung, Galih Prihantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke RRI Sungai Penuh.

0: Kerinci memiliki potensi wisata yang dapat mendunia. Berikut laporan Muhammad Desman, RRI SP Sungai Penuh.
1: Kabupaten Kerinci yang sering dijuluki sebagai sekepal tanah surga terus memperkuat posisinya sebagai lokomotif pariwisata di Provinsi Jambi. Bupati Kerinci Melodi mengungkapkan dengan perpaduan kekayaan alam yang megah dan juga warisan budaya yang kental, Kerinci dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi destinasi wisata kelas dunia. Pemerintah daerah juga para pelaku industri pariwisata meyakini bahwa Kerinci bukan segera destinasi musiman, melainkan pusat ekonomi yang mampu bersaing di kancah internasional. Potensi besar Kerinci terletak pada keragaman bentang alamnya yang masuk dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, sebuah situs warisan dunia UNESCO. Beberapa ikon utama yang menjadi daya tarik meliputi Gunung Kerinci, Danau Gunung Tujuh, perkebunan teh kayu aro, dan juga rawa bento.
2: Kalau kita bicara Kerinci, sebenarnya kalau peluang kita melihat dari potensi yang ada di Kabupaten Kerinci. Potensi Kabupaten Kerinci pariwisata. Artinya kalau kita bicara peluang, berarti bagaimana kita mengembangkan potensi yang pariwisata dan...
1: Selain alam, kekuatan Kerinci terletak pada nilai budaya, tradisi seperti Kondorisko ataupun pesta adat, yang terbesar di berbagai desa menjadi daya tarik luar biasa bagi wisatawan, minat khusus dan peneliti budaya. Saat ini pemerintah daerah tengah fokus pada pengembangan desa wisata agar ekonomi kerakyatan dapat terus meningkat. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita beralih ke RRI SP Bintuhan.

0: Pemerintah Kabupaten Kaur luncurkan program beasiswa bagi tahfiz dan pelajar berprestasi tingkat nasional. Laporan selengkapnya disampaikan Lili Rahman, RRI SP Bintuhan.
1: Bupati Kaur Gusril Pauzi menyerahkan secara simbolis beasiswa kepada 35 tahfiz dan pelajar berprestasi tingkat nasional. Penyaluran bantuan tersebut dilaksanakan di halaman kantor Bupati Kaur yang dihadiri jajaran pemerintah daerah dan para orang tua penerima. Bupati Kaur menyampaikan rasa bangga dan apresiasi yang tinggi terhadap capaian anak-anak di Kabupaten Kaur khususnya dalam bidang keagamaan. Bahwa target awal program tahfiz adalah minimal hafal 3 juz Al-Quran bagi setiap peserta. Namun setelah lakukan evaluasi, rata-rata anak-anak telah mampu menghafal hingga hampir 5 juz yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam kualitas pembinaan. Selain itu, Bupati Kaur juga menegaskan bahwa program beasiswa ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat. Selain itu, program ini juga menjadi bentuk nyata dukungan pemerintah daerah terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan pembinaan generasi muda. Kemudian, kepada para penerima beasiswa tahfiz, Bupati berpesan agar terus belajar dengan sungguh-sungguh dan tidak cepat merasa puas.
2: Walaupun anggaran tidak begitu baik-baik saja, namun Kaur tetap memunculkan beasiswa yang untuk meningkatkan nilai-nilai keagamaan, lebih meningkatkan program-program kita. Menerima beasiswa, tingkatkan ilmu kalian, jaga harga diri, bawa nama baik Kabupaten Kaur untuk sekolah yang lebih baik.
1: Sementara itu, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kaur M. Jalil menyampaikan bahwa pada tahap awal beasiswa akan diberikan untuk satu semester. Namun demikian, program tersebut diharapkan dapat terus berlanjut dengan menyesuaikan potensi pengumpulan zakat, infak dan sedekah di Kabupaten Kaur.
3: Artinya beasiswa ini ada dua macam, kategori tahfiz kemudian kategori apa prestasi nasional. Yang jelas langkah pertama itu satu semester dulu gitu. Kalau nanti semuanya yang kita existnya itu apa meningkat atau paling tidak bertahan, kami sambungi semesternya berikutnya. Kenapa tidak sampai selesai nanti kalau memang itu mungkin.
1: Dengan adanya program ini diharapkan semakin banyak generasi muda Kabupaten Kaur yang tidak hanya berprestasi secara akademik tetapi juga memiliki bekal keagamaan yang kuat. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Dari Bintuhan kita beralih ke RRI Y Kanan.

0: Pemerintah Kabupaten Waikanan bersama Perum Bulog Kantor Cabang Lampung Utara mempercepat penyaluran bantuan pangan alokasi Februari dan Maret 2026 kepada puluhan ribu penerima bantuan pangan. Distribusi bantuan berupa beras dan minyak goreng ditargetkan selesai seluruhnya sebelum 31 Mei 2026. Selengkapnya dilaporkan Bayu Satria, RRISP Waikanan.
1: Bantuan pangan alokasi Februari dan Maret 2026 di Kabupaten Waikanan akan segera didistribusikan kepada puluhan ribu penerima hingga akhir Mei 2026. Percepatan penyaluran tersebut menjadi hasil rapat koordinasi antara pemerintah Kabupaten Waikanan dan Perum Bulog Kantor Cabang Lampung Utara. Rapat koordinasi dilakukan untuk memastikan bantuan pangan dapat diterima seluruh penerima manfaat tepat waktu. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Waikanan, Dwi Handoyo Retno, mengatakan hingga saat ini bantuan pangan telah disalurkan kepada 21.720 penerima bantuan pangan atau mencapai sekitar 32% dari total 67.639 penerima di Kabupaten Waikanan. Menurutnya masih terdapat 45.919 penerima yang belum mendapatkan bantuan pangan periode Februari dan Maret 2026. Karena itu, pemerintah daerah bersama Bulog mempercepat proses distribusi agar seluruh bantuan tersebut dapat disalurkan sebelum 31 Mei 2026. Setiap penerima berhak mendapat bantuan beras sebanyak 20 kg dan minyak goreng sebanyak 4 liter untuk periode Februari dan Maret 2026. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat penerima manfaat.
2: Bantuan pangan disalurkan pada penerima bantuan pangan di Kabupaten Waikanan baru 21.720 penerima bantuan pangan atau 32% dari 67.639 BPP. Nah, untuk itu setelah lakukan pembahasan bersama bahwa akan disalurkan sebelum 31 Mei 2026 sebanyak 45.919 penerima bantuan pangan, di mana setiap penerima akan mendapatkan beras 20 kilo dan minyak goreng sebanyak 4 liter.
1: Pemerintah Kabupaten Waikanan bersama Bulog juga memastikan kualitas dan ketersediaan bahan pangan dalam kondisi aman. Langkah tersebut dilakukan agar bantuan yang diterima masyarakat tetap layak konsumsi. Melalui percepatan penyaluran bantuan pangan, ia berharap kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Program ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan dan stabilitas sosial di daerah. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan pendengar, setelah kita dengarkan laporan dari reporter RRI Waikanan tadi, maka berakhir juga untuk Warta Belajar Sumba hari ini bersama RRI Sungai Lihat Kepulauan Bangka Belitung. Saya Taufan Liber mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Dan sekian Warta Belajar Sumba produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung dan selamat sore.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Bengkulu untuk Bengkulu sore ini. Setelah tadi kami hadirkan Warta Belajar Sumba dari RRI Sungai Liat, dan kebersamaan kita masih akan terus lanjut hingga pukul 20 nanti. Anda masih bersama saya, Haryansyah.

ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali. Nah.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Kita ke kabar dari rri.co.id, pendengar, pemerintah Provinsi Bengkulu mulai melakukan pendataan hewan kurban dari OPD, Organisasi Perangkat Daerah, jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang jatuh pada 27 Mei 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan distribusi hewan kurban bisa berjalan optimal juga tepat sasaran. Hingga saat ini tercatat 22 ekor sapi telah terkonfirmasi akan dikurbankan oleh OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu. Jumlah ini diperkirakan masih akan terus bertambah ya seiring dengan proses pendataan yang masih berlangsung. Dadi Hartono, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bengkulu, menyampaikan bahwa data ini masuk sifatnya masih sementara karena sejumlah OPD dan juga Unit Pelaksana Teknis Daerah atau UPTD belum menyampaikan laporan secara lengkap. Dan pendataan ini penting untuk memastikan kesiapan hewan kurban sebelum pelaksanaan Idul Adha nanti. Dan proses ini tujuannya juga untuk memetakan nanti kebutuhan distribusi di masing-masing wilayah. Nantinya hewan kurban akan didistribusikan dan disembelih di berbagai masjid yang tersebar di 9 kabupaten dan kota. Ya, jadi 10 kabupaten kota di Provinsi Bengkulu. Langkah ini dilakukan agar manfaat kurban dan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat. Selain hewan kurban dari OPD, pemerintah Provinsi Bengkulu juga menyiapkan sapi kurban dari Gubernur Bengkulu. Tahun ini, penyembelihan sapi kurban Gubernur direncanakan tidak dilakukan di lokasi yang sama dengan sapi kurban Presiden. Hingga sekarang lokasi penyembelihannya masih menunggu keputusan langsung dari Gubernur Bengkulu. Dan pemerintah daerah berharap seluruh rangkaian pelaksanaan kurban dapat berjalan lancar juga memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

0: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana, seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Stevenson, anggota KPU Kota Bengkulu, merasa senang sekali dan mengucapkan selamat pada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan begitu banyak acara. Salah satunya menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. Ayo adik sana, ikuti dan dengarkan terus Radio Republik Indonesia, jangan sampai ketinggalan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Selamat sore pendengar, kita dicek fakta pukul 17. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi yang mengklaim bahwa setiap bayi yang baru lahir akan otomatis menjadi peserta aktif BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Kebijakan ini diklaim berlaku mulai 26 April 2026. Dan faktanya klaim tersebut tidak benar. BPJS Kesehatan menyatakan bayi baru lahir dari orang tua yang terdaftar sebagai penerima bantuan iuran atau PBI akan otomatis ditanggung Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Maka dari keterangannya, bukan semua bayi yang otomatis menjadi peserta BPJS. Dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Pasal 16, ketentuan bayi yang baru lahir tetap perlu didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan paling lambat 28 hari kelahiran agar status kepesertaannya langsung aktif. Untuk itu berhati-hati terhadap informasi yang beredar di media sosial dan cek kebenarannya di Cek Fakta Pro 1.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain. Mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: Jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here! That's what they came for! The Magic Man!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his fourth.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
2: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah

Pendengar Balai Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol, Provinsi Bengkulu menetapkan 6 calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka untuk mengikuti seleksi tingkat nasional. Penetapan ini dilakukan setelah para peserta melewati serangkaian tahapan seleksi yang ketat. Dan seleksi yang dilalui meliputi tes ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, hingga uji kepribadian. Dan pengumuman resmi putra-putri terbaik Bengkulu ini

6 peserta terpilih disampaikan pada 9 Mei 2026 lalu. Dan untuk calon paskibraka putra peserta yang lolos, yakni yang pertama Brahman Tio Bagusi Purwanto dari SMA Negeri 1 Kota Bengkulu, kemudian M. Aryo Wira Zandika dari SMA Negeri 7 Kota Bengkulu, serta Prayogi Alfian Yudhistira dari SMA Negeri 7 Bengkulu Utara. Dan ketiganya akan bersaing di tingkat nasional mewakili Provinsi Bengkulu. Sementara untuk calon paskibraka putri terdiri dari Alia Mukabita Putri Inggri dari SMA Negeri 1 Kota Bengkulu, lalu Made Kirana Rosarina Ayu Kristi dari SMA Negeri 1 Bengkulu Utara, serta Nadine Permata Vanza dari SMA Negeri 2 Kota Bengkulu. Dan ini totalnya ada 6 peserta yang memiliki kemampuan dan juga potensi terbaik. Dan dari keterangan dari Miftarul Ilmi, Kepala Kesbangpol Provinsi Bengkulu, mengatakan untuk tahapan selanjutnya, pemeriksaan kesehatan menyeluruh atau medical check-up, dan hasil pemeriksaan tersebut nanti akan dikirim ke Badan Pembina Ideologi Pancasila atau BPIP. Kemudian setelah itu, para peserta akan diberangkatkan ke Jakarta untuk mengikuti verifikasi tingkat pusat. Keberangkatan diperkirakan berlangsung dalam minggu kedua bulan Juni 2026, menunggu surat panggilan resmi dari BPIP. Sementara untuk 27 calon paskibraka ke tingkat provinsi masih menunggu penetapan satu pasang yang lolos ke tingkat nasional. Dan pemerintah berharap 6 pelajar yang terpilih ini mampu memberikan hasil terbaik dan juga mengharumkan nama Bengkulu di tingkat nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hadirin sanak segalanya. Saya Murli Manizar selaku Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu. Saya adalah salah satu pencinta pendengar Radio Republik Indonesia sejak dahulu, terutama Radio RRI saat ini menampilkan berbagai acara yang sangat menarik, hiburan, berita, informasi-informasi lainnya termasuk pariwisata, dan terkhusus RRI ikut aktif menyiarkan siaran langsung gelaran Piala Dunia di tahun 2026. Hal ini tentu luar biasa bagi kita semua. Selamat dan sukses selalu kepada Radio Republik Indonesia. Untuk adik sana semuanya, mari terus ikuti dengarkan rangkaian acara di Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dari rri.co.id, pendengar, Badan Pengawas Pemilu Kota Bengkulu, Bawaslu Kota Bengkulu menggandeng Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau Mavindo wilayah Bengkulu. Untuk upaya memperkuat literasi digital masyarakat, kolaborasi ini sebagai langkah antisipatif menghadapi maraknya penyebaran hoax yang semakin mudah menyebar melalui media sosial dan juga platform digital. Pertemuan kedua lembaga ini di kantor Bawaslu Kota Bengkulu pada 12 Mei 2026, dan ini menjadi ruang diskusi untuk menyusun strategi bersama dalam menciptakan ruang informasi yang lebih sehat dan juga bertanggung jawab. Sekretaris DPW Mavindo Bengkulu, Yudwi Mursito, yang juga hadir bersama relawan Oka Ridiansyah dan juga Mika Oktarita, yang dalam kunjungan ini mereka menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap arus disinformasi. Disampaikan Yud bahwa masyarakat perlu dibekali kemampuan memilah dan juga memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya kembali. Dan menurutnya literasi digital bukan hanya soal memahami teknologi, tetapi juga tentang membangun budaya kritis dalam menerima informasi. Kunjungan ini juga disambut langsung oleh Komisioner Bawaslu Kota Bengkulu, Leka Yunita, dan juga Ahmad Maskuri bersama jajaran sekretariat, yang tentunya dalam pertemuan tersebut kedua belah pihak membahas peluang penyelenggaraan pelatihan bersama bagi masyarakat dan juga komunitas lokal.

0: klik ranjang belanjanya ya. Yang di bawah silakan dilihat-lihat dulu.
1: Belanja online memang mudah dan praktis. Kamu bisa dapatkan produk favoritmu dari mana saja dan kapan saja dengan berbagai pilihan dan harga yang kompetitif. Belanja online juga memberikan kemudahan dalam membandingkan harga. Dan pilihan pengiriman yang cepat, produkmu akan segera sampai.
0: Kalau barangnya udah sampai ke rumah, terus ternyata kalian nggak suka, boleh dikembalikan ya, Bestia.
1: Belanja online, solusi belanja modern yang efisien.
2: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
3: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
3: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
4: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
3: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
5: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Bengkulu sore ini. Nanti kita akan menantikan waktu maghrib untuk kota Bengkulu pada pukul 6 lewat 9 menit.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memegang kuasa tentang sesuatu urusan kaum muslimin, lalu dia memberikan suatu tugas kepada seseorang, sedangkan dia mengetahui bahwa ada orang yang lebih baik daripada orang itu, dia telah mengkhianati Allah, Rasulnya, dan kaum muslimin." Hadis riwayat Al-Hakim.

0: Ampun aku.
1: Pro 1 RRI Bengkulu. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Kan kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
0: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.
2: Oke, mas-mas. Saya mau pesan ya. Saya mau pesan gurame bakarnya satu, terus kepiting lada hitamnya satu, cumi saus menteganya satu, cak kangkungnya satu, sama nasi dua porsi aja. Nggak lupa, es jeruknya yang jumbo satu. Sayang, kalau kamu mau apa?
3: Aku minumnya es degan madu aja deh. Gila, banyak banget pesanannya.
2: Ya udahlah, nggak apa-apa, tenang aja, aku yang bayar.
3: Yakin habis? Kita cuma berdua loh.
2: Ya udahlah, nggak apa-apa, nggak habis juga nggak apa-apa kok.
3: Ya ampun sayang, nggak gitu juga kali. Aku tuh pernah baca ya, menurut lembaga pangan dunia FAO, sampah makanan di Indonesia itu per tahunnya mencapai 1,3 juta ton atau per orangnya itu bisa menghasilkan 300 kg sampah makanan. Dan kalau dirupiahkan, maka setiap 1,3 juta ton sampah makanan itu bisa menghasilkan 27 triliun. Jadi kalau makanan yang menjadi sampah itu dikonsumsi, 27 triliun itu dapat memberi makanan 28 juta orang per tahunnya. Banyak kan?
2: Waduh, berarti mubazir banget dong yang kita pesan tadi.
3: Ya udah, nanti kita makan sebagian aja ya. Sisanya kita bungkus buat yang di rumah. Jangan buang-buang makanan sayang. Kasian, masih banyak orang yang gak bisa makan.

Pro Satu Bengkulukan informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih Anda yang masih bersama kami di Bengkulu sore ini. Untuk Anda yang baru saja tiba di rumah tadi dari tempat kerja, ini bisa sempatkan dulu waktu untuk sholat maghrib ya. Dan masih kami temani hingga pukul 7 nanti kita akan jelang untuk informasi dari Pro 3 RRI.

0: Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai well pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
1: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telpon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw kesana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar.
2: Iya, ini aku otw kesana.
3: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerannya lah mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
4: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

0: Lakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok.
1: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Kita bisa akan mulai membantu besok mungkin dengan masuk ke bank market.
2: DPR mendorong pemerintah untuk memperkuat mitigasi ekonomi di tengah geopolitik global. Menteri Keuangan akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah
3: tidak semakin dalam.
2: Korea Selatan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional membahas keamanan Selat Hormuz. Dengar inilah warta berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026 bersama saya Lukmantara.

0: Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah bank bersama Bank Indonesia untuk memperkuat langkah mitigasi ekonomi di tengah tekanan geopolitik global yang mempengaruhi stabilitas nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah.
2: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional akibat eskalasi konflik di jalur perdagangan energi dunia. Menurut Puan, konflik di Timur Tengah menekan rantai pasok global serta memicu kenaikan harga bahan bakar minyak dan biaya logistik. DPR RI meminta pemerintah bersama Bank Indonesia mengendalikan arus keluar modal asing serta menjaga daya beli masyarakat di tengah ancaman inflasi. Puan menilai konsolidasi fiskal perlu menjadi prioritas pemerintah agar masyarakat tetap terlindungi dari dampak gejolak global.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat kecil agar tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari gejolak global yang sedang terjadi.
2: Direktur PT Tris Andalan Futures Ibrahim Aswaibi menilai sentimen negatif di pasar keuangan dipengaruhi meningkatnya ketegangan konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Ia memproyeksikan nilai tukar rupiah akan terus melemah hingga mencapai level Rp17.550 per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim juga menyebut penguatan indeks dolar dipengaruhi meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya di sekitar jalur energi Selat Hormuz. Selain itu, sentimen pasar dinilai turut dipengaruhi penantian pelaku pasar terhadap keputusan lembaga pemeringkat internasional terkait pasar saham Indonesia.
3: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan, sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah, terutama dalam Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
2: Menurut Ibrahim, faktor internal turut memberi tekanan terhadap ekonomi nasional meski pertumbuhan kuartal pertama mencapai 5,61%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
4: Akan kita coba membantu nilai tukar dan membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa.
5: Nilai tukar rupiah kembali berada di posisi terendahnya sepanjang hari ini. Sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan, rupiah melemah di level Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah ini sudah jauh dari nilai tukar rupiah yang dipatok dalam asumsi makro APBN 2026, yaitu sebesar Rp16.500 per dolar Amerika. Dimintai tanggapannya terkait pelemahan rupiah tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pelemahan rupiah adalah ranah Bank Indonesia dan dirinya yakin BI mampu menjaga stabilitas nilai tukar. Meski demikian, kata Purbaya, pemerintah akan berupaya membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam.
4: Tugas Bank Sentral hanya satu kan, menjaga stabilitas nilai tukar. Dan kita serahkan itu ke ahlinya di sana di Bank Sentral. Saya pikir mereka akan bisa menggunakan dengan baik. Akan kita coba membantu nilai tukar dan membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Nah, kita kan masih banyak penganggur, kita enter masih bermarket supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing yang nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik, sehingga rupiah akan menguat. Okay. Kita akan masuk besok.
5: Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan pelemahan rupiah dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal disebabkan oleh pertikaian Amerika Serikat dan Iran yang terus berlanjut dan ketegangan di Selat Hormuz membuat harga minyak kembali mengalami kenaikan sehingga mendorong penguatan dolar Amerika. Imbasnya rupiah tertekan sehingga nilai tukarnya terhadap dolar makin melemah. Dari sisi internal, menurut Ibrahim, pelemahan nilai tukar dipengaruhi oleh sentimen pasar terhadap kondisi perekonomian di dalam negeri. Meski triwulan pertama 2026 pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi sebesar 5,61%, tapi pertumbuhan investasinya masih relatif kecil ditambah lagi dengan semakin banyaknya PHK.
3: Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama itu adalah dari konsumsi masyarakat, kemudian dan belanja negara. Itu yang membuat sehingga tidak berdampak terhadap investasi. Walaupun investasi mengalami kenaikan, prosentasenya sangat kecil sekali. Nah, di sisi lain pun juga dengan walaupun pertumbuhan ekonomi di 5,61 ya di kuartal pertama cukup tinggi ya, sejak di bulan Januari sampai bulan April tahun 2026 sudah 40.000 ya buruh, baik di padat karya ya seperti manufaktur, tekstil dan garmen serta elektronik, ini sudah terkena PHK.
5: Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini menyatakan berkomitmen untuk selalu berada di pasar dengan melakukan smart intervention baik di pasar spot, pasar dalam negeri maupun pasar falas luar negeri. Selain itu, Bank Indonesia juga akan mengoptimalkan penggunaan semua instrumen operasi moneter sehingga diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Informasi Pusat atau KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
6: Soal keterbukaan informasi publik ini, saya kira
7: Komisi Informasi Pusat KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam keterbukaan informasi publik, khususnya terkait isu kehutanan dan lingkungan hidup. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Arya Sandiuda, via saat menghadiri langsung acara Sinergi Perempuan Indonesia untuk Indonesia's Voldunetzing 2030 di Kuningan, Jawa Barat. Arya menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Karena menurutnya, informasi terkait kehutanan, bencana alam, perubahan iklim, hingga kerusakan lingkungan masuk dalam kategori informasi publik serta merta.
6: Salah satu yang paling dekat ya, salah satu yang paling dekat dengan kehidupan alam, itu adalah kategori informasi publik serta merta namanya. Karena apa? Karena di kategori informasi publik serta merta itu ada yang namanya klausul soal hajat hidup orang banyak. Nah, setiap kali kita bicara soal tema publik yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, disitulah ada kewajiban kementerian lembaga.
7: Sementara salah seorang influencer alam, Mira Maya, menekankan bahwa pelestarian hutan dan alam bukan semata tugas pemerintah. Ia menyoroti pentingnya media sosial sebagai sarana membangun kesadaran publik terhadap isu lingkungan. Dalam pandangannya, strategi publikasi yang efektif tidak hanya mengikuti arahan, tetapi harus menggunakan pendekatan storytelling.
8: Sebab yang tadi saya ceritakan ya, storytelling yang visual emotion. Jadi bikin konten tuh nggak semata-mata kita benar-benar cuma ngikutin dari brief doang. Kalau misalkan kita sangat-sangat mendalami dan kita bisa mengajak penontonnya untuk paham, itu akan lebih membangkitkan awareness ke masyarakat yang nonton.
7: KIP berharap Kementerian Kehutanan dapat memanfaatkan momentum meningkatnya perhatian publik terhadap isu lingkungan. Tujuannya untuk memperkuat layanan komunikasi publik dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dari Kuningan, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Saya sekarang influencer dan pemerintah, saya takutnya sebenarnya dibilang buzzer ya.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini rangkaian kegiatan ibadah haji akan dilaporkan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
10: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, RS 12. Kami informasikan tim media center Haji Indonesia dan tim media center dari berbagai negara baru saja mengunjungi museum dua kota suci Mekah dan juga kota di Madinah. Dan pabrik pembuatan kiswah termasuk dia melakukan kawasan proyek di Masar. Dan kami informasikan Museum Masjid Suci terletak di pinggiran kota Mekah, Arab Saudi, sekitar 10 km ke arah barat dari Masjidil Haram. Dan gedung museum tersebut terbagi dalam beberapa ruangan, di antara ruang Masjidil Haram yang terdapat Ka'bah Al-Musharraf, ruang fotografi, ruang Masjid Nabawi, serta sumur Jamjam. Begitu juga memasuki pintu museum, pengunjung disambut oleh Minister Republika Masjidil Haram di ruang penerima tamu, dan di situ pengunjung dapat melihat Masjidil Haram sebelum dan sesudah perluasan. Dan untuk pabrik bahan kiswah terdiri atas kain sutra dan benang sutra berlapis emas yang warna kuning dan perak berwarna putih berkualitas tinggi. Ada banyak kaligrafi yang tersulam di kiswah Ka'bah. Dan terlihat selain itu juga kami tadi di media center haji dan media berbagai negara juga tadi mengunjungi proyek Masar untuk pembangunan kawasan sekitar Masjidil Haram. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengedara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita menuju ke tanah air, di mana hari ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta menerbangkan 1.219 jemaah calon haji ke Tanah Suci asal Banten dan Jawa Barat. Laporannya disampaikan Sa'adatul Darain. Aen.
11: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau terdapat 1.219 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga Jawa Barat, diterbangkan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F, dan mereka berkumpul di jalur Fast Track Makarut untuk melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah 1.219, terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 389, disusul 389 jemaah calon haji yang juga asal Banten diberangkatkan pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan Garuda Indonesia GIA 7320. Kemudian malam nanti pada pukul 21.45 waktu Indonesia Barat juga diterbangkan sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi, diterbangkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5219. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Mahmudah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
12: Saya yang nunggu-nunggu dari 13 tahun. Alhamdulillah ini ada panggilan dari Allah.

0: dan juga embarkasi Jakarta-Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jamaah tahun haji, yaitu dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, di Asrama Haji Medan, musim keberangkatan Haji Indonesia membawa berkah rezeki bagi para pedagang kecil di kawasan asrama. Nisfu Fitri Sirait melaporkan.

bagi jemaah haji. Di Asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution seringkali terhenti sejenak bukan karena lelah, melainkan karena ada yang tertinggal di koper besar yang sudah masuk bagasi. Di saat-saat mendesak itulah, sebuah toko kelontong di sudut UPT Asrama Haji Medan menjadi penyelamat bagi para tamu Allah yang sedang transit. Toko koperasi karyawan Asrama Haji Medan ini bukanlah tempat belanja biasa. Sudah ada sejak awal Asrama Haji ini beroperasi. Ia menjadi saksi bisu setiap

0: pedagang koperasi Asrama Haji Medan, Rahmaini, mengatakan mereka menyediakan segalanya, mulai dari kebutuhan terkecil seperti kaos kaki hingga gamis-gamis anggun. Tak jarang jemaah datang dengan wajah cemas karena menyadari sarung tangan atau jilbab mereka terselip di bagasi besar. Tak hanya perlengkapan ibadah, aroma manis kurma dan gurih kacang-kacangan juga mulai tercium, menggoda jemaah yang ingin memesan oleh-oleh tanpa harus repot membawanya dari tanah suci.
1: Tapi karena ini mengingat 17 kloter, jadi agak pendek lah. Dari pula jemaahnya nggak seperti tahun lalu juga.
2: Kenapa jemaahnya?
1: Masuk pagi, kadang masuk pagi. Belajar di jalan, malam habis maghrib udah berangkat. Banyak waktu. Untuk di luar. Rata-rata yang dibeli itu seperti kaos kaki. Karena ada bar.
2: Lagi?
1: Gamis, kalau itu kalau ketinggalan di koper besar, nggak ada batu lalu. Tapi juga ada yang disediakan oleh-oleh. Oleh-oleh lagi, seperti kurma, tepat, kacang-kacangan, almond, pistasi, juga ada. Jadi untuk jamaah yang tidak, misalkan nggak mau repot, boleh berbelanja di sini, kita sediakan.
0: Sedikit bergeser dari tumpukan kain, terdengar suara pukulan yang kuat. M. Rahmanto sedang sibuk dengan jemarinya yang lincah memperkuat tas-tas jemaah haji agar tahan selama perjalanan panjang ke Mekah. Ia memahami bahwa tas yang kokoh adalah ketenangan bagi jemaah.
3: Jadi terkait tentang tas kita, gimana bang?
4: Ya ini, menurut saya sih bagus tasnya, cuman dia jahitannya yang kalahnya jahitannya. Makanya kita tambah ini supaya lebih kuat lagi.
3: Lebih kuat lagi ya bang. Jadi untuk biayanya cemana bang? Berapa harganya untuk memperkuatnya bang?
4: 20
3: Semenjak dari kloter pertama sampai saat ini berapa jemaah yang telah memperbaiki tasnya bang? Banyak bang?
4: Terhitung.
3: Untuk gelangnya diperkecil ataupun diperbesar gitu ya bang?
4: Dia gelangnya dirapikan terus dikecilkan karena kan kebesaran
3: nggak pas.
4: Paskanlah bentuknya.
3: Jadi untuk biaya untuk gelangnya berapa bang?
4: Nih 5.000 aja.
0: Bagi para pedagang koperasi lainnya seperti Nopi mengatakan musim haji adalah saat di mana letih terbayar oleh senyum para jemaah yang puas mendapatkan apa yang mereka butuhkan sebelum terbang.
5: Ya, perlengkapan haji, bajunya, pelakunya, jilbab, ya, olinya juga. Ya, kadang naik, kadang surut, nggak tentu juga, kadang bang. Kadang ada, kadang tidak.
3: Biasanya jamaah itu datang jam-jam berapa, Kak?
5: Ya, selesai mereka inilah dari proses gimana. Tadi waktu orang mereka itu makan, sambil jalan kan.
3: Orang kakak ini buka dari jam berapa ke berapa?
5: Dari subuh

0: tergantung mereka tidur.
1: Setidaknya lumayan lah kak gitu ya penjualannya.
2: Asrama Haji Medan memang tempat transit keberangkatan ibadah haji. Namun di tempat ini ada banyak harapan yang hidup bersamaan. Harapan para jemaah untuk menjadi haji yang mabrur. Dan harapan para pedagang kecil yang menggantungkan rezeki dari musim haji setiap tahunnya. Di balik koper-koper besar dan langkah para calon tamu Allah menuju tanah suci, ada tangan-tangan kecil yang ikut bekerja, menjahit tas, melayani pembeli, hingga menata dagangan sejak subuh hari di koperasi. Bagi mereka, Rahmaini, Nobi, dan Rahmanto musim haji bukan hanya tentang perjalanan spiritual, tetapi juga tentang keberkahan rezeki yang datang perlahan bersama ramainya keberangkatan jemaah haji di Asrama Haji Medan. Dari Asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, Kota Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay dan Miss Upitri, Pro 3 RRI, terus

0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional tingkat menteri pertahanan yang membahas terkait keamanan di Selat Hormuz. Direktur Jenderal Perencanaan Kebijakan Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Woo Kyung-suk, mengatakan partisipasi negaranya menyusul serangan baru-baru ini terhadap kapal kargo yang dioperasikan Seoul di jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. PSSI akan segera menggelar evaluasi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 resmi berakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI berencana memanggil Ailik selaku operator kompetisi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 rampung dihelat. Pernyataan ini disampaikan Sekjen PSSI Yunus Nusi usai menyaksikan partai final Championship akhir pekan lalu. Menurut Yunus, pemanggilan ini adalah hal rutin yang dilakukan PSSI dan Ailik sebagai bentuk evaluasi.
1: Seperti biasa, pasti akan ada undangan kepada PT LIB untuk menyampaikan laporan terhadap hasil dari perjalanan Liga 2 atau Championship ini sebelum juga I-League selesai. Yang pasti PT LIB akan menyampaikan laporan itu, kemudian akan dibahas bersama-sama apa kelemahan, apa yang telah terjadi dalam proses perjalanan pertandingan di Championship ini. Dan kita bersyukur setidaknya berjalan semua dengan lancar, walaupun terjadi hal yang tidak diinginkan di Jayapura, dan tentu itu juga menjadi bahan evaluasi kita bersama-sama. Tetapi secara keseluruhan kita bersyukur Championship berjalan dengan lancar.
0: Sementara itu, pelatih tim Garuda Yaksa FC Widodo Cahyono Putra mengaku senang dan bangga mampu membawa timnya menjadi juara Championship sekaligus promosi ke divisi utama atau Super League untuk pertama kalinya. Namun lebih dari itu, Widodo menyatakan kemenangan yang diraih timnya menjadi kemenangan bersama untuk semua tim, terutama yang berhasil promosi ke Super League.
2: Sangat gembira ya bagi kami, tapi ini kita juga sama untuk PSS juga, kita juara bersama. Saya kira itu karena yang terutama itu di dalam sepak bola itu bukan kalah menangnya, tetapi kita menjadi saudara. Ya, karena di mana kita membangun sepak bola, di situ ada persaudaraan. Ya, supaya sepak bola kita tambah maju.
0: Championship atau Liga 2 musim 2025-2026 resmi berakhir dengan Garuda Yaksa FC menjadi juaranya setelah mengalahkan PSS Sleman di partai final akhir pekan lalu melalui adu penalti. Selain Garuda Yaksa dan PSS Sleman, Adi Yaksa FC sebagai tim peringkat ketiga juga ikut promosi ke Super League. Championship musim 2025-2026 juga tercatat sebagai musim perdana penggunaan video asisten referee atau VAR yang diimplementasikan di 273 pertandingan. Dari Jakarta, Mira Pulitinoli.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sultan Syarif Kasim II adalah
2: kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Hey, hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Laper nih, pesan makan yuk.
2: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
2: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
2: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
2: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
2: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget, mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Prosatu Bengkulu, karena informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih ya untuk kebersamaan Anda di Bengkulu sore ini yang harus kita tuntaskan. Dan saya Haryansyah juga pamit dulu dari kebersamaan Anda. Selepas ini akan menemani Anda rekan saya Rizka di Bengkulu malam ini, dan juga nanti kami akan awali dengan mini drama radio. Tetap di Prosatu Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital
1: 101.

0: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Setiap hari saya bersihkan, tetap saja sampah di mana-mana. Kenapa selalu seperti ini ya?
2: Selamat pagi Pak Beni. Wah, banyak sekali sampah hari ini. Saya bantu bersihkan ya Pak.
1: Sudah dek, biar Bapak saja. Nanti seragam kamu kotor lagi. Ini kan sudah mau jam pelajaran dimulai. Sana.
2: Ayub, astaga, di sana ada tempat sampah. Kenapa masih buang sembarangan? Lihat nih, Pak Beni lagi bersih-bersih. Peduli sedikit lah kau ini.
3: Ya sudah, saya kan hanya bantu Pak Beni, biar sekalian dibersihkan. Sudah, santai saja. Selama ada Pak Beni, sekolah kita pasti bersih terus kan?
4: Sudah, jangan bertengkar. Ayo, kembali masuk kelas. Pelajaran sudah dimulai. Nanti kalian dianggap bolos lagi.

0: Anak-anak, minggu depan sekolah kita akan mengikuti lomba sekolah hijau di tingkat kota. Tapi, lihat, ini kondisi halaman sekolah kita sangat memprihatinkan. Banyak sampah di mana-mana, sekalipun sudah dibersihkan. Apakah ada yang punya ide untuk lomba ini?
1: Bu Guru, bagaimana kalau kita buat gerakan Eco Break?
2: Eco Break? Eko lagi istirahat? Aneh kau ini.
0: Bukan Eco Break, Ayub, tapi Eco Break. Ini merupakan solusi kreatif untuk mengurangi pencemaran sampah plastik dan mengubahnya menjadi material fungsional seperti meja, kursi, atau bahan bangunan.
1: Iya, Bu Guru. Kalau dikumpulkan, bisa jadi bangku di taman sekolah atau meja baca. Sekalian, Ibu suruh Ayub yang kumpulin. Dia kan paling sering buang sampah sembarangan.
2: Wah, tidak adil kau, Sinta. Kemarin saya lihat kau juga buang bungkus permen sembarangan.
0: Sudah jangan saling menuding. Kita semua berkontribusi terhadap sampah sekecil apapun, pasti pernah kita buang sampah sembarangan. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah peduli bersama dan bergerak untuk kebersihan lingkungan. Karena kita juga yang akan merasakan dampaknya kalau lingkungan kita kotor, kan? Kebersihan itu adalah tanggung jawab kita semua, bukan hanya satu atau dua orang saja.

0: Ini plastiknya harus dicuci, dikeringkan, dipadatkan. Buang saja langsung, kenapa ya? Kan lebih cepat.
1: Iya, cepat buat kita, tapi lambat hancurnya di tanah. Kau tahu tidak? Plastik itu butuh ratusan tahun baru bisa terurai. Sampai kau tua juga, kau tidak akan lihat ini plastik terurai, kan?
0: Kau nih, serang saya saja dari tadi. Sudah, mari kita kerja saja, supaya cepat habis. Saya kapok nih buang sampah sembarangan.
2: Anak-anak, botolnya harus benar-benar dipadatkan ya. Gunting kecil-kecil bungkus sampah plastik ini dan masukkan ke dalam botol. Harus diisi padat, biar benar-benar kuat.
0: Wah, ternyata mengolah sampah ini butuh tenaga juga ya. Saya juga sadar, ternyata tiap hari kita bisa menghasilkan sampah yang banyak begini.

akhirnya saya bisa lihat juga buah kesabaran saya membersihkan sekolah ini tiap hari. Anak-anak juga sudah mulai sadar tidak boleh membuang sampah sembarangan lagi. Keren.

0: Anak-anak, sekolah kita akhirnya dipilih menjadi sekolah teladan hijau. Coba lihat, bangku-bangku dan meja di taman. Semuanya dari daur ulang sampah yang kalian lakukan.
1: Wah, akhirnya sampah yang kita anggap sepele punya manfaat yang luar biasa ya. Kau lihat itu bangku di sana? Itu saya punya tempat duduk santai. Saya sudah tulis saya punya nama di situ.
2: Iya, itu kau punya sudah. Itu kan hasil kau punya sampah kan?
1: Saya lagi kau tuduh nih. Kau juga toh. Itu bangku sebelah kau punya hasil buang bungkus permen sembarangan kan?

Setiap bungkus plastik yang kita buang adalah jejak yang tertinggal di bumi. Ecobrick bukan sekedar solusi mengatasi limbah sampah, tapi bukti bahwa perubahan selalu dimulai dari kesadaran sejak dini. Mulai dari satu botol, satu langkah, satu aksi nyata untuk keberlanjutan lingkungan kita.

0: malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, senang sekali rasanya saya Rizka Medioktor yang menemani ruang dengar Anda di hari Selasa 12 Mei 2026 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti akan menemani ruang dengar Anda. Dan tadi diawali dengan mini drama produksi RRI Kupang dengan judul Satu Botol Satu Perubahan.

didominasi kandungan metana. Umumnya, pendengar, ini dimanfaatkan untuk industri distribusi energi besar serta pembangkit listrik. LNG ini disimpan dalam bentuk cair pada suhu sekitar minus 160 derajat Celcius agar lebih mudah didistribusikan. Karena kapasitasnya besar, LNG ini lebih sering digunakan untuk kebutuhan energi skala industri dibandingkan untuk rumah tangga. Nah, sementara itu LPG merupakan singkatan dari Liquefied Petroleum Gas yang berasal dari hasil pengolahan minyak bumi. Kandungan utamanya berupa propan dan buten yang paling akrab digunakan masyarakat untuk memasak sehari-hari. LPG disimpan dalam bentuk cair yang menggunakan tekanan tertentu sehingga praktis dimasukkan ke dalam tabung gas rumah tangga. Nah, jenis gas ini menjadi pilihan utama karena mudah digunakan dan distribusinya sangat luas. Berbeda lagi ada CNG atau Compressed Natural Gas yang merupakan gas alam bertekanan tinggi tanpa proses pencairan. CNG ini didominasi metana, mulai banyak dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Memahami perbedaan LNG, LPG, CNG ini bisa membantu masyarakat memilih sumber energi ya sesuai kebutuhan sehari-hari. Selain lebih aman digunakan, pengetahuan ini juga membuat masyarakat semakin sadar tentang perkembangan energi modern yang efisien dan juga ramah lingkungan. Gitu, pendengar. Untuk informasi lainnya bisa Anda baca ya, di rri.co.id.

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.
2: Jean Pierre Papin, lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Prancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991, ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola khususnya bagi Prancis tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

channel informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nara ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5. Oh
0: no. Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Rekan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu mengimbau seluruh sekolah mulai dari tingkat sekolah dasar hingga SMP agar menggelar acara perpisahan siswa secara sederhana saja di lingkungan sekolah. Nah, imbauan ini dilakukan untuk mencegah adanya beban biaya tambahan bagi orang tua maupun wali murid. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu, Ilham Putra, menegaskan sekolah dilarang menggelar acara perpisahan di luar lingkungan ataupun menyewa gedung untuk kegiatan pelepasan siswa yang telah menyelesaikan pendidikan. Menurutnya, kegiatan perpisahan yang digelar di hotel maupun gedung tertentu ini kerap membutuhkan biaya besar sehingga dinilai memberatkan sebagian wali murid. Nah, pemerintah kota mengimbau seluruh sekolah agar pelaksanaan perpisahan dilakukan secara sederhana di sekolah agar tidak memberatkan orang tua siswa. Informasi tadi lengkapnya bisa Anda baca di portal beritanya RRI, rri.co.id.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Aku mau spill novel yang tebal lagi, favorit aku dari Ayu Utami dengan judul Bilangan Fu. Nah, novel Bilangan Fu ini mengisahkan tentang spiritualisme kritis. Berangkat dari seorang tokoh bernama Yuda, seorang pemanjat tebing yang juga merupakan mahasiswa, Yuda ini diceritakan sebagai sosok yang menjunjung tinggi jiwa satria. Juga, ia sangat gemar bertaruh. Dalam memanjat tebing, Yuda dan rekan-rekannya adalah pemanjat tebing artificial atau dirty climbing, yang memanjat menggunakan pasak, palu, dan bor dalam prosesnya. Kemudian, semua berubah setelah Yuda bertemu dengan mahasiswa geologi bernama Parangjati. Dalam suatu taruhan, Yuda mengalami kekalahan, sehingga mengharuskannya berpindah dari dirty climbing menjadi clean climbing atau metode panjat tebing yang tak merusak alam. Yuda sangat rasional, modern, serta tidak mempercayai tahayul. Berbeda dengan Parangjati yang menghargai alam dan percaya bahwa setiap tempat pasti ada penunggunya. Ayu Utami, penulis novel ini, mengisahkan jika Jati ini selain mengedepankan nilai-nilai spiritualisme kritis, ia juga memperjuangkan kelestarian lingkungan. Ia menentang keras upaya penambangan batu secara besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan yang mengancam lingkungannya. Nilai-nilai agama sangat syarat dalam novel ini, di mana monoteisme dianggap bertentangan dengan tradisi-tradisi masyarakat Watu Gunung. Tulisan-tulisan Ayu ini syarat akan deskripsi, baik itu tentang panjat tebing, tentang alam, legenda zaman dulu, bahkan sejarah Indonesia di mana Soeharto dan beberapa presiden setelahnya. Dari deskripsi Ayu, kita akan banyak belajar seputar kosakata baru dan mengingatkan pembaca tentang sejarah dan legenda yang ada di Nusantara. Salah satu novel terbaik yang pernah aku baca, Bilangan Fu, 9,5/10.

Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.

Anda, mengundang Anda untuk bergabung bersama kami. Line telepon kita buka 0736-7321-995 atau di WhatsApp kita 0811-7307079. Anda bisa menyapa kami di program Ruang Rindu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerjasama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan

Ya, pendengar di program Ruang Rindu, Anda bisa gabung bersama kami. Line telepon kita buka di 0736-7321995 atau di WhatsApp kita 0811-7307079. Dan di sekitaran Jalan S. Parman, saat ini tepatnya di traffic light di depan kantor RRI gitu ya, si Bang Seki. Pendengar, ini lumayan ramai. Nah, untuk kalian yang akan berkendara, hati-hati di jalan ya. Dan tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas, terus juga safety berkendaranya juga harus tetap dijaga ya, baik itu kendaraan roda 2, roda 4. Oh iya, untuk Anda ingin request lagu boleh ya malam hari ini. Ada Cika, request katanya Semi Simorangkir, duet sama Ade Govinda, Selagi Punya Waktu. Ini dia Rizka hadirkan di malam hari ini.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Gua tinggi.
4: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
5: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Ya, pendengar ada Gisel dengan Dengar Curhatku. Untuk Anda yang malam hari ini lagi bergabung sama kami, Anda boleh request ya di program Ruang Rindu. Anda bisa gabung untuk request lagu, kirim salam di malam hari ini. Yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Terima kasih ya memilih Pro Satu Bengkulu untuk menemani perjalanan Anda. Yang lagi di rumah.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu. Buat kamu nih yang suka banget sama budaya Jepang dan juga concern tentang mental health, kamu mesti banget cobain baca buku Norwegian Wood karya Haruki Murakami. Jadi inti buku ini adalah kisah perjalanan emosional seorang pemuda bernama Toru Watanabe. Kamu akan ketemu kisah Toru Watanabe yang menceritakan kembali masa mudanya, termasuk hubungannya dengan dua wanita penting dalam hidupnya, Naoko dan Midori. Nah, dia pertama kali itu ketemu sama Naoko dan Kizuki, sahabatnya yang kemudian hilang secara tragis. Akhirnya kehilangan Kizuki meninggalkan bekas yang dalam banget sama Toru dan Naoko. Akhirnya Toru dan Naoko memiliki hubungan khusus nih karena keduanya merasa terkait akan kehilangan dan kesepian tadi. Tapi akhirnya Naoko harus menjalani perawatan di sebuah sanatorium karena masalah mentalnya. Nah, terus Toru pindah nih ke Tokyo untuk kuliah. Akhirnya ia ketemu sama Midori, seorang wanita yang berlawanan dengan Naoko. Midori ini semangat banget sama energik. Akhirnya mereka saling tertarik. Nah, Toru akhirnya terjebak dalam perasaan antara dia, Naoko, dan juga Midori. Novel ini menggali tema kesepian, kehilangan, cinta, dan pertumbuhan. Toru akhirnya mencoba mencari arti dalam hubungan dengan kedua wanita tadi. Norwegian Wood ini adalah cerita yang melibatkan perasaan dan pertumbuhan karakter dalam menghadapi kompleksitas hubungan manusia. Ini juga akan memberi kamu gambaran tentang budaya Jepang di era tahun 1960-an. Bukunya tebel, seru, dan dari aku, 9/10, mesti baca.
1: Pro1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital. Pro1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

0: Bengku, kanal informasi dan inspirasi. Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar, masih di Bengkulu malam ini menemani ruang dengar Anda, dan selanjutnya pendengar kita akan hadirkan cek fakta untuk malam hari ini. Tetap di Bengkulu malam ini, Rizka menemani ruang dengar Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Selamat malam pendengar Cek Fakta, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Bayi WNI baru lahir otomatis masuk peserta BPJS. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa setiap bayi yang baru lahir akan otomatis menjadi peserta aktif BPJS Kesehatan. Kebijakan tersebut diklaim berlaku mulai 26 April 2026. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari tirto.id, BPJS Kesehatan menyatakan bayi baru lahir dari orang tua terdaftar sebagai penerima bantuan iuran PBI akan otomatis ditanggung Jaminan Kesehatan Nasional. Maka dari keterangannya, bukan semua bayi otomatis menjadi peserta BPJS, dan peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 pasal 16, ketentuan bayi yang baru lahir tetap perlu didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan paling lambat 28 hari sejak lahiran agar status kepesertaannya langsung aktif. Dengan demikian, pendengar, informasi yang beredar adalah informasi hoax.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih nih motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ci, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Bu, air mineralnya 2 ya.
4: Boleh Mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
3: Boleh Bu.
4: Ini ya Mas.
3: Makasih Bu. Ini Gus, air mineralnya. Buat kamu 1, buat aku 1.
5: Makasih ya Mar, gue memang haus banget nih.
3: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus?
5: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
3: Loh, jangan buang sembarangan Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
5: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
3: Aduh, bapak itu nabrak orang Gus.
4: Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
3: Enggak usah Bu, biar saya pegang aja.
6: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.

0: demam berdarah, demam chikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka. Oh, 3M, ayo kita lari.
0: 3M, menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Bahasa dalam kanak buah dan di masing-masing punya daerah kayak Kaharuba. Jadi justru itu makanya kami sekarang Pulau Enggano orang Enggano punya. Jadi jangan sembrono. Nanti akibatnya, sebab dampaknya nanti kembali ke kanak pung nanti. Tak kena kamu di situ. Lidah terjolor, enggak bisa masuk lagi.
4: Dengan sangat hati-hati, Pak Johansen Kak Ruby, laki-laki berusia 72 tahun yang merupakan warga lokal Pulau Enggano, Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, menceritakan tentang peranan kanak pua, sebutan untuk roh leluhur mereka yang diyakini menjaga orang di pulau, juga tempat-tempat tertentu yang dianggap sakral oleh masyarakat adat setempat. Kanak Puak dikatakan kepala pintu suku Kaarubi ini memiliki wilayah bersemayam di hutan-hutan adat, di pinggiran pantai atau pesisir pulau, maupun di sumber-sumber air seperti sungai atau mata air yang berada di goa-goa pulau. Sehingga untuk memasuki kawasan tersebut perlu dilakukan penghormatan khusus. Izin masuk dengan ritual melibatkan pemuka adat, serta mengikuti norma-norma adat yang tidak boleh dilanggar bila tidak ingin celaka atau tertimpa musibah.
5: Apa yang ininya Pak, yang dirasakan orang yang memang kena kanak pu?
3: Itu kadang dia sesak nafas. Bahasanya, kalau kita sekarang, kalau bahasa dulu, di tubuh deh, sakit kepala kita. Dia tenju. Ya, jadi keluhan kita sakit kau. Waktu sakit itu, setelah itu kita jamah nanti. Kalau dia sesak nafas, mungkin dia terjangnya oleh kanak pu. Kira itu.
5: Tapi ada yang sampai meninggal karena kanak.
3: Tahun berapa itu di Banyak Sari banyak.
5: Karena kejadian apa itu?
3: Buka-bukalah bekas kampung.

keberadaan kanak pua bagi masyarakat adat Enggano bukan hanya sekedar dongeng pengantar tidur atau cerita rakyat. Namun mitologi ini benar-benar mengandung kesan magis, bahkan tumbal jiwa dan nyawa bagi pelanggarnya. Hal ini juga dibenarkan Nelson Kaitora, koordinator kepala suku Pulau Enggano atau masyarakat menyebutnya Pak Abuki, yang mengisahkan dirinya pernah menguji keberadaan kanak pua ketika melakukan larangan tetua terdahulu, yang bila membuka kerang kima dan menghamparkan cangkang kerang di pantai, dipercaya bisa memanggil badai. Demikian dengan larangan memukul bagian pangkal pohon besar yang juga bisa berdampak badai. Dampak buruk yang dialami atau dirasakan orang yang melanggar diakui sebagai peranan kanak pua

0: yang menegur atau tidak suka dengan tindakan tersebut.
1: Jadi kalau kita tebang-tebang kayu di pinggir pantai, itu pasti badai itu. Badai besar
2: itu. Memang dari dulu ceritanya seperti itu. Disampaikannya seperti itu.
1: Cerita dan memang fakta yang sudah pernah saya alami. Ya, saya pengen tahu. Ya, waktu itu saya kan masih muda. Ya, nakal-nakal lah. Ya, karena ada informasi seperti itu, kita pengen tahu kan. Kita lakukan. Ya, kenyataan badai.
0: Dengan kepercayaan tersebut, secara tidak langsung dikatakan Pak Abuki, wilayah-wilayah yang dikenal sebagai tempat kanak puhak berada masih tetap menjadi tempat-tempat keramat yang dihormati serta ditakuti masyarakat. Bahkan kepada pendatang pun, masyarakat lokal terkadang memberikan peringatan khusus untuk turut menjaga dan menghormati tempat bersemayam roro leluhur mereka agar tidak melakukan tindakan tidak pantas atau dilarang, seperti melanggar aturan masuk dan merusak kawasan hutan adat, buang air besar atau kecil di sumber air atau hutan, atau hal sepele, sekedar tidak menjaga ucapan.
1: Memang kenyataan di sini nih, ya dulu itu memang kenyataan. Jadi nggak bisa asal sembarang buang air, mising itu nggak boleh. Jadi kita mising di situ itu pasti kena itu. Nggak bisa hidup, pasti kena itu. Nanti ada yang bisa ngobatnya, tertentu orangnya. Jadi tidak kayak baca tidak. Ngomong dengan leluhur itu aja, langsung sembuh itu.
0: Milson Kaitora pun juga mengakui, dengan adanya kawasan yang dianggap sakral menjadi tempat kanapua, kelestariannya lebih terjaga. Walaupun seiring waktu pengenalan tentang agama oleh masyarakat setempat, juga perlahan menggeser kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan roh leluhur tersebut. Hal ini menyebabkan adanya pelanggaran memasuki kawasan kanak puhak, walaupun terkadang berimbas, kejadian di luar nalar pun dialami para pelanggarnya, baik bagi masyarakat asli maupun pendatang. Bahkan Milson Kaitora mengatakan, dampak kanak puhak akan dirasakan bagi orang-orang yang diduga berniat datang ke pulau untuk mengeruk keuntungan berlebih, seperti yang baru-baru ini terjadi ketika dua kapal besar tenggelam dan karam di sekitaran perairan Enggano.
1: Jadi itulah, penghuni Pulau Enggano ini luar biasa. Jadi memang penghuni Pulau Enggano tidak mau kalau orang pendatang itu mau mengambil kekayaan di sini. Menguasai. Itu tidak mau.
0: Profesor Dr. Insinyur Agus Susatya, Akademisi Konservasi Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu mengatakan, kanak puhak di Pulau Enggano merupakan bentuk kearifan lokal masyarakat adat setempat. Kearifan lokal dalam teori ekologi manusia atau ekologi dalam atau deep ekologi. Dijelaskan Agus Susatya adalah cara pandang dari masyarakat dengan lingkungannya yang diterapkan dan masuk dalam sistem budaya masyarakat.
3: Saya sebenarnya apresiasi dengan kearifan-kearifan lokal itu. Karena itu adalah, kalau kita bicara ekologi ya, itu bagaimana masyarakat lokal itu menempatkan dia dalam sistem ekologi di lokasi itu. Artinya kalau sistem, kalau elemen lain berubah, dia akan kena.
0: Pada masyarakat adat, kearifan lokal yang terbentuk dipastikan berkaitan dengan lingkungan tempat hidup mereka dan berlangsung sejak nenek moyang atau pengalaman masa lalu yang dijaga sampai saat ini.
3: Makanya sebut arif ya. Arif itu kan wise ya. Bagaimana mengelola lingkungan secara bagus. Itu proses panjang ya. Proses panjang bagaimana dia interaksi dengan alam, kemudian lama, kemudian masuk dalam tatanan budaya dan sosial di masyarakat itu. Makanya dia tidak banyak bicara tentang komersialisasi.
0: Sebagaimana disebut kearifan lokal, masyarakat juga melakukan pengaturan dengan bijaksana, baik dalam pengelolaan sumber daya alam mereka maupun kehidupan sosialnya. Demikian kanak puhak bagi masyarakat Enggano atau kearifan lokal lainnya berperan juga menjaga potensi alam, karena pengalaman tersebut berdasarkan hasil interaksi manusia menyesuaikan diri dengan alamnya dalam waktu yang lama, yang kemudian disampaikan kepada generasi berikutnya dalam bentuk tatanan budaya dan sosial masyarakat.
3: Dari proses itu, ada kecenderungan bahwa kearifan lokal itu lebih cocok untuk mengelola di kawasan itu. Karena pengalaman dia panjang, satu. Interaksinya dimasukkan dalam tatanan sosial dan budaya.
0: kearifan lokal yang juga identik dengan bahasa-bahasa mistis melibatkan peranan roh leluhur seperti Kenok Punga di Pulau Enggano merupakan bahasa komunikasi yang digunakan masyarakat adat terdahulu sehingga lebih mudah mengerti atau tujuan dari komunikasi itu tersampaikan. Dan khusus di Pulau Enggano, kearifan lokal ini mengambil peranan penting dalam menjaga keharmonisan manusia dengan alamnya. Apalagi Pulau Enggano yang merupakan pulau karang atau kars atau kapur. Kestabilan lingkungannya, terutama hutan, harus terjaga untuk menjamin kelangsungan hidup di pulau tersebut.
3: Ekosistem kars itu adalah ekosistem yang unik. Dan itu tumbuhan dan tanah itu menjadi satu kesatuan. Tata air itu kan tergantung dari tumbuhan. Bayangin kalau nggak ada tumbuhan, apa ekosistem kars itu ya ekosistem yang relatif rentan ya dibanding ekosistem daratan di Bengkulu. Bengkulu kan bukan kars, jadi tata airnya itu menjadi bagian penting untuk itu.
0: Di sisi lain, kesadaran masyarakat untuk menjaga kawasan lestari dengan kearifan lokalnya di pulau itu juga diakui Camat Enggano Susanto yang dirembukan dalam aturan-aturan adat. Sehingga terjadi kolaborasi antara pemerintah daerah melalui kecamatan dan perangkat-perangkat pendukung lainnya serta lembaga adat yang mengakomodir 6 suku di pulau tersebut. Seperti aturan pengelolaan areal hanya dilakukan dengan jarak 3 km dari jalan poros desa ke arah hutan serta menyisakan minimal 50 meter vegetasi pantai ke arah laut atau 100 meter daerah aliran sungai tidak boleh dijadikan lahan perkebunan dan pertanian.
4: Untuk menjaga kelestarian alam Enggano, terutama yang kawasan daerah kawasan, pinggiran aliran sungai, kemudian pinggiran pantai, tentunya kita selalu menyampaikan kepada seluruh pemerintahan desa untuk disampaikan ke masyarakatnya, ada ketentuan-ketentuan. Alhamdulillah sejauh ini mereka patuh, namun juga ada juga yang mungkin keterbatasan wawasan mereka tetap juga ada, tapi persentasenya tidak banyak.
0: Kearifan lokal masyarakat adat Enggano dalam mengelola dan menjaga kawasan hutan, baik hutan konservasi seperti cagar alam dan taman burung, serta hutan lindung dan hutan produksi terbatas yang secara hukum juga menjadi kawasan dilindungi maupun kawasan-kawasan pinggir pantai dan sungai. Dikatakan Kepala Konservasi Wilayah 1 Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Bengkulu Said Jauhari sudah menjadi kesadaran kolektif. Karena masyarakat tahu, kerusakan alam dan lingkungan di Enggano bisa berdampak buruk pada kelangsungan hidup mereka di pulau. Sejak penetapan kawasan konservasi di pulau itu yakni Cagar Alam Sungai Bahewo, Cagar Alam Teluk Lowe, Cagar Alam Kiyoyo 1 dan 2, serta Taman Buru Gunung Nanua, kondisinya sampai saat ini diakui masih terjaga, tanpa ada aktivitas perambahan.
5: Semuanya kawasan yang ada di Enggano di bawah pengelolaan KSDA itu lebih kurang 9.000 hektar. Ya, dengan fungsi itu yang saya bilang cagar alam dan taman burung. Nah, tutupan lahannya masih bagus ya. Masih bagus, relatif bagus, ya, tidak ada indikasi ada perambahan. Karena kalau kita lihat di Enggano, di luar dari kawasan hutan yang ditunjuk oleh pemerintah, masih banyak hutannya.
0: Demikian disampaikan Kepala KPHL Bukit Daun Yudi Riswanda terhadap wilayah hutan lindung Koko Bobua dan hutan produksi terbatas Hulu Malakoni yang menjadi tanggung jawab dan pengawasan mereka. Secara umum, kondisinya masih baik. Hanya saja sejak adanya pembukaan jalan buldoser memasuki kawasan hutan produksi terbatas Hulu Malakoni, membelah kawasan hutan dari desa Malakoni menuju daerah sebalik pulau, dikhawatirkan bisa berdampak terhadap kerusakan hutan dengan pembukaan lahan pertanian di sisi kiri kanan jalan.
6: Kalau di identifikasi kami, saat ini sepertinya kawasan hutan itu belum ada yang diganggu untuk areal perkebunan oleh masyarakat. Cuman ada satu tadi yang saya sampaikan, ada jalan yang dibuka oleh desa Poho yang kami khawatirkan dengan adanya akses jalan itu nanti akan terjadi pembukaan lahan di dalam kawasan hutan.
0: Gitu. Namun menurut Yudi Riswanda, adanya kearifan lokal masyarakat yang masih menempatkan kawasan hutan sebagai areal sakral leluhur masih cukup efektif untuk menekan laju pembukaan hutan dalam kawasan tersebut. Hal ini juga diperkuat kejadian meninggalnya salah seorang penanggung jawab proyek pembangunan jalan buldoser yang dipercaya masyarakat karena melanggar kawasan larangan kanak punga sehingga menimbulkan kematian tidak wajar sebagaimana disampaikan Johansen ke Arubi sebelumnya.
7: Ah, disitulah Bapak duluan ke Enggano, saya nanti datang baru kita laksanakan perdamaian pasar. Oke Pak, saya turun ke Bengkulu jam 10 malam hari Sabtu, malam Minggu sampai hari Senin ke Enggano, ya. Senin sore sampai sini Selasa pagi jam 5 ada telepon berita dari Padang almarhum.
2: Itu kaitan dengan kanapu juga ya, tapi ya, di kawasan hutan.
7: Usah buka jalan cepat. Memang lintasan kanapu itu. Duh, kesian Bapak.
0: Terkait kondisi kawasan hutan di Enggano yang masih terjaga baik karena pengaruh kearifan lokal masyarakat setempat, khususnya peranan kanapuha. Di samping pengawasan dari pihak instansi terkait, juga terungkap melalui data pihak Yayasan Genesis Bengkulu. Direktur Yayasan Genesis Bengkulu, Egy Ade Saputra menyampaikan, dari hasil analisis citra satelit yang dilakukan pihaknya, yang juga tergabung dalam Map Biomas Indonesia, menampilkan, dalam 22 tahun berjalan dari tahun 2000 sampai tahun 2022, terjadi perubahan tutupan lahan di masing-masing kawasan hutan dan non-hutan yang ada di Enggano. Dengan rincian, formasi hutan mengalami peningkatan dari 13.514,20 hektar tahun 2000 menjadi 13.588,86 di tahun 2022 atau meningkat 74,66 hektar. Mangrove dari 2.049,78 hektar tahun 2000 menjadi 2.107,83 hektar tahun 2022 atau meningkat 58,05 hektar. Tumbuhan non-hutan dari 60,24 hektar menjadi 45 hektar atau luasannya berkurang 15,24 hektar. Pertanian lainnya 263,93 hektar menjadi 200,26 hektar atau berkurang 63,67 hektar. Non-vegetasi 54,45 hektar menjadi 6,33 hektar atau berkurang 48,12 hektar. Non-vegetasi 54,45 hektar menjadi 6,33 hektar atau berkurang 48,12 hektar. Tubuh air 22,84 hektar menjadi 17,18 hektar atau berkurang 5,66 hektar.
8: Kalau kita lihat di tahun 2022 ada pengurangan.
2: Pengurangan apa?
8: Lahan pertaniannya. Contoh kami menemukan di Taman Buru Gunung Nanua yang di tahun 2000 kami menemukan dia ada 229 hektar, tapi di tahun 2022 lahan pertaniannya sudah mulai berkurang. Ada jumlahnya 112 hektar.
2: Ada kemungkinan itu memang lahan pertanian sempat dibuka
8: dan ditinggal sehingga vegetasinya berubah di sana.
0: Saat ini pembangunan di Pulau Enggano kian masif. Bahkan geliat investasi di pulau itu mulai bergolak seiring dengan pembukaan kanal-kanal investasi oleh pemerintah daerah. Tidak hanya tingkat kabupaten juga provinsi, bahkan investasi pusat. Dampak pembangunan tidak jarang turut mengakses kawasan adat, termasuk tempat-tempat kanak punga leluhur mereka. Dengan kondisi ini, dikatakan Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Aman Wilayah Bengkulu Fahmi Arisandi, perlu adanya pengakuan hak-hak adat yang legalitasnya diakui negara dalam bentuk peraturan daerah atau perda. Di samping untuk melindungi hak masyarakat adat atas wilayah adat mereka, mengingat Pulau Enggano memiliki karakteristik wilayah yang berada di tengah samudra lepas dengan berbagai kerentanan termasuk dampak perubahan iklim, hukum adat dan lembaga adat termasuk keberadaan masyarakat adat Enggano melalui kearifan lokal mereka.
9: Sehingga kalau sudah ada pengakuan itu, apapun yang mereka sudah tetapkan dengan kearifan lokal, dengan hukum adat dan segala macam, itu bisa dilaksanakannya dengan cara mandiri. Kalau sekarang contoh misalnya, mereka mau misalnya menegakkan hukum adat saja di Enggano, bisa saja kan itu apa namanya disampaikan oleh pemerintah karena belum ada pengakuannya.
0: Pembentukan perda tersebut dalam 3 tahun terakhir menjadi desakan masyarakat adat didampingi Aman Bengkulu ke tingkat eksekutif dan legislatif di Kabupaten Bengkulu Utara. Namun sampai saat ini belum ada kepastian terhadap proses finalisasinya.
9: Kalau dalam rangka prasyarat formil yang diharuskan untuk menerbitkan perda, saya pikir sudah selesai dilakukan oleh teman-teman di Enggano. Apa contohnya? Naskah akademik tentang raperda itu sudah ada. Pemetaan wilayah adatnya sampai dengan pembagian tata ruangnya, kan kalau di Enggano itu kan wilayah adat itu sebenarnya bukan kepala suku yang memiliki kewenangan. Tapi dia dimiliki kewenangan langsung itu adalah kepala pintu suku atau kaudar-kaudar itu, kap kaudar itu. Itu sudah ada pembagiannya di peta itu. Dan saya pikir dengan begitu, prasyarat untuk itu dinaikkan statusnya menjadi raperda, ini sudah selesai. Tapi sekarang tuh tinggal bola itu di pemerintah daerah. Mau apalagi barang ini?
0: Di sisi lain, Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, Sonti Bakara, mengatakan pihaknya mendukung pembentukan perda masyarakat hukum adat Enggano tersebut. Bahkan pihaknya mengajukan sebagai rancangan peraturan daerah atau raperda inisiatif DPRD Kabupaten Bengkulu Utara. 7 praksi di DPRD Kabupaten Bengkulu Utara pun sepakat bahwa raperda itu layak dilanjutkan. Namun sampai saat ini masih terkendala rekomendasi dari Bupati Bengkulu Utara untuk menguji kelayakan perda khusus tersebut oleh tim khusus dari pemerintah daerah.
10: Ada 7 praksi kita, semua mereka memberikan tanggapan bahwa raperda itu layak untuk dilanjutkan. Tetapi ada proses yang lain. Kita menunggu dari saudara bupati bahwasanya itu harus ada yang namanya pembentukan tim. Pembentukan tim, dan tim itu harus turun ke lapangan, ke Enggano, layak apa tidak nih, ya kan, daerah tersebut. Ada yang namanya peraturan daerah khusus mereka. Jadi prosesnya bukan di lembaga lagi sekarang. Jadi jangan nanti diartikan, oh di dewan itu kok dilama-lamain banget sih. Enggak. Kita sudah buat rekom kepada Pak Bupati ataupun surat menyurati Pak Bupati.
0: Menanggapi hal itu, Kepala Bagian Hukum Pemkab Bengkulu Utara Irsalia Yurda menyampaikan, proses pembentukan raperda sebagaimana diatur Permendagri terkait pedoman, pengakuan, dan perlindungan masyarakat hukum adat, masyarakat Enggano sampai saat ini belum memenuhi syarat identifikasi sesuai ketentuan Permendagri. Hal ini menjadi kendala dalam kelanjutan pembahasan raperda masyarakat hukum adat Enggano.
11: Kami yang intens untuk mengurusi terkait raperda ini dimulai dari tahun 2023 kemarin, sudah diadakan rapat bersama tim, kemudian memanggil pihak BMA, kemudian pihak Aman, dan di sana memang kalau dari awalnya yang informasi yang kami dapat bahwa pihak legislatif menggandeng Aman untuk tahap apa dalam rangkaian penyusunan penerbitan raperda ini. Tetapi ya mungkin itu tadi kendala ini mungkin bisa kita bisa diakomodir dengan adanya ini campur tangan dari pihak ketiga sepertinya untuk membantu masyarakat hukum adat Enggano dalam memverifikasi seperti yang diatur dalam Permendagri.
0: Kendati demikian, menurut Irsalia Yurda, pada prinsipnya pemerintah daerah sangat mendukung penerbitan perda yang mengakomodir hak-hak masyarakat hukum adat Enggano tersebut, termasuk dalam pengakuan kearifan lokal warisan leluhur mereka. Pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat Enggano yang dilegalisasi menjadi bagian penting perjuangan masyarakat pulau tersebut untuk mempertahankan keberadaan mereka, mempertahankan adat istiadat dan budaya mereka, juga mempertahankan Kanak Puha, sang penjaga Pulau Enggano leluhur mereka. Ketika Kanak Puha yang syarat dengan nilai-nilai budaya, cara masyarakat mempertahankan hutan yang menjadi kawasan adat leluhur hilang, maka ancaman terhadap keberadaan masyarakat adat Pulau Enggano bersama adat istiadatnya juga akan hilang, seiring dengan hilangnya hutan di pulau terluar itu. Tanpa hutan yang cukup di Pulau Karang untuk mengikat dan menghasilkan ketersediaan air tawar, maka tidak hanya manusia dan hewan yang terancam hidup, tumbuhan pun akan mati. Apapun rencana pengembangan pembangunan di salah satu pulau terluar Indonesia tersebut, semua pihak seharusnya bijak dengan mempertimbangkan kondisi wilayah, kondisi masyarakat, kondisi alam, serta potensi maupun dampak jangka panjang terhadap keberlangsungan hidup dan kelestarian adat Pulau Enggano. sebagaimana salam Enggano, Ya Aweka, yang mengandung arti selamatlah kita semua.

0: Masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pasar-pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda.
1: Sampaikan lewat lagu di Ruang Rindu.
2: Hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk Anda yang lagi gabung di Pro 1. Anda bisa request ya pendengar di malam hari ini. Dan cuaca di luar sana sedikit gerimis ya pendengar. Barangkali informasi berikut ini pas untuk Anda. Berikut tips menjaga imun dan menghadapi cuaca pancaroba. Dan beberapa bulan terakhir cuaca kerap tidak bisa ditebak, pagi bisa panas menyengat, siang tiba-tiba hujan deras, bahkan seharian mendung tanpa sinar matahari. Perubahan cuaca yang drastis seperti ini bisa berdampak langsung terhadap daya tahan tubuh, pendengar. Nah, agar tubuh tetap fit di tengah cuaca yang tidak menentu, penting untuk memahami terlebih dahulu kenapa kondisi ini bisa mempengaruhi kesehatan Anda. Perubahan cuaca bukan sekadar bikin tidak nyaman, tapi juga bisa memicu berbagai respon dalam tubuh. Pertama, virus lebih mudah menyebar. Suhu dingin dan kelembaban tinggi jadi kondisi ideal bagi virus penyebab flu, batuk, dan ispa. Tubuh butuh adaptasi ekstra pendengar saat cuaca berubah. Tubuh kita jadi bekerja lebih keras untuk menyesuaikan diri. Energi yang seharusnya untuk imun jadi terbagi. Belum lagi gejala ringan lebih mudah muncul, batuk, pilek, atau badan terasa lemas. Ini sering terjadi di saat cuaca tidak stabil. Dan tips untuk menjaga imunitas di cuaca tidak menentu, pertama tentu terapkan pola hidup bersih dan sehat, pendengar. Lalu penuhi nutrisi pendukung imun seperti vitamin C, ini membantu memproduksi sel imun. Vitamin D penting untuk saat minim sinar matahari. Dan zinc untuk membantu perbaikan sel dan daya tahan tubuh. Cukupkan juga buah-buahan, sayur, kacang-kacangan, dan ikan berlemak. Tetap cukup minum air putih, jaga kualitas tidur, dan rutin bergerak dengan berolahraga. Nah, saat di luar, lindungi diri saat beraktivitas, bisa dengan bawa payung, jaket, jas hujan, hindari aktivitas berat saat cuaca buruk. Pendengar, ini membantu tubuh tetap stabil, mengurangi risiko sakit. Sehat-sehat untuk semuanya ya. Kali ini kita punya lagu dari Bernadia, Kini Mereka Tahu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105 FM RRI Pro 1 Bengkulu, karena informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini kita punya informasi dari Bengkulu Utara sebagai upaya memberikan keamanan bagi masyarakat. Personil Polsek Batik Nau, Polres Bengkulu Utara melaksanakan pengecekan sekaligus penanganan di lokasi Jalan Ambles Desa Serangai, di mana personil Polsek Batik Nau bersama masyarakat gotong royong membersihkan material di jalan tersebut. Kapolsek Batik Nau Ibda Suharyanto mengatakan gotong royong dilakukan menggunakan peralatan seadanya. Tujuan dari gotong royong ini agar jalan tersebut dapat dilalui kembali oleh kendaraan. Berkat upaya penanganan, akses jalan di Desa Serangai yang amblas pada Senin kemarin saat ini sudah dilalui oleh kendaraan, namun dengan sistem buka tutup atau bergantian. Untuk saat ini kendaraan yang boleh melintas hanya kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4, sementara kendaraan roda 6 atau kendaraan bertonase besar belum diizinkan melintas. Pendengar, tidak diizinkannya kendaraan roda 6 atau kendaraan bermuatan berat melintas karena kondisi jalan, badan jalan gitu ya, yang masih sempit. Jika dipaksa untuk dilewati akan membahayakan pengendara dan akan semakin memperparah kondisi jalan. Informasi lengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo, masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Ini muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran. Tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky, dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

Pendengar, kecanduan gula atau makanan manis menjadi masalah yang semakin banyak dialami masyarakat modern. Konsumsi gula berlebih tidak hanya memicu kenaikan berat badan, tapi juga meningkatkan risiko berbagai penyakit kronis. Menurut WHO, asupan gula tambahan sebaiknya dibatasi kurang dari 10% dari total energi harian, bahkan pengurangan hingga di bawah 5% dinilai memberikan manfaat kesehatan yang lebih optimal. Penelitian dalam bidang neuroscience menunjukkan gula dapat memicu pelepasan dopamin di otak. Efek ini mirip dengan zat adiktif lainnya sehingga membuat seseorang ingin terus mengkonsumsinya. Nah, berikut salah satu cara efektif begitu ya mengatasi kecanduan gula dengan mengurangi konsumsi secara bertahap. Menghentikan secara tiba-tiba justru dapat memicu keinginan yang lebih kuat dan membuat tubuh sulit untuk beradaptasi. Mengganti camilan manis dengan alternatif lebih sehat juga jadi langkah penting. Buah segar, kacang-kacangan, atau makanan tinggi serat ini dapat membantu menekan keinginan mengkonsumsi gula berlebih. Berikut untuk informasi tadi bisa Anda baca kembali ya di rri.co.id. Selamat beristirahat untuk semuanya. Terima kasih memilih Pro 1 ya untuk menemani Anda beraktivitas seharian ini.

0: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
1: Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

Pendengar, sebelum kita berpisah, kami ingin mengajak Anda untuk menyimak renungan malam berikut ini. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka berprasangka jika tidak benar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti sangkaan jahiliyah. Mereka berkata, apakah ada bagi kita sesuatu hak campur tangan dalam urusan ini? Katakanlah, sungguh, urusan itu seluruhnya di tangan Allah. Quran Surat Ali Imran ayat 154. Dan supaya dia mengazab orang-orang munafik laki-laki dan orang-orang munafik perempuan dan orang-orang musyrik laki-laki dan orang musyrik perempuan yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran keburukan yang amat buruk dan Allah memurkai dan mengutuk mereka serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam. Dan neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat kembali. Quran Surat Al-Fat ayat 6. Ibnu Qayyim dalam menafsirkan ayat yang pertama mengatakan, prasangka di sini maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan pertolongan kepada Rasul-Nya bahwa agama yang beliau bawa akan lenyap. Dan ditafsirkan pula bahwa apa yang menimpa beliau bukanlah dengan takdir, ketentuan, dan hikmah bijaksana Allah. Jadi prasangka di sini ditafsirkan dengan tiga penafsiran. Pertama, mengingkari adanya hikmah dari Allah. Kedua, mengingkari takdirnya. Ketiga, mengingkari bahwa agama yang dibawa Rasulullah akan disempurnakan dan dimenangkan Allah atas semua agama. Inilah prasangka buruk yang dilakukan orang-orang munafik dan orang-orang musyrik yang terdapat dalam surat Al-Fat. Perbuatan ini disebut dengan prasangka buruk karena prasangka yang demikian tidak layak untuk Allah, tidak patut terhadap keagungan dan kebesaran Allah, tidak sesuai dengan kebijaksanaannya, ujinya, dan janjinya yang pasti benar. Oleh karena itu, barang siapa yang berprasangka bahwa Allah akan memenangkan kebatilan atas kebenaran, disertai dengan lenyapnya kebenaran atau berprasangka bahwa apa yang terjadi ini bukan karena qadar dan takdir Allah, atau mengingkari adanya suatu hikmah yang besar sekali dalam takdirnya, yang dengan hikmatnya Allah berhak untuk dipuji, bahkan menyangka apa yang terjadi hanya sekedar kehendaknya saja tanpa ada hikmahnya. Maka inilah prasangka untuk orang-orang kafir yang mana bagi mereka neraka wel. Dan kebanyakan manusia melakukan prasangka buruk kepada Allah, baik dalam hal yang berkenaan dengan diri mereka sendiri ataupun dalam hal yang berkenaan dengan orang lain.

Hingga di sini kebersamaan kami temani Anda sepanjang hari ini, Selasa 12 Mei 2026, melalui FM 92,5 MHz. Kami akan kembali temani Anda esok mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rizky Amedoktor yang mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara, tetap di udara, merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja suara kami dapat Anda dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 1, mengudara melalui gelombang FM 92,5 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 13 Mei 2026. Pendengar, selamat mengikuti seluruh acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
2: 92,5 FM, Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar, senang sekali Nafla bisa kembali menyapa Anda di Bengkulu pagi ini edisi Rabu 13 Mei 2026. Dan hari ini juga Nafla akan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan sebentar lagi juga akan kami hadirkan Religi Pagi beserta lagu-lagu Islami. Sebelum nanti kita beralih ke Warta Berita Daerah di pukul 6 pagi pendengar. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
1: Kanal Informasi.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jangan menganggap diamnya seseorang sebagai sikap sombongnya. Bisa jadi dia sedang sibuk bertengkar dengan dirinya sendiri."

الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله وشكر الله لا نعمة الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para pendengar religi pagi RRI Bengkulu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini selesai kita melaksanakan salat subuh, kita kembali dapat mendengarkan sentuhan iman yang sekarang dikenal dengan acara religi pagi. Mudah-mudahan ini dapat menjadi pengingat dalam kehidupan kita untuk senantiasa taqarruf ilallah atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena semakin dekat kita dengan Allah, maka berarti kita juga semakin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah itu berselawat kepada Rasulullah. Malaikatnya Allah pun itu berselawat kepada Rasulullah. Masa kita sebagai umat yang telah dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan syafaatnya, kita tidak mau kemudian berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mari perbanyak selawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan kita perbanyak selawat, maka insyaallah syafaat Allah itu akan hadir di tengah-tengah kita. Para pendengar religi pagi RRI Bengkulu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang Islam adalah dinul ilmu, iman dan amal. Jadi Islam itu adalah agamanya ilmu, agamanya iman dan agamanya amal. Lantas pertanyaannya adalah apa hubungan ilmu dan iman? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man arada ad-dunya fa'alayhi bil 'ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alayhi bil 'ilmi, wa man arada huma fa'alayhi bil 'ilmi." Siapa yang ingin bahagia di dunia, maka dia mesti punya ilmu pengetahuan. Ketika dia punya keinginan untuk bahagia di akhirat, juga dia mesti punya ilmu pengetahuan. Ketika dia ingin bahagia fid dunya wal akhirah, seperti doa kita, doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, fa'alai bil ilmi. Maka dia harus memiliki ilmu. Apa itu ilmu pengetahuan? Ini penting. Ketika kita mengetahui bagaimana caranya mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana caranya mengenal Allah, maka berarti kita butuh ilmu. Dan cara bagaimana kita mendekatkan kepada Allah itu adalah ilmu pengetahuan. Maka kita harus tahu ilmunya Allah. Kita harus tahu ilmu bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus menjadi orang yang alim, yang senantiasa mau belajar, tidak kemudian lantas puas diri, ya, menerima apa adanya dari penjelasan orang lain, tapi berupaya. Ketika kita misalnya, kita tahu bahwa penjelasan Allah dan bagaimana beramal soleh itu banyak di Al-Quran, maka kita harus tahu bagaimana caranya kita membaca Al-Quran. Setelah kita tahu bagaimana cara membaca Al-Quran, ternyata di sana ada hukum tajwidnya. Ada ikhfa, ada izhar, ada iqlab, ya. Ada idgham mimmi misalnya, ada mad wajib, itu juga harus kita pelajari.
Setelah tahu ilmu tajwidnya, oh kita kepingin berirama, berlagu. Sehingga kalau kita bacanya itu akan menyejukkan hati kita. Ya, maka kita belajar lagu Al-Quran. Ya, ada lagu Bayati, lagu Soba, lagu Nahawan misalnya kan. Lagu Sika, lagu Ros. Itu harus kita berupaya. Kalaupun misalnya kita tidak mengerti secara keseluruhan, paling tidak kita paham atau kita tahu bahwa itu adalah lagu-lagu dalam Al-Quran. Jadi itu cara kita mengenal Allah. Baru kemudian kita mencoba untuk memahami kata per kata, kita memahami kalimat per kalimat, baru kemudian ayat per ayat. Kalau ini yang sudah kita lakukan, maka insya Allah kita akan mengenal ya kemujizatan Al-Quran itu akan masuk ke dalam hati kita. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Talabul ilmi faridatun 'alal kulli muslimin, 'ala kulli muslim wa muslimah." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Ya, jadi tidak ada istilah nuntut ilmu itu terlambat, ya. Menuntut ilmu artinya menimba ilmu pengetahuan. Bagi yang mau belajar ngaji, ada TVQ, ada MDA, atau ada sekolah-sekolah berbasis Islam, itu ada pesantren. Bersyukurlah kalau para pendengar sekalian, anak-anaknya dititipkan di pondok pesantren. Walaupun kita jauh dengan kehidupan anak-anak kita, tapi insya Allah mereka tidak pernah tinggal yang namanya sholat lima waktu. Mereka insya Allah senantiasa sholat duha dan tahajud, senantiasa membaca Quran, dan itulah akan menjadikan keberkahan bagi kita. Ini secara finansial kita mampu, anak-anak kita tidak disekolahkan di pondok pesantren. Tapi ketika anak-anak kita nakal baru masuk pondok pesantren, itu paradigma yang salah. Pondok pesantren itu di samping pelajaran umum, dia juga ada pelajaran agama. Kadang-kadang sampai 24 sampai 30 mata pelajaran. Ya, sampai jam 10 dan 11 malam mereka masih tetap belajar. Ya, jam 4 mereka sudah bangun harus tahajud, ya, surat fajar, salat subuh. Habis salat subuh mereka belajar bahasa Arab dan sebagainya. Kalau mohon maaf, orang-orang yang kita titipkan di pesantren itu adalah anak-anak yang kemampuannya di bawah standar. Maka itulah yang kemudian menyebabkan anak-anak kita banyak yang stres. Tapi coba kalau anak-anak kita titipkan di pondok pesantren adalah anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar, maka insyaallah negeri ini akan penuh dengan orang-orang yang cerdas, yang penuh dengan orang-orang yang soleh. Yang selanjutnya adalah dengan kita berilmu, maka insya Allah ini yang kemudian akan menjadikan kita beriman kepada Allah dan juga akan menjadikan kita senantiasa mau berbuat amal kebaikan. Karena dengan kita yakin bahwa Allah akan memberikan balasan atas apa yang kita lakukan, maka dengan spontanitas juga kita akan melakukan kebaikan yang berupa amal. Disitulah indahnya Islam itu sebagai agama yang menuansa dengan nuansa ilmu, nuansa iman, dan nuansa amal. Maka ada istilahnya amal soleh. Amal soleh itu ada namanya sodakatun jariah dan sebagainya. Ini adalah upaya untuk kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Maka ada endingnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utu'ilmah daraja. Contoh ayat 11. Jadi Allah yang akan meninggikan derajat orang yang beriman, dan Allah juga yang akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu pengetahuan. Coba, kalau dia tidak punya kemampuan, tidak mungkinlah dia jadi seorang pimpinan. Ya. Tidak mungkinlah dia jadi orang yang sukses, orang yang berhasil. Tapi karena keilmuannya kemudian dia dikenal, dipercaya oleh masyarakat, ya, dikagumi dalam masyarakat, maka dia pun diagungkan di kalangan masyarakat. Allah yang akan mengangkat. Walaupun ada orang yang punya kemampuan secara finansial, kepingin sekali dia jadi kepala daerah, tapi Allah tidak berkehendak, banyak uangnya gak bakalan jadi. Tapi ada orang yang secara finansial dia tidak punya kemampuan, tapi Allah kepingin dia yang menjadi pemimpin kepala daerah, jadi dia. Ya, jadi kekuasaan itu di tangan Allah. Kalau ketika kita beriman kepada Allah, ketika kita berilmu, maka otomatis yarfa'illahu alladzina amanu minkum wallazina utu'ilma daraja. Maka titipkanlah anak-anak kita
ke pondok-pondok pesantren, ke sekolah-sekolah yang berbasis agama dan sebagainya. Oh Pak, kami tidak punya kemampuan karena terkala finansial, keuangan dan sebagainya. Boleh kita titipkan di sekolah-sekolah umum. Tapi dengan catatan, sorenya kita titipkan di TPQ, MDA. Kalaupun juga kita tidak punya kemampuan untuk itu, maka paling tidak kita harus menitipkan anak-anak kita kepada orang yang punya kemampuan untuk membaca Al-Quran dan ilmu-ilmu agama. Kalaupun tidak mampu, maka alternatif terakhir kita yang mesti ilmu agama, yang mesti memahami ilmu agama. Sehingga apa? Itu bisa kita transfer knowledge, transfer pengetahuan kita kepada anak-anak kita. Para pendengar religi pagi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di awal pagi yang berbahagia ini, ya di akhir tahun ini, ya mari yang anak-anaknya masih SD tanamkanlah mulai dari sekarang supaya anak-anaknya benar-benar belajar, ya menuntut ilmu kalau bisa di pondok pesantren dan sebagainya. Ya. Carilah harta sebanyak mungkin. Tapi harta itu gunakanlah untuk kebahagiaan anak-anak kita. Tapi mohon maaf, kalau kita menyekolahkan anak-anak kita, ingin dibalas oleh anak-anak kita, itu adalah pemahaman yang keliru. Maka disinilah kemudian banyak orang tua yang kecewa. Saya sudah menghabiskan uangan 100 juta, bahkan apa namanya itu miliaran untuk menyekolahin kamu. Tapi beginikah balasanmu kepadaku? Nah, artinya siap-siap kecewa. Tapi paling tidak kalau kita mendidik anak-anak kita ke arah agama, kalaupun dia tidak menjadi orang di instansi pemerintah swasta dan sebagainya, mohon maaf pegawai negeri, itu bukan sebagai satu tujuan final. Masih banyak pekerjaan-pekerjaan lain yang kemudian insya Allah lebih barokah, ya. Lebih banyak mendatangkan rezeki, tidak hanya pegawai negeri, kalaupun dapat kita sebagai orang tua kemudian anak kita jadi pegawai, alhamdulillah. Ya. Tapi bagaimana kemudian ciptakanlah anak-anak kita untuk melahirkan lapangan pekerjaan bagi orang-orang lain. Bukan sebagai orang yang menerima gaji, tapi bagaimana kita menjadikan anak kita orang yang memberikan gaji kepada orang-orang lain. Kalau ini yang kita lakukan, maka insya Allah ya, kebahagiaan itu akan hadir. Maka ilmu itu penting. Kita sedih kadang-kadang lihat anak-anak kita sekarang ini lebih senang bermain gadget, lebih senang bermain handphone, ya bahkan berjalan main handphone, tidur main handphone, makan pegang handphone, nonton TV pun megang handphone, ngobrol dengan kita sebagai orang tua megang handphone, ya sehingga ada penelitian mengatakan bahwa 8 sampai 10 jam itu ada orang yang terbiasa memegang handphone setiap harinya. Bangun tidur yang dicarinya apa? Bukan Al-Quran, bukan wudu, tapi handphone. Kalau dia mati dihidupin tuh handphone. Mestinya kita ini belajarlah dari kehidupan handphone. Ya. Iman kita ini kalau tidak pernah dicas, ya akan mati seperti handphone. Coba handphone itu kita gunakan terus, tapi tidak pernah kita cas kembali, tidak pernah kita isi baterainya, ya habis. Atau paling tidak lemah. Sama dengan kita. Ya kalau tidak pernah baca Quran, tidak pernah sholat jamaah, tidak pernah melaksanakan sholat, tidak pernah berzakat, tidak pernah berimpak, artinya kita tidak pernah mengecas iman kita. Ya tidak pernah ngisi baterai iman kita. Dan inilah yang terjadi. Apa yang terjadi? Perbanyak pertumpahan darah, pembunuhan dan sebagainya. Penyimpangan akhlak. Mudah-mudahan dengan ilmu, iman dan amal, insyaallah keislaman kita akan menjadi sempurna. Wallahul muwaffiq ila kulli thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memegang kuasa tentang sesuatu urusan kaum muslimin, lalu dia memberikan suatu tugas kepada seseorang, sedangkan dia mengetahui bahwa ada orang yang lebih baik daripada orang itu, dia telah mengkhianati Allah, Rasulnya, dan kaum muslimin." Hadis riwayat Al-Hakim.

Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Nafla Naura Salsabila. Pendengar, kami awali dengan berita pertama. Untuk memperkuat integritas aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu serta memastikan penyelenggaraan pelayanan publik berjalan secara bersih, transparan, dan akuntabel, kemarin dilakukan penandatanganan surat pernyataan anti pungutan liar dan gratifikasi oleh seluruh pejabat struktural Eselon 3, 4, dan Ketua Tim di Aula Merah Putih. Dalam arahannya, Herwan menegaskan bahwa penandatanganan ini merupakan langkah nyata dalam reformasi birokrasi, bukan sekedar seremonial belaka. Ia menginstruksikan seluruh jajaran untuk menjaga marwah institusi dengan menolak segala bentuk praktik KKN serta tetap fokus pada program prioritas bantu rakyat. Pemerintah Provinsi Bengkulu mulai mendata hewan kurban dari OPD menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, guna memastikan distribusi berjalan optimal dan merata. Berikut laporan selengkapnya bersama Puspa Sekar Arum.
1: Pemerintah Provinsi Bengkulu mulai melakukan pendataan hewan kurban dari Organisasi Perangkat Daerah atau OPD menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang jatuh pada 27 Mei 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan distribusi hewan kurban berjalan optimal dan tepat sasaran. Hingga saat ini tercatat sebanyak 22 ekor sapi telah terkonfirmasi akan dikurbankan oleh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Jumlah ini diperkirakan masih akan bertambah seiring proses pendataan yang masih berlangsung. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Serda Provinsi Bengkulu Dadi Hartono menyampaikan bahwa data yang masuk saat ini masih bersifat sementara. Hal ini karena sejumlah OPD dan Unit Pelaksana Teknis Daerah atau UPTD belum menyampaikan laporan secara lengkap. Ia menjelaskan pendataan ini penting untuk memastikan kesiapan hewan kurban sebelum pelaksanaan Idul Adha, dan selain itu proses ini juga bertujuan untuk memetakan kebutuhan distribusi di masing-masing wilayah. Nantinya hewan kurban akan didistribusikan dan disembelih di berbagai masjid yang tersebar di 9 kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu. Langkah ini dilakukan agar manfaat kurban dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.
2: Alhamdulillah untuk sapi pemerintah Provinsi Bengkulu atas nama Pemerintah Bengkulu itu yang sampai saat ini laporan di BRP Kasraya itu sebanyak 22 ekor sapi. Dan salah 22 ekor sapi ini akan kita sebar ke beberapa kabupaten, satu kota, kemudian juga di provinsi, dan juga akan di Baitul Iza, kemudian di Masjid Jami, kemudian ada juga nanti di Lebong, kemudian di Taur, dan beberapa kabupaten. Dari 22 sapi dari pemerintah provinsi yang laporan dari seluruh OPD-OPD, insya Allah nanti kita juga mendengar laporan lagi, karena waktunya kan masih cukup lumayan, masih 10 harian lagi kan. Mudah-mudahan ada tambahan itu.
1: Selain hewan kurban dari OPD, Pemprov Bengkulu juga menyiapkan sapi kurban dari Gubernur Bengkulu. Pada tahun ini, penyembelihan sapi kurban Gubernur direncanakan tidak dilakukan di lokasi yang sama dengan sapi kurban Presiden. Hingga kini, lokasi penyembelihan sapi kurban Gubernur masih menunggu keputusan langsung dari Gubernur Bengkulu. Pemerintah daerah berharap seluruh rangkaian pelaksanaan kurban dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Puspa Sekar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Badan Pengawas Pemilu Kota Bengkulu menggandeng Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Mavindo Wilayah Bengkulu dalam upaya memperkuat literasi digital masyarakat. Kolaborasi ini dilakukan sebagai langkah antisipatif menghadapi maraknya penyebaran hoax yang semakin mudah menyebar melalui media sosial dan platform digital. Sekretaris DPW Mavindo Bengkulu, Iyut Dwi Mursito, menyampaikan bahwa masyarakat perlu dibekali kemampuan memilah dan memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya kembali. Menurutnya, literasi digital bukan hanya soal memahami teknologi, tapi juga tentang membangun budaya kritis dalam menerima informasi. Sementara Komisioner Bawaslu Kota Bengkulu, Leka Yunita, menilai kolaborasi dengan komunitas literasi digital menjadi langkah penting dalam menjaga stabilitas sosial di tengah derasnya arus informasi daring. Pendengar, stok BBM jenis solar di Kota Bengkulu masih aman. Antrian di SPBU kilometer 8 dinilai normal. Berikut laporan selengkapnya bersama Zilviani.
3: Ketersediaan bahan bakar minyak ataupun BBM jenis solar di Kota Bengkulu hingga saat ini masih dalam kondisi aman. Meski antrean kendaraan terlihat cukup panjang di sejumlah SPBU, kondisi tersebut dinilai masih dalam batas normal. Salah satu antrian yang terlihat terjadi di SPBU kilometer 8.

0: Kota Bengkulu. Kendaraan roda 4, terutama mobil kecil, tampak mengular sejak pagi hingga siang hari untuk mendapatkan pasokan BBM subsidi tersebut. Pihak SPBU Kilometer 8 memastikan stok solar masih tersedia dan belum mengalami kelangkaan. Antrean yang terjadi disebut lebih dipengaruhi peningkatan kekhawatiran masyarakat, sehingga banyak pengendara memilih mengisi BBM lebih awal. SPP SPBU Kilometer 8, Hazil Hamran, mengatakan kondisi ini belum dapat dikategorikan sebagai krisis pasokan solar. Menurutnya, distribusi dari pihak Pertamina masih berjalan seperti biasa dan pelayanan kepada masyarakat tetap dilakukan secara maksimal.
1: Kalau antrian biasa aja biasanya kalau ada lagi musim-musim antri, tapi kalau untuk supply kita masih aman. Stok aman, berapa kita minta dikasih sama Pertamina. Tapi kayaknya seperti kayak mobil-mobil yang agak mewah, yang nggak sering banyak ngisi sekarang kayaknya. Jadi itulah yang membuat macet. Biasanya kan posisi mobil-mobil biasa ngisi bil solar. Sekarang nih mobil gabung sama mobil-mobil yang ini kayaknya nih. Jadi kita dipanjang.
0: Dan ia juga menambahkan pihak SPBU terus berupaya mengatur antrian agar tidak menimbulkan kemacetan di sekitar lokasi pengisian BBM. Dan petugas juga diminta tetap melayani masyarakat sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Masyarakat dihimbau tidak melakukan pembelian secara berlebihan karena pasokan BBM subsidi masih mencukupi kebutuhan harian. Diharapkan warga tetap tenang dan tidak mudah terpancing informasi yang belum tentu kebenarannya terkait isu kelangkaan solar. Berdasarkan pantauan di lapangan, menunjukkan antrian kendaraan masih berlangsung tertib, meski jumlah kendaraan cukup banyak dan situasi di SPBU Kilometer 8 juga masih terkendali, dengan pengawasan petugas untuk memastikan proses pengisian berjalan lancar. Zilpiani, RR Bengkulu, melaporkan.
2: Kapolda Bengkulu Mardiono meresmikan program Bedah Rumah Ke-73 sekaligus menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat di Desa Tabalagan, Kabupaten Bengkulu Tengah. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya kepolisian dalam memperkuat hubungan sosial di lingkungan warga. Kehadiran aparat kepolisian bersama masyarakat menunjukkan sinergi yang terus dibangun dalam menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis. Rumah yang selesai dibangun kemudian diresmikan langsung oleh Kapolda Bengkulu dan diserahkan kepada penerima manfaat. Warta Berita Daerah pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Pendengar, Satpol PP Kabupaten Kaur tegaskan penertiban hewan ternak bukan larangan berternak, melainkan upaya menjaga ketertiban umum. Berikut laporan selengkapnya bersama Danu Yogyarto.
3: Pemerintah Kabupaten Kaur melalui Satuan Polisi Pamung Praja menegaskan bahwa langkah penertiban hewan ternak yang gencar dilakukan belakangan ini bukan bertujuan untuk melarang warga beraktivitas di sektor peternakan. Upaya ini dilakukan semata-mata demi menegakkan ketertiban umum dan estetika wilayah. Kepala Satpol PP Kabupaten Kaur Budi Sastra Emawan menekankan bahwa kehadiran petugas di lapangan bertujuan untuk menertibkan cara pemeliharaan hewan, bukan menghapuskan mata pencaharian masyarakat. Menurutnya, selama ini masih banyak hewan ternak yang dibiarkan berkeliaran di fasilitas umum sehingga mengganggu kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Budi menjelaskan bahwa sektor peternakan merupakan salah satu pilar ekonomi penting di Kabupaten Kaur. Tercatat setidaknya 10% dari total penduduk di daerah ini menggantungkan hidupnya sebagai pemilik hewan ternak.
4: Ini kami ingin sampaikan bahwa sebenarnya penertiban dan pemeliharaan ini bukan, sekali-kali saya ulangi lagi, bukan untuk menghapuskan ataupun melarang masyarakat beternak, tapi ditertibkan. Ternak adalah usaha, ternak juga kan dalam kegiatan sehari-hari sangat mengganggu, itu sangat menurunkan ekonomi masyarakat karena ternak masuk di kebun, masuk di sawah, ya katakanlah kita mau tanam palawija itu tidak bisa. Ternak adalah salah satu penyumbang untuk bagi segelintir, katakanlah kalau saya hitung-hitung itu tidak lebih dari 10% penduduk Kabupaten Kaur yang memiliki ternak.
3: Mengingat signifikansi ekonomi tersebut, Satpol PP Kabupaten Kaur berharap adanya kerjasama dari para peternak untuk mengandangkan hewan ternak mereka. Dengan pola pemeliharaan yang lebih tertib, diharapkan konflik sosial antara pemilik ternak dengan masyarakat umum dapat diminimalisir, sekaligus mendukung program keindahan tata kota. Ditambahkan oleh Budi, pihak Satpol PP Kabupaten Kaur juga memastikan akan terus melakukan sosialisasi secara persuasif sebelum mengambil tindakan tegas sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Tujuannya yaitu untuk mengedukasi dan penertiban, bukan pelarangan, sekaligus menjaga keamanan jalan raya dan keindahan lingkungan di Kabupaten Kaur. Dari Kota Bintuan, Danu Yogyarto melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Kaur menyatakan kesiapannya untuk mempererat sinergi dengan kantor imigrasi kelas 1 TPI Bengkulu guna memperketat pengawasan terhadap warga negara asing. Langkah koordinasi ini diambil sebagai upaya preventif untuk menjaga stabilitas keamanan serta memastikan seluruh aktivitas orang asing di wilayah Kaur sesuai dengan aturan keimigrasian. Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid menjelaskan bahwa rencana pembentukan UKK tersebut diproyeksikan akan memberikan kemudahan luar biasa bagi masyarakat dalam mengurus dokumen keimigrasian tanpa harus menempuh perjalanan jauh. Dalam pertemuan strategis tersebut dibahas pula mengenai mekanisme pelaporan yang lebih sistematis dengan melibatkan perangkat desa hingga tingkat kecamatan. Pendengar, sebanyak 35 pelajar dan mahasiswa Kabupaten Kaur menerima beasiswa dari Pemkab Kaur. Berikut laporan selengkapnya bersama Lili Rahman.
5: Bupati Kaur Gusril Fauzi menyerahkan secara simbolis beasiswa kepada 35 tahfiz dan pelajar berprestasi tingkat nasional. Penyaluran bantuan tersebut dilaksanakan di halaman kantor Bupati Kaur yang dihadiri jajaran pemerintah daerah dan para orang tua penerima. Bupati Kaur menyampaikan rasa bangga dan apresiasi yang tinggi terhadap capaian anak-anak di Kabupaten Kaur khususnya dalam bidang keagamaan. Bahwa target awal program tahfiz adalah minimal hafal 3 juz Al-Quran bagi setiap peserta. Namun setelah dilakukan evaluasi, rata-rata anak-anak telah mampu menghafal hingga hampir 5 juz yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam kualitas pembinaan. Selain itu, Bupati Kaur juga menegaskan bahwa program beasiswa ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat. Selain itu, program ini juga menjadi bentuk nyata dukungan pemerintah daerah terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan pembinaan generasi muda. Kemudian, kepada para penerima beasiswa tahfiz, Bupati berpesan agar terus belajar dengan sungguh-sungguh dan tidak cepat merasa puas.
6: Walaupun anggaran tidak begitu baik-baik saja, namun Kaur tetap memunculkan beasiswa yang untuk meningkatkan nilai-nilai keagamaan, lebih meningkatkan program-program kita. Menerima beasiswa, tingkatkan ilmu kalian, jaga harga diri, bawa nama baik Kabupaten Kaur untuk sekolahnya lebih baik.
5: Sementara itu, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kaur M. Jalil menyampaikan bahwa pada tahap awal beasiswa akan diberikan untuk satu semester. Namun demikian, program tersebut diharapkan dapat terus berlanjut dengan menyesuaikan potensi pengumpulan zakat, infak, dan sedekah di Kabupaten Kaur.
7: Asin beasiswa ini ada dua macam, kategori tahfiz kemudian kategori apa prestasi nasional. Yang jelas langkah pertama itu satu semester dulu gitu. Kalau nanti semuanya yang kita exist-nya itu apa meningkat atau paling tidak bertahan, kami sambung lagi semesternya berikutnya. Kenapa tidak sampai selesai nanti kalau memang itu mungkin.
5: Dengan adanya program ini diharapkan semakin banyak generasi muda Kabupaten Kaur yang tidak hanya berprestasi secara akademik tetapi juga memiliki bekal keagamaan yang kuat. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
2: Beralih ke berita terakhir, pendengar, Bupati Bengkulu Selatan Rifai Tajudin didampingi Sekretaris Daerah Bengkulu Selatan menerima penghargaan sebagai juara umum Treasury Award KPPN Manak tahun 2025. Penyerahan penghargaan tersebut berlangsung di ruang kerja Bupati Bengkulu Selatan siang kemarin. Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan langsung oleh Kepala KPPN Manak Among Priyo Sigit Pamungkas sebagai bentuk apresiasi atas kinerja pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan. Penilaian diberikan atas keberhasilan dalam pengelolaan dan penyaluran transfer ke daerah yang dinilai terbaik di wilayah kerja KPPN Manak. Sekian Warta Berita Daerah pagi ini, mewakili kerabat kerja bertugas, saya Nafa Nora Salsabila mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu masalah kamu bisa lebih berkurang.
1: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, sarapan buah tuh sering jadi pilihan praktis di pagi hari. Tapi ternyata pendengar, nggak semua buah tuh memberi efek yang sama bagi tubuh. Jadi setelah semalaman kita nggak makan, tubuh tuh butuh energi yang cukup. Karena itu buah yang kayak serat, vitamin, dan air tuh bisa membantu tubuh terasa lebih segar saat memulai aktivitas. Nah, menurut WHO pendengar, konsumsi buah setiap hari itu penting untuk menjaga pola makan sehat dan seimbang. Nah, hal ini tuh juga sejalan dengan anjuran dari Kementerian Kesehatan RI. Dan beberapa buah yang cocok untuk sarapan itu diantaranya kayak pisang, apel, pepaya, dan juga jeruk. Nah, pisang ini tuh bisa memberi rasa kenyang lebih lama. Sementara kayak pepaya dan jeruk tuh bisa bantu menyegarkan tubuh karena kandungan airnya yang tinggi. Nah, biar lebih seimbang, buah tuh juga bisa dipadukan dengan oatmeal, yogurt, atau roti gandum. Kombinasi ini tuh bisa membantu memenuhi kebutuhan nutrisi sebelum kita beraktivitas. Namun perlu diperhatikan juga pendengar, buah yang terlalu asam bisa kerasa kurang nyaman bagi sebagian orang jika dikonsumsi saat perut kosong. Jadi sarapan tuh nggak harus rumit, kita bisa memilih buah yang tepat, bisa jadi langkah sederhana kita juga untuk menjaga energi dan kesehatan kita sepanjang hari. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Pendengar, saatnya kita simak bersama perakiraan cuaca yang dilaporkan langsung oleh BMKG, dan pastikan pendengar Anda tetap waspada dan juga menyesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca hari ini.
2: Terima kasih, selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Rabu 13 Mei 2026. Pada pagi hari umumnya cerah berawan hingga berawan, menjelang siang hingga sore hari umumnya cerah berawan hingga berawan, potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahiang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Sluma, Bengkusatan, dan Kaur. Untuk malam hari umumnya berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahiang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Sluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Kemudian untuk dini hari nanti umumnya cerah berawan. Suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 65 hingga 100% serta angin bertiup dari arah barat hingga timur dengan kecepatan rata-rata dari 2 hingga 40 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 2,5 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu hingga perairan Bengkulu bagian selatan, serta mencapai 3 meter di perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang diwaspadai masyarakat yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahiang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Sluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Info perkiraan cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perkiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Intan, BMKG Bengkulu, melaporkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener, dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Mobile application.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Dengar, kalau tadi kita ngomongin soal sarapan buah, nah kebanyakan orang tuh setelah bangun tidur langsung beraktivitas. Padahal tubuh tuh sebenarnya butuh waktu untuk beradaptasi. Nah, salah satu cara sederhana yang bisa kita lakuin adalah stretching atau peregangan pagi. Nah, saat tidur, otot dan sendi tuh jarang bergerak dalam waktu lama, yang akibatnya bagian tubuh kayak leher, punggung, dan kaki tuh sering kerasa kaku saat baru bangun tidur. Dan menurut Harvard Medical School, pendengar, stretching itu membantu menjaga fleksibilitas otot dan juga rentang gerak sendi. Sementara WHO juga menekankan pentingnya aktivitas fisik ringan untuk menjaga kesehatan otot dan sendi. Dan peregangan pagi tuh gak perlu lama, pendengar, cukup 5-10 menit dengan gerakan yang sederhana. Jadi 5-10 menit itu juga udah bisa membantu melancarkan peredaran darah dan juga membuat tubuh kita terasa lebih rileks. Dan manfaatnya tuh bukan cuma mengurangi rasa kaku, tapi juga bantu tubuh untuk lebih bersiap beraktivitas dan juga mengurangi resiko cedera ringan. Jadi mulai hari ini bisa stretching pagi dulu, biar langkah kecil ini juga berdampak besar bagi tubuh kita, biar terasa lebih segar dan juga nyaman sepanjang hari.

program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161.

Tiongkok mendukung multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan